0: Nah, teman Pro 2 masih ngomongin tentang pertanian ya. Nah, jadi setelah tadi kita ngomongin tentang proses-proses gimana sih petani supaya bisa panen, dan juga tadi ngomongin kalau misalnya perairan untuk padi itu tuh penting banget. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang pestisida. Pestisida itu sebenarnya bermanfaat banget, tapi ya ada bahayanya juga.
1: Ada side effect-nya ya.
0: Benar. Hmm. Nah, yang aku pernah baca ya tentang pestisida itu, jadi pestisida itu bisa bantu petani untuk membasmi hama kayak serangga, tikus atau jamur yang ngerusak tanamannya itu.
1: Nah, benar-benar. Jadi tuh ya apa ya, kayak memang pestisida ini ya dulu tuh jadi sebuah solusi gitu.
0: Benar.
1: Karena ya petani itu juga awalnya ya bingung gitu, kayak apa sih ngusir ini kok pada datangan mulu gitu ya, ular, tikus gitu ya, ataupun juga kayak serangga gitu juga.
0: Benar.
1: Itu tuh kok datangan terus. Nah, salah satu solusinya itu pestisida. Habis itu lama-lama dipakai gitu ya. Tapi ternyata itu tuh teman Pro 2, misalnya nih kayak kebanyakan makainya yang kayak hewannya, maksudnya hamanya itu mati ya, tumbuhannya itu jadi keserap juga tuh zat-zat pestisidanya itu.
0: Duh, iya lagi. Berarti nanti berpengaruh banget pas kita makan padinya enggak sih Kak, makan berasnya itu gitu, karena
1: bener-bener
0: udah disemprotin pestisida tapi kebanyakan, dan itu nanti kan nyerap di padinya ya Kak. Yeah, ya. Jadi bener, nanti berbahaya banget buat tubuh kita kalau kita konsumsi itu.
1: Benar, tapi itu maksudnya enggak cuman padi aja, semua apa ya, kayak semua apa yang ditanam di sawah, kayak gitu, di kebun gitu, itu semuanya pasti akan ada hewan-hewan yang datang yang otomatis disemprotin juga tuh pakai pestisida kayak gitu-gitu.
0: Nah, iya lagi. Nah, habis itu bukan cuma ini sih Kak, menurut aku kalau pestisida itu bahayanya itu kan bukan cuma bikin hama-hamanya itu mati, atau misalnya nanti kalau misalnya kita kemakan sama pestisidanya itu, nah itu sebenarnya bahaya buat petaninya sendiri. Apalagi kalau misalnya dia nyiram-nyiram atau nyemprot-nyemprot pestisida tuh nggak pakai kayak alat pelindung gitu, maksudnya kayak
1: masker gitu ya.
0: Pakai masker gitu. Nah, terus itu aku juga pernah baca kalau misalnya kita kebanyakan ngehirup pestisida itu bisa bikin pusing, mual sama gangguan pernapasan.
1: Nah, makanya biasanya tuh pakai masker. Terus juga ini kan itu bukan zat berbahaya ya, tapi zat kimia gitu.
0: Benar.
1: Ya kimia mah berbahaya juga sebenarnya ya. Tapi mereka tuh biasanya pakai alat lengkap kayak gitu, pakai masker, sarung tangan kayak gitu ya. Nyemprotnya pun kayak mungkin kalau sekarang tuh kayak betul-betul diperhatiin.
0: Benar.
1: Kayak yang penting tuh disemprot tuh sesuai takarannya yang pas kayak gitu. Jangan kekurangan, jangan begitu banyak gitu ya. Jadi tuh ya hewan-hewannya tuh udah gak datang-datang lagi, tapi tanamannya tuh tetap masih oke.
0: Benar.
1: Kayak gitu.
0: Barangkali kalau misalnya teman Pro 2 yang mungkin punya sawah juga nih, yang mungkin
1: mantep nih ya, yang mau baru punya sawah, keren.
0: Yang mau bantuin keluarganya nyemprot-nyemprot pestisida itu kayak harus banget diperhatiin ya. Kalau make pestisida itu harus sesuai aturan, dosisnya tepat, dan juga pakai perlindungan diri.
1: Betul ya. Tapi ini juga tuh teman Pro 2 ya, apa ya, ini tuh memang kadang kita tuh itu kalau udah nemuin solusi udah wah udah pasti oke nih.
0: Bener.
1: Padahal nggak juga gitu. Ini salah satu contohnya pestisida itu juga tuh teman Pro 2 akan ada side effect-nya. Ini mungkin contoh lainnya adalah kayak kita apa, kalau sakit minum obat.
0: Benar.
1: Minum obat aja terus gitu kan ya, padahal yang kena ginjal gitu kan itu bahaya juga gitu tuh teman produk konsumsi obat yang berlebihan. Makanya kita tuh kalau misalnya lagi sakit juga konsumsi itu ya sesuai takaran.
0: Benar.
1: Takaran dokter gitu. Dokter tuh nyaranin misalnya 10 butir buat atau beberapa butir buat sebulan.
0: Benar.
1: Gitu. Ya udah berarti segitu, jangan aku pengen langsung cepat sembuh langsung
0: minum semuanya.
1: Aneh-aneh aja tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Somplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuak di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Nah, teman Pro 2, rupanya jadi petani itu enggak mudah loh.
1: Betul.
0: Jadi banyak banget tantangan-tantangannya. Setelah tadi kita ngebahas tentang Indonesia itu kan negara agraris, tapi sebenarnya ada hal-hal yang mungkin sedih lah ya kalau misalnya untuk petani, apalagi di sektor pertanian gitu. Nah, aku juga pernah sih ngelihat konten di sosmed gitu ya, kalau sekarang petani itu sedang dilanda beberapa tantangan nih. Salah satunya lahannya makin sempit gitu.
1: Oh iya benar.
0: Kan om nyadar gak sih kalau sekarang itu lebih banyak perumahan daripada persawahan?
1: Oh iya benar.
0: Ya kan?
1: Ngerasa, iya iya, karena ya itu pasti dampaknya karena masyarakat tuh makin lama makin banyak.
0: Bener.
1: Pertumbuhan penduduknya juga bertambah. Ya dari situ aja ya udah didasarin kayak oh ya udah kayak ini tiba-tiba jadi rumah kayak gitu atau enggak kayak misalnya full sawah.
0: Benar.
1: Nanti tuh ada rumah, kanan kirinya masih sawah. Nanti tuh masih jeda-jeda kayak gitu-gitu. Tapi enggak cuman apa ya? Kayak enggak cuman itu aja, bahkan kayak sekarang tuh lahan-lahannya itu enggak cuman jadi rumah-rumah tapi bisa jadiin pabrik-pabrik.
0: Nah
1: itu kayak gitu-gitu tuh teman Pro 2. Terus juga ya tantangan sulit lainnya menurutku sebenarnya dari menjadi seorang petani atau tukang kebun lah ya sebutannya teman Pro 2. Itu tuh adalah apa ya? Mereka tuh ini kalau menurutku mereka tuh kayak mau sebenarnya pengen jual lebih mahal supaya mereka lebih untung, tapi itu nggak bisa karena nanti di tadi yang ku sebutin kalau layering-layering yang nanti kenanya ke kita tuh jadi mahal banget.
0: Benar.
1: Gitu, jadi mereka tuh bingung gitu ya, pengen merubah harganya tuh jadi oh ini yang memang sepantasnya tuh oh segini gitu ya, jadi jualnya tuh murah, yang terlalu murah kayak gitu.
0: Nah itu sih pasti juga jadi beban pikirannya petani-petani gitu. Betul. Gak sih Kak, kayak bingung sebenarnya juga pengen dapat untung nih yang kayak kata Kak Anom tadi, tapi juga kepikiran nanti kalau misalnya udah dijual ke masyarakat nanti gimana ya, pasti harganya pasti lebih mahal lagi.
1: Jadi ini juga malah jadi persaingan harga.
0: Nah
1: kayak misalnya aku punya lahan pertanian, Irin juga punya lahan pertanian, kayak gitu kan ya. Misalnya aku pengen naikin harga nih, oh naikin 1000 deh contoh kayak gitu. Sedangkan yang di atas kita yang layeringnya pengen ngambil produk kita, itu jadi gak jadi itu. Wah dinaikin nih harganya, mending aku pindah aja ke lahannya Irin.
0: Nah,
1: kayak gitu-gitu.
0: Karena oh, lebih murah ya.
1: Iya, baliknya tuh ke situ lagi. Jadi mau gak mau nurunin lagi, biar laku lagi.
0: Nah.
1: Kayak gitu, makanya kadang beberapa tuh stuck di harga. Karena kalau udah ndak apa sih namanya, kalau udah harganya naik, pasti yang supplier-suppliernya tuh pada bingung gitu. Kayak nanti aku cari yang lain deh, nanti aku cari yang lain deh. Petaninya jadi kayak aku naikin malah jadi nggak punya pelanggannya juga.
0: Jadi kayak
1: bingung kita.
0: Serba salah ya kayak.
1: Kasian banget tuh di situ kayak gitu.
0: Nah selain ini juga sih Kak, kalau misalnya harga tadi ya Kak ya, aku juga pernah loh Kak nonton konten gitu kayak di tahun 2000-an awal ini di Bali gitu.
1: Oh iya.
0: Di tahun 2000-an awal itu kan sawahnya tuh masih luas banget.
1: Benar,
0: gitu.
1: Benar,
0: nah
1: benar.
0: Sekalinya pas udah masuk di 2010-an sampai 2020-an ini tuh tanah-tanah di Bali tuh udah berubah jadi apartemen.
1: Betul.
0: Jadi villa, jadi rumah gitu. Dan itu juga bisa jadi apa ya, tantangannya si petani ini gitu, yang awalnya punya sawah berhektar-hektar luas gitu, jadi sisa sedikit. Dan itu juga pasti ngaruh banget sama yang kata Kak Anom tadi tuh teman Pro 2, yang mau dinaikin harganya juga pasti bikin bingung gitu ya. Nanti suppliernya lari ke ini pelanggan lain gitu.
1: Tapi itu menjadi salah satu paradoksnya menurutku.
0: Apa tuh, Kak?
1: Paradoksnya adalah di mana kepikiran gitu. Apakah nanti masa depan bakal ada petani?
0: Nah,
1: ya, kepikiran gini. Contoh kayak kamu okay, punya lahan gitu ya, lahan luas. Kalau misalnya kamu pikir apa aku jual atau aku sewakan ya tanahnya ini, kayak gitu kan ya. Itu kan mungkin jadi untung yang besar buat dia yang kayak oh abis itu aku cari pekerjaan yang lain.
0: Bener.
1: Maksudnya jualan yang lain, jual bakso kah, makanan, warung gitu-gitu kan bisa kayak gitu. Jadi kepikiran ini kalau misalnya beberapa puluh tahun lagi kayak gitu, lahan-lahan makin berkurang gitu ya, nanti pemasok pertanian malah juga ikut berkurang. Nanti itu kayak gimana, apakah nanti malah kita kan jadi ada satu negara ya, Thailand tuh juga penghasil beras juga terbesar kan di dunia gitu.
0: Benar.
1: Nah apakah nanti kalau kita udah mulai berkurang, kita jadi belinya di Thailand kayak gitu-gitu.
0: Nah.
1: Jadi kepikiran gitu, anak-anak muda sekarang tuh kayak apa ya, kayak kalau misalnya kita nggak menghargai dari kayak gini aja tuh, nanti kalau udah mulai pekerjaan sebagai petaninya tuh udah mulai berkurang tuh, waduh, mulai kepikiran tuh nggak ada petani, nanti gimana ye, ah gitu.
0: Gimana nanti kalau misalnya petani-petani yang lahannya juga udah berkurang gitu kan, pasti nanti stoknya berasnya juga pasti berkurang.
1: Oh kan, itu kan? Udah pasti, iya. Itu sudah pasti gitu. Tapi ya itu, kalau misalnya sampai minat orang jadi petani sudah juga mulai berkurang, karena ini maksudnya ada yang masih menganggap stereotipnya sebagai petani tuh yang remeh gitu. Oh ini pekerjaan, ini maaf ya teman berdua, maksudnya tuh stereotipnya tuh masih ada yang kayak ngerasa petani tuh begini. Bener. Kenapa gak jadi jualan yang lain gitu, yang untung lebih besar, yang pasti lebih cuan atau gimana kayak gitu. Mereka tuh mau gitu, mereka tuh ya mau jualan apa usaha panennya atau gimana itu mau lebih mahal. Tapi ya itu stucknya tuh di situ juga. Makanya ada yang beralih kayak mungkin ngerasa kayak ngerasa kayak kok aku gini-gini aja ngerasa stuck gitu. Benar. Makanya beralih pindah ke jualan atau bisnis-bisnis lainnya.
0: Benar, padahal kalau misalnya tanpa kita sadari juga sebenarnya petani itu pahlawan kita loh.
1: Betul. Ya,
0: kayak kalau misalnya gak ada petani gimana kita mau makan nasi.
1: Iya.
0: Itu jadi kayak petani itu pekerjaan yang mulia banget sih.
1: Benar, benar. Itu kayak pekerjaan mulia, tapi yang mungkin nggak semua orang tuh ngerasa kayak tahu gitu seberapa pentingnya petani untuk kita, apalagi di negara-negara terutama Pro 2.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Mau kemana?
2: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
1: Ayo deh. Loh, pakai motor?
2: Iyalah, masa jalan kaki?
1: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga.

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke, teman bro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Dan ini udah sangat terlihat jelas ya pagi hari ini. Bekas hujan nih teman bro 2, tadi sempat hujan sekitar jam 5, jam 6.
2: Benar.
1: Gitu ya, terus juga ini udah mulai reda dan juga masih berawan gitu ya untuk pagi hari ini gitu. Kita mungkin langsung aja bersama dengan Kak Tris dari BMKG Kota Samarinda kali ini untuk membahas tentang prediksi cuaca hari ini. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi Kak Tris.
3: Selamat pagi Kak Anom.
1: Ya, gimana kabarnya hari ini Kak Tris?
3: Alhamdulillah sehat dan baik Kak Anom.
1: Alhamdulillah. Mungkin langsung saja Kak Tris untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Kak Tris.
3: Oke, terima kasih Kak Anom. Selamat pagi Pro 2 RRI Samarinda. Selamat pagi Sobat Kreatif dan selamat pagi Sobat BMKG dari Gedung Operasional BMKG Samarinda di Bandara APT Pranoto menyampaikan prakiraan cuaca untuk Jumat 12 Juni 2026. Cuaca di wilayah Samarinda sendiri saat ini sampai dengan siang hari diperkirakan berawan. Namun untuk siang hari dan malam hari berpotensi hujan lagi dengan intensitas ringan yang dapat disertai petir. Angin umumnya bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Adapun suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara di wilayah Samarinda berkisar antara 75 hingga 100%. Sementara untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan hingga Samarinda Puntang umumnya dalam kategori tenang hingga rendah, yaitu berkisar antara 0,4 hingga 0,6 meter. Angin umumnya bertiup dari barat laut hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 16 km per jam. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut untuk saat ini hingga terjadi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir maupun guntur. Hujan juga masih berpotensi sore dan malam hari. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk mendapatkan informasi lebih spesifik, Sobat dapat memantau di www.stamet.samarinda.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami yaitu @stamet.samarinda.bmkg maupun melalui info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih Kak Anom.
1: Baik, terima kasih Kak Tris untuk informasi cuacanya hari ini. Itu dia ya teman Pro 2. Jadi pastinya jangan lupa apa Irin?
2: Jangan lupa bawa jas hujan dan juga selalu hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Karena tadi kata Kak Tris bentar lagi bakal hujan lagi dan juga ada petir-petirnya nih.
1: Betul. Jadi pokoknya kalau bisa berangkat sekarang dari sekarang.
2: Bener.
1: Gitu. Jangan pas nanti pas sudah hujan gitu baru berangkat gitu teman Pro 2 ya. Atau ya sudah tunda aja dulu aktivitas kamu
2: bener,
1: hari ini.
2: Benar, di rumah gitu. Juga enak kok Kak.
1: Benar. Oh, iya, siapa yang bilang gak enak di rumah? Benar itu ya. Apalagi kalau udah hujan, enaknya baring-baring, tidur lanjut lagi tuh Pro 2. Pastinya nanti kita bakal balik lagi, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Paula Hickam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Paula Hickam.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id.

0: Teman berdua masih ngomongin tentang dunia pertanian gitu ya, yang ternyata hal yang mungkin sangat-sangat dasar untuk bagi semua orang gitu ya teman berdua. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita semuanya beli gitu ya, ada dari sumber daya alamnya itu ya, salah satunya itu petani kayak gitu tuh teman berdua. Tapi ya itu rasanya tuh kayak apa ya, kayak peran-perannya mereka ini yang sebegitu penting, sebegitu mendasar, sebegitu besarnya peran mereka gitu ya, tapi masih dianggap sama beberapa orang tuh kalau apa sih, kalau dia itu petani itu ya, ya apa ya, pekerjaan yang kayak sama-sama capek gitu ya, tapi untungnya tuh kayak nggak besar gitu.
1: Benar banget teman Pro 2, padahal ya sesuai yang tadi kita bahas ya bareng Kak Anom tadi, kayak sebenarnya petani itu pahlawan kita loh teman Pro 2. Kalau misalnya nggak ada petani juga ya kita gimana mau makan berasnya. Benar. Gitu.
0: Nah, nah ini juga sebenarnya sekarang itu kan gini, maksudnya tuh kalau kayak misalnya oh ini petani yang memang punya uang gitu, adalah karena dia tuh oh lahannya adalah lahan sendiri. Mm-mm. Tapi faktanya ya teman produk di luar sana itu, bahkan petani itu yang gak punya lahan, dia tuh ya kayak jadi nganuin lahannya orang, bukan ngambil ya, tapi kayak jadi dipekerjakan di lahannya orang.
1: Benar.
0: Kayak gitu, makanya ya kayak sekarang tuh mereka juga ya begitu-begitu aja, penghasilannya gak begitu besar gitu, harga nya tuh harga apa sih namanya, harga panennya tuh nggak begitu jauh gitu, makanya kayak sekarang tuh masih banyak banget yang nganggap itu tuh jadi hal yang remeh kayak gitu.
1: Bener banget teman produa. Selain itu aku juga pernah lihat sih Kak, kayak di TV gitu. Mm-hmm. Jadi buat petani yang nggak punya lahan atau sawahnya sendiri, mereka tuh sampai nyewa gitu.
0: Iya iya iya.
1: Iya kan Kak, kayak bener, nyewa bener, punya bener orang kayak gitu. Jadi nanti entah nanti sistemnya bagi hasil, atau
0: betul.
1: Misalnya nanti kalau misalnya ada perjanjian gitulah, kayak ngebayar sewanya tuh di tanggal berapa atau berapa kayak gitu. Dan itu juga hasil dari itu tadi teman produk yang kita ngebahas tentang kalau lahan sawah itu sekarang udah makin dikit karena lahannya dipakai buat membangun rumah-rumah kayak
0: bener,
1: gitu.
0: Benar.
1: Padahal kalau misalnya ya teman produk, petani itu punya sawah yang luas gitu ya, pasti penghasilan mereka dan juga hasil panen mereka juga bisa makin banyak gitu kan. Selain mereka yang dapat untungnya, yang enak juga kita sebagai konsumen gitu.
0: Ini juga sih sebenarnya kayak apa sih namanya, kalau misalnya kita tinggal di daerah yang memang daerah pertanian kayak gitu, pasti kan kita jauh dapat lebih murah. Tapi mereka tuh lebih ke ini, mereka tuh mungkin hanya mendalami ilmu pertaniannya aja, tapi di bisnisnya mereka kurang mendalami.
1: Nah
0: makanya ada layering-layering itu tadi tuh teman produk, supplier yang cari bahannya di sini nih, misalnya di lahannya Irin kayak gitu. Nah aku yang bagian yang ngejualin, nanti ngejual ke siapa, harganya aku kasih berapa, markupnya berapa kayak gitu-gitu.
1: Nah setuju banget. Dan tadi aku ini sih Kak, setuju banget sama yang pernyataannya Kak Anom, yang kalau misalnya petani itu sebenarnya butuh ilmu-ilmu yang tentang bisnis gitu. Nah iya kan Kak. Nah jadi ini juga bisa jadi perhatian buat pemerintah juga kali ya, gimana sih caranya supaya petani-petani kita tuh bisa jadi berkembang gitu, jadi maju gitu. Apalagi kalau di prodinya Irin ya Kanom, ya di pendidikan masyarakat itu kita udah biasa banget apa ya, kayak yang namanya pelatihan-pelatihan gitu, sosialisasi
0: langsung jadi kita, ke masyarakat kan.
1: Bener gitu. Jadi kita tuh sering bekerja sama pemerintah gitu. Jadi kalau misalnya bisa ya pemerintah tuh mungkin bisa lebih perhatian lagi buat petani kita.
0: Bener. Sebenarnya kalau kayak pelatihan-pelatihan kayak gitu sebenarnya ya mungkin sudah banyak gitu ya. Tapi yang maksudnya tuh dibimbing atau dikontrol secara bertempo. Maksudnya tuh gak cuma yang kayak pelatihan abis itu ditinggal. Bener. Abis pelatihan tuh ditinggal. Karena mereka tuh
1: panjangan gitu ya.
0: Iya benar, maksudnya programnya tuh dibikin panjang supaya berkelanjutan ya. Jadi mereka tuh sudah mulai kebentuk habitnya. Jadi gak cuma sosialisasi di awal-awal. Karena kalau di awal itu aja kadang mereka tuh juga kayak, kita udah sering nih yang begini-begini gitu, tapi maksudnya gak ditemenin atau gak dibantu apa gitu selama prosesnya. Karena ujung-ujungnya prosesnya siapa yang ngadepin, ya petani-petani ini juga. Benar. Kayak gitu.
1: Terkadang juga petani-petani tuh pengen ada perubahan gak sih kak? Kayak inovasi yang luar biasa
0: pengen
1: gitu.
0: Pengen banget.
1: Jangan yang kayak ah ini mah udah biasa gitu, bisa gak sih kayak kita tuh yang lebih modern gitu.
0: Nah kayak ya, kayak gitu-gitu yang bisa mempermudah kayak gitu-gitu. Karena mereka menganggapnya tuh kayak teknologi maju, tapi kok pertanian tuh mungkin maju tapi gak sebegitu majunya ya. Kayak gitu.

0: cuma selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ke tumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, Dek. Kenapa? Udah kangen aja sama Abang.
4: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, enggak satu visi misi.
3: Lah, salah Abang apa, Dek?
4: Abang udah kecewain aku.
3: Kecewain apa?
4: Bisa-bisanya Abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek dan mereka merasa terganggu.
3: Ya, maafin Abang ya, Dek.
4: Abang sadar gak sih itu perbuatan melanggar hukum dan bisa digugat secara perdata yang diatur pasal 1365 KUH karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
3: Iya, Dek, maafin Abang, tapi kita jangan udahan.
4: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Yes, nomor 2 sudah di jam 9 pagi masih barengan sama Anom Citro dan juga Yeay, ya di hari ini di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 nih teman Pro 2 masih ngebahas tentang dunia pertanian tuh teman Pro 2 ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini mungkin kita ngomongin tentang harapan-harapannya kali ya.
1: Iya, pasti itu. Nah, jadi teman Pro 2 yang namanya pekerjaan ya, apalagi untuk seorang petani, pasti mereka tuh punya harapan-harapan supaya kayak hasil panen mereka itu kan pasti lancar luncur terus gitu ya. apalagi di cuaca yang emang labil banget ya teman Pro 2, apalagi di kota Samarinda ini yang sometimes hujan, sometimes panas, itu juga pasti jadi dilema buat petani-petani ya gitu. Nah, yang pastinya para petani tuh berharap kalau cuacanya itu bisa lebih stabil ya, walaupun kita juga emang nggak bisa menerka-nerka ya cuacanya tuh bakal gimana, tapi
0: pasti bakal mengandalkan ya salah satu sumbernya dari BMKG kayak gitu. Tapi kan maksudnya petani tuh nggak dengerin BMKG tiap hari gitu kan ya,
1: kan disalah terus ya.
0: Iya, makanya kayak susah juga gitu tuh teman Pro 2. Jadi ya udah, mereka tuh ya kalau misalnya melihat cuaca jadinya pasrah gitu, tinggal cari alternatif aku ngapain kayak gitu biasanya.
1: Benar. Jadi juga mereka tuh berharap kalau cuacanya itu kan pasti stabil terus.
0: Betul.
1: Supaya proses tanamnya tuh lebih mudah.
0: Betul.
1: Nah, selain itu juga pasti mereka berharap kalau harga hasil panennya tuh stabil gitu, nggak yang naik, nggak yang turun.
0: Yeah,
1: pokoknya
0: benar,
1: saling menguntungkan lah buat si petani itu dan juga konsumennya gitu.
0: Betul. Tapi ini juga ya teman Pro 2, kayak sekarang kan juga udah majunya teknologi. Teknologi sekarang juga udah mulai bagus gitu ya, tapi masih banyak kok di luar sana yang belum merasakan teknologi-teknologi. Ini contoh yang kayak pemisah antara gerabah sama berasnya.
1: Nah,
0: kan
1: iya,
0: kalau dulu kan dibanting-banting gitu kan ya.
1: Bener.
0: Ya kayak dibanting-banting gitu, baru itu jatuhan, belum dibersihinnya lagi. Nah, sekarang kan udah ada teknologi yang penggilingnya gitu loh, yang kayak udah langsung ngepisahin antara beras sama gerabah-gerabahnya itu juga kayak gitu. Itu mungkin salah satunya. Dan sebenarnya kalau dibilang alat-alatnya gitu, sebenarnya masih banyak lagi yang mungkin aku sama Irin juga enggak tahu alatnya itu apa.
1: Benar.
0: Tapi ya itu mungkin enggak banyak orang yang ngerasain itu. Ada juga yang mungkin karena dia tuh cuman sebagai penanam, pemanen gitu juga, nanti dikasih ke supplier nanti baru di iniin lagi, dipisahin lagi gitu-gitu tuh teman Pro 2. Jadi ya masih tidak meratanya teknologi itu untuk bisa mempermudah para petani itu juga.
1: Setuju banget. Aku jadi keinget loh Kak, waktu aku lagi di kampungku ya di Kaltara gitu kan. Jadi di dekat rumahku, ya sebenarnya enggak deket-deket banget sih, kayak masih sedaerah gitu.
0: Iya.
1: Jadi aku tuh iseng-iseng nanya ke petani yang lagi cocok tanam gitu kan, yang lagi nanam-nanam kayak gitu. Nah, jadi aku tuh iseng nanya Kak, kayak sebenarnya Bapak itu apa sih harapannya supaya Bapak ini bisa jadi makin maju gitu. Ternyata mereka tuh berharap kalau teknologi dan alat pertaniannya tuh bisa diakomodasi sama pemerintah.
0: Nah,
1: jadi Kanom pernah gak sih kalau misalnya jalan-jalan ke sawah tuh petani itu mengandalkan kerbau?
0: Iya, buat ini kan, buat bajak sawah kan.
1: Benar. Nah, jadi mereka tuh berharap selain pakai kerbau, mereka tuh bisa difasilitasi pakai traktor?
0: Iya benar. Ada apa ya namanya ya? Ya pokoknya itu benar, kayak traktor gitu tapi yang kecil gitu ya.
1: Bener.
0: Yang rodanya itu malah buat ngebajak sawahnya itu. Jadi kayak jauh lebih gampang, karena mungkin pasti butuh modal bensin gitu kan ya. Tapi ya itu tuh enggak, karena kan sapi juga makhluk hidup
1: ya,
0: gitu kan. Kerbau juga makhluk hidup. Jadi kalau mereka enggak ada, gimana bajaknya gitu.
1: Benar. Jadi juga mungkin petani juga berharap banget nih dapat bantuan dari pemerintah juga, seperti yang tadi kita udah bahas ya Kanom ya, tentang teknologi dan juga alat pertanian gitu. Karena menurut aku sih kalau misalnya negara bisa maju tuh ya kita bisa mulai dari pertaniannya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Sama juga sebenarnya harapan besarnya itu maksudnya ini tuh jangan dianggap sebagai pekerjaan hanya untuk orang tua kayak gitu.
1: Iya.
0: Ya, yang melanjutkan lagi nih siapa gitu kalau bukan anak muda, anak mudanya.
1: Bener
0: kayak gitu.
1: Benar banget. Justru aku kepengen loh Kak, kayak nanti kan bentar lagi libur semester ya.
0: Iya.
1: Aku tuh kepengen loh Kak coba-coba jadi petani. Kayak gimana sih rasanya gitu, berhubung omku kan punya sawah juga kan.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: pengen deh rasanya jadi petani dalam sehari.
0: Anu
1: gimana
0: apa
1: sih?
0: Produknya apa? beras juga kan.
1: Iya. Sama kayak kebun-kebun gitu, kebun-kebun sayur gitu kan.
0: Nah, nanti bikin vlognya tuh sehari menjadi petani beras gitu.
1: Boleh.
2: Suddenly and not so.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama lorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: FM。
1: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama ini

0: Yay, ya sama bro dua lanjut lagi.
1: Yes.
0: Masih ngomongin tentang dunia pertanian kayak gitu ya. Itu sebenarnya tadi kita udah banyak banget ngebahas hal-hal yang kayak gitu ya tadi, yang kayak misalnya apa sih stereotipnya orang-orang itu gimana, terus juga apa kesulitan-kesulitannya yang dirasakan sama para petani gitu ya, ataupun juga di luar sana terkait cuaca yang juga labil gitu-gitu. Itu berasa banget tuh teman Pro 2. Bahkan yang kayak kita orang awam aja gitu tuh udah ngerasa gitu.
1: Benar. Dan juga di cuaca yang labil ini juga pasti bukan cuma berpengaruh ke kita, pasti berpengaruh ke petaninya. Dan tadi teman Pro 2, setelah kita ngebahas tentang pestisida, kita bakal ngebahas tentang pupuk nih.
0: Oh, pupuk. Oke.
1: Ternyata selain pestisida tadi yang bermanfaat, ada juga nih yang bermanfaat buat kita, yaitu pupuk. Kok kita? Petani. Aduh, petani, maaf ya teman.
0: Salah satunya tuh pupuk.

0: kotoran hewan.
1: Nah, iya benar banget kayak gitu. Pasti kan kayak ada dampak lainnya juga kayak gitu kan.
0: Bener.
1: Dampak lainnya tuh kan ya kita tahu namanya kotoran hewan ya teman berdua, bau ya pasti bau ya. Semua kotoran juga pasti bau kayak gitu. Tapi ada alatnya kok gitu. Enggak cuma yang kayak oh kotoran dikumpulin abis itu diapain? Ditungguin gitu. Nah, enggak.
0: Pasti
1: gitu.
0: Ada prosesnya kan.
1: Ada prosesnya. Nah, di situ kamu bisa sebenarnya ada sih ilmu-ilmunya tuh kayak di YouTube kayak gitu yang kayak ada baskom gitu kan. Ditumpuk dulu di situ, ditutup, ada apa sih namanya kayak anti bukan penghilang bau tapi ngefilter dan ngebuang zat-zatnya itu keluar dulu kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah, abis itu tuh baru bisa dipakai, tapi mungkin nunggu dulu beberapa lama.
0: Benar
1: gitu.
0: Banget.

0: Tamam Pro 2, kita lanjut lagi kali ini ya Tamam Pro 2 ya. Dan kita juga sudah live streaming di YouTube-nya RRI Samarinda ya. Dan kali ini Tamam Pro 2, gak cuma kita berdua aja Irin ya. Nah, belum dinyalain. Nah.
1: Halo Tamam Pro 2.
0: Nah, kali ini kita bersama dengan Kananda Nuryadi Prata

0: sama SP PhD ya sebagai dosen agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Ini manggilnya Pak atau Kak ya enaknya?
1: Kak aja.
0: Oh, Kak aja. Ya, biar berasa lebih dekat gitu.
2: Iya, biar kayak bestie banget ya, Kak ya.
0: Benar, benar, benar. Oke, bersama dengan Kak Nanda di pagi hari ini gitu ya. Nah, pagi hari ini kan sebenarnya ngomongin tentang dunia pertanian, apalagi melihat cuaca yang ternyata sangat memang bukan sangat berpengaruh. Saya mungkin bukan ahlinya untuk menyebutkan ini berpengaruh sebegitu signifikannya atau enggak gitu. Tapi memang pengaruhnya apakah memang begitu besar kah, atau memang ya ini tuh memang untuk para petani tuh memang bisa kayak oh ada caranya kok kalau cuacanya begini gitu. Gimana tuh Kak Nanda?
1: Oke, baik. Disclaimer dulu ya.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Untuk terkait cuaca itu memang ada bidangnya kalau dalam pertanian.
2: Okay.
1: Namanya agroklimatologi.
0: Oh, agroklimatologi. Oke. Okay. Ya,
1: sebenarnya kita ada pakarnya juga di Unmul, seorang profesor. Kemudian kalau saya itu sebenarnya bidangnya di rekayasa genetika. Tapi tidak masalah karena masih nyangkut-nyangkut dulu ilmunya.
0: Memang ini ya, memang bersinggungan-singgungan gitu ya.
1: Enggak sih, kalau rekayasa genetika itu lebih ke gimana meng-create produk pertanian yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga kita dapat benefit dari sana, misalnya.
0: Oh, oke.
1: Padi yang ada vitamin C-nya misalnya.
0: Oh, begitu.
2: Wow.
1: Untuk lain waktu mungkin.
0: Oh, ya. tapi mungkin itu jadi hal yang menarik juga bisa.
2: Iya, benar-benar.
0: Gitu. Tapi bisa. Berarti sebenarnya kalau ada pengaruhnya berarti ada.
1: Ada cuaca. Nah, ini yang sering jadi apa ya? Mungkin ada sedikit orang bingung antara cuaca dan iklim.
2: Iya.
1: Kalau di sini kan dibilang tadi tuh cuacanya tidak menentu. FYI saja itu cuaca adalah keadaan untuk harian.
0: Oke.
1: Okay. Cuaca itu harian, tapi kalau iklim sering kan dibilang perubahan iklim. Itu dia periodenya lebih panjang.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau cuaca harian. Nah, untuk di Kalimantan sendiri cuaca memang dari dulu kayak gitu. Jadi di musim hujan dia ada panas-panasnya. Kita harapnya kan hujan dingin, ternyata ada yang panas terik. Memang kayak gitu. Di musim panas tiba-tiba hujan bisa banjir. Ya memang kayak gitu. Hubungannya sama pertanian, kalau cuaca itu terkait nanti kalau mau penyemprotan, penyemprotan hama bisa terganggu kalau kita tidak memprediksi cuaca dengan baik.
0: Oh, kayak
1: nah
0: gitu.
1: Jadi petani zaman sekarang memang diharapkan untuk bisa lebih update terhadap cuaca lewat perakiraan cuaca yang ada. Kan di ponsel kita sebenarnya ada ya.
0: Iya, benar.
1: Itu harapannya petani milenial sudah harus pakai teknologi itu. Apalagi sekarang bisa real time terintegrasi dengan IoT. Internet of Things sebagai maksudnya arah pertanian ke depan sudah memang seperti itu.
0: Berarti kayak memang melek digitalisasinya itu juga ya.
2: Iya. Jadi untuk petani-petani zaman sekarang tuh emang harus maju lah untuk hal teknologinya gitu ya, Kak.
1: Iya. Jadi seperti iklim memang seperti ini. Iklim ada pergeseran, waktunya bergeser gitu. Cuacanya memang dari dulu seperti itu. Tinggal teknologi sudah berkembang, kita punya toolsnya. Nah, ini tugasnya kami sebenarnya di universitas untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ada tools seperti ini bisa digunakan. Harusnya ada pelatihan-pelatihan. Pertama sih sebenarnya ke mahasiswa kami dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ini sekarang kita lagi menggodok mata kuliah baru, begitu mata kuliah yang nantinya terintegrasi itu bagaimana pertanian itu bisa diautomasi, begitu.
0: Automasi itu maksudnya gimana?
1: Misalnya pengairan, ketika dia panas, sampai suhu berapa begitu, dia otomatis. Tapi ketika hujan gak perlu pengairan. Jadi ada prediksinya, kemudian real kejadiannya bagaimana, baru alat itu melakukan tindakan.
0: Oh.
1: Penyiraman ataupun tidak menyiram gitu.
0: Oh gitu. Jadi kayak secara otomatis kayak gitu berarti.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Oh oke okay, oke. Okay.
1: Nah, itu yang mau dipelajari dalam mata kuliah ini nanti.
2: Oke. Okay. Yeah, yeah. Nah, tadi kan Anda ada menyampaikan ya kalau tadi itu ada yang namanya pelatihan-pelatihan mengenai tools-toolsnya itu. Nah, kira-kira untuk pelatihan kegiatannya itu udah pernah dilaksanakan belum? Kalau misalnya udah, itu di desa mana sih, Kak?
1: Nah, kalau ini kita masih develop karena gini, ya biasa, teknologi sudah berjalan, ahlinya ini masih sekolah,
0: gitu masih ya? Belajar ya,
1: masih belajar. Dipersiapkan,
2: ya. Yeah.
1: Ya, jadi kita yang bukan ahlinya belajar juga. Jadi ini lagi meramu bagaimana caranya supaya itu bisa di deliver ke petani. Karena gini, nggak bisa dipungkiri, petani kita yang ada yang aktif sekarang bukan anak muda.
0: Betul.
1: Ya kan, regenerasinya kita lambat. Dalam artian menjadi petani masih belum menarik buat anak muda.
0: Nah, benar.
1: Tapi saya kan terakhir kuliah di Thailand, kemudian 2023 baru balik. Nah, dari 2023 sampai 2025 kemarin ngelihat ada tren yang cukup baik, terutama di Samarinda, adanya komunitas-komunitas anak muda yang melek dari mana makanan mereka dapat. Ada tuh komunitasnya. Boleh okay. Di-spill enggak?
0: Boleh.
1: Ada yang namanya Paguyuban Pangan Samarinda.
0: Oh, gitu.
1: Nah, jadi ini anak muda yang memang antusias, mereka mau belajar bertani.
0: Berarti belajar langsung gitu ya?
1: Belajar langsung. Belajar bertani. Jadi mereka itu bukan dari pertanian, kuliahnya nggak pertanian, tapi dia pengen tahu gimana cara produksinya, terus bisa nggak sih kita itu memproduksi makanan yang bebas pestisida, begitu. Yeah. Kenapa sih makanan itu tuh bisa yang organik mahal, yang anorganik kok murah, begitu. Jadi komunitasnya anak muda semua. Kemudian kegiatannya seru-seruan, masak bareng, yang gitu-gitulah.
0: Oke. Tapi ini juga sih, ini mungkin yang ingin saya tanyakan sama Kak Nanda itu sih kayak balik tadi sebenarnya kan ya karena ini tuh ternyata masih kurang diminati sama anak muda. Karena kebanyakan ya memang orang-orang tua yang udah dari dulu ya memang pekerjaan sebagai petani gitu. Bahkan mereka juga kepikiran apakah aku begini terus, anakku nanti gimana, anaknya akhirnya mungkin disekolahin yang mungkin lebih baik gitu ya, mungkin jadi karyawan atau apa gitu, di luar dari petani sendiri. Tapi melihat fenomenanya ini, Kananda gitu ya, apa nih maksudnya yang menyebabkan kurangnya minat dari anak muda ini, apakah memang karena ada stereotip bahwa jadi petani itu gak keren, atau ada hal-hal lainnya, itu gimana tuh Kananda?
1: Menurut saya mungkin kurang banyak contoh petani sukses yang muncul. Sudah ada, tapi masih kurang banyak.
0: Dan mungkin ada orang nggak tahu ya.
1: Iya. Jadi kalau misalnya ada YouTube yang pecah telur, biasanya kan ada tuh yang dia anak. Orang yang bukan dari pertanian pulang ke desa bangun pertanian dan sukses. Nah, yang kayak gitu harus lebih dibanyakin lagi.
0: Sebenarnya potensinya juga banyak ya.
1: Potensinya banyak. Contohnya sebenarnya ada, cuman ya stereotip tadi masih kalah banyak informasi yang tersebar, dan anak-anak yang sekarang ngelihatnya bertani belum seru. Belum seru. Jadi tuntutannya mereka untuk ngapain sih aku bertani, yang kerjaan yang lain aja. Jadi pertanian belum sepenting itu bagi mereka. Nah, caranya kita menumbuhkan antusiasme mereka dari bertani itu tuh bisa keren, bisa fun juga, dan penting itu.
2: Okay. Berarti okay. Menurut Kananda sebenarnya anak-anak muda kayak Gen Z itu butuh kayak motivasi-motivasi gitu ya, atau ya, mungkin kayak
0: role model juga.
2: Iya, role model, dan juga kalau bisa tuh bikin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pertanian kali ya, gitu. Jadi tumbuhlah rasa-rasa penasaran mereka gimana sih kegiatan pertanian itu.
0: Ini juga Kananda mungkin terakhir gitu ya. Ini juga udah durasi gitu kak ya. Terakhir buat mungkin pesannya dari Kananda untuk anak muda di luar sana gitu ya. Kenapa dunia pertanian itu masih penting dan juga masih relevan gitu sampai sekarang gitu. Mungkin bisa dikasih tahu ke yang dengerin saat ini.
1: Mungkin ini dari apa yang saya yakini ya.
0: Boleh.
1: Ke depan trennya itu memang kalau nggak digital banget, back to nature banget, itu arahnya ke depan. Jadi kalau kamu nggak jago banget di teknologi untuk bisa survive, ya harus bisa back to nature, ya kembali ke alam, pertanian, karena itu basic needs, nggak bisa dipungkiri. Terus kalau mau advance atau jadi yang paling pioner di sisi satunya, ya harus memang betul-betul digital banget. Jadi anak-anak ke depan kalau memang bisa menggabungkan keduanya antara digital dan pertanian lewat teknologi yang tadi, precision farming, smart agriculture, jargon-jargonnya banyak lah. Nah itu memang ranahnya mereka ke depan. Mereka menguasai teknologi dan back to nature, kembali menyediakan basic needs-nya manusia yaitu pangan.
2: Berarti
1: jadi masa depannya anak muda itu tuh sebenarnya cerah asal mereka tahu apa yang benar-benar dibutuhkan ke depan.
0: Sumbernya sudah ada, tinggal gimana sumbernya ini bisa di apa ya, kayak dihasilkan, dibuat lagi kayak gitu-gitu.
2: Benar, ya. Dan juga bisa dibayangkan ya seberapa majunya sektor pertanian di Indonesia kalau misalnya Gen Z itu menggabungkan antara teknologi digital dengan back to nature itu tadi ya kak ya.
1: Iya.
2: Nah, keren.
0: Keren banget ya teman-teman berdua ya itu. Jadi kita kalau bisa menghilangkan stereotip itu ya, gitu ya teman-teman berdua. Ya pokoknya sebenarnya semua pekerjaan tuh jadinya keren-keren aja.
2: Mulia
0: ya.
2: Juga kan.
0: Bener, mau kamu kerjanya 9 to 5, mau kamu kerjanya fleksibel gitu ya, ataupun bahkan sebagai petani gitu ya. Bahkan sekarang tuh petani muda tuh udah mulai, ini contoh petani muda ya teman-teman berdua. Petani muda tuh ya nanam-nanam di depan rumahnya aja tuh udah mulai salah satu contoh baiknya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada stereotip yang kayak gitu-gitu lagi, dan pastinya kita berharap bahwa ke depan makin besar juga ya apa sih namanya dunia pertanian, apalagi nggak cuma di Indonesia tapi di dunia kayak gitu tuh teman Pro 2. Sekali lagi terima kasih banyak Kananda ya sudah mampir di pagi hari ini gitu ya. Semoga apa yang udah disampaikan bermanfaat gitu pastinya buat yang dengerin saat ini juga gitu ya. Dan itu aja teman Pro 2 untuk pagi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah dengerin. Waktunya kita bertiga pamit undur diri ya.
2: Ya.
0: Kamu udah siap pamit belum?
2: Sebenarnya belum sih, pengen lama-lama.
0: Aduh, ya tapi kayaknya ya memproduk karena durasi. Pastinya nanti kita bakal siaran lagi di hari-hari lainnya ya. Jadi buat kamu teman-teman produk, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 10 lewat 4 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Rusia belum menerima undangan dari Amerika Serikat untuk Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghadiri KTT G20 di Amerika Serikat. Duta Besar Khusus Kementerian Luar Negeri Rusia untuk G20 dan APEC Marat Berdiev mengatakan sesuai dengan tradisi G20 teman Pro 2 yang sudah lama berlaku, undangan semacam itu dikirimkan menjelang KTT sekitar 1 hingga 1 setengah bulan sebelumnya. Konferensi tingkat tinggi G20 akan diadakan di Miami, Miami teman Pro 2 pada 14 hingga 15 Desember mendatang. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali teman Pro 2. Negara peserta bertambah dari awalnya 17 negara menjadi 18 negara setelah Bahrain mengirimkan 1 orang atlet dan 2 ofisial. Bersama 489 ofisial, total pengikut turnamen ini adalah 127 orang. Informasi terakhir, teman Pro 2, penyanyi asal Kolombia Shakira dan musisi Afrobeats asal Nigeria Burna Boy meriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadion STK Mexico City Kamis waktu setempat melalui penampilan energik yang menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Ia muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang mengenakan kostum bernuansa putih dan kuning, sementara sebuah replika trofi Piala Dunia berukuran raksasa berdiri megah di pusat arena. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

dari kawasan Siar Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya di hari Jumat yang kelihatannya agak sendu nih ya, dimanapun kamu berada teman Pro 2. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan, dan buat yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan dan jangan ngebut-ngebut gitu teman Pro 2 ya. Barengan sama Cindy di sini di Pro 2 Hits List, dan aku bakal ngajakin kamu buat yang kepengen request lagu, mulai dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara, bisa ping-ping aku tuh teman Pro 2 di WhatsApp-nya di 08125848785. Atau barusan aku tuh tadi habis bikin Instagram story teman Pro 2, buat kamu yang kepengen request lagu bisa langsung jawab di question box-nya gitu, kepengen request lagu apa gitu. Sisa kasih tahu aku buat judul lagu sama nama penyanyinya gitu ya. Dan aku bakal tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12. Dan anyways teman Pro 2, aku juga mau ngajakin buat kamu yang pengen gabungan di live chatnya RRI Digital buat request juga boleh banget nih ya.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Anyways, teman Pro 2 udah beberapa nih, bukan beberapa lagi, banyak banget nih yang gabungan di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Ada yang kepengen request lagunya Nabila Taqiyah, teman Pro 2 nih ya, dengan judulnya Cegil ta dari Zania underscore. Tapi nggak juga, nggak cuma dia doang nih yang request. Ada dari TTA underscore MAHR request lagu Cegil dari Nabila Taqiyah, teman Pro 2. So buat kamu nih yang belum kepengen request lagu atau belum sempat request lagu, tenang aja, masih tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Kasih tahu aku alias ping-ping aku judul lagu dan nama penyanyinya siapa. Bisa banget dari lagu Indonesia sampai ke mancanegara. Dan kali ini teman Pro 2 bakal aku puterin lagunya khusus buat kamu, Nabila Taqiyah, Cegil.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Makan apa ya?
5: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
4: Hah?
5: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelam.

By the way, lanjut teman Pro 2 nih ya, buat lagu yang tadi kita habis dengerin itulah dari Cakrakan Tak Sejalan. Oh, alias jalannya ditutup teman Pro 2 ya. Tapi jangan khawatir, walaupun jalannya ditutup sama Cakrakan, kali ini aku bakal buka dari sini. Ya teman Pro 2, kali ini udah ada yang gabungan juga nih, kepengen request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa, lagi-lagi dari Zania juga teman Pro 2. So buat kamu yang belum request lagu, masih bakal tetap aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan ini dia lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

So, teman Pro 2 lagi-lagi nih udah ada yang gabungan juga, kepengen request lagunya tadi ya, sedikit kespil dikit nih ya, lagu yang kepengen kita putar habis ini dari Mesahira di ujung minggu. Yang request seperti biasa teman Pro 2 nih ya, yang suka banget buat sering gabungan juga seperti Aung Yang Lin teman Pro 2, dan juga yang buat yang lain yang kepengen request lagu lainnya juga teman Pro 2, tenang aja masih bakal tetap ditunggu sampai di jam 12 siang nanti di Pro 2 His List barengan sama Cindy. So, buat yang lain juga teman Pro 2, aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12, dan kasih tahu aku request lagu sebanyak-banyaknya juga biar nanti bisa masuk juga nih di chart top 20 manca, bukan manca dong, alias ke lokal teman Pro 2. Jadi ini lagunya Mesahira di ujung minggu, dan aku puterin khusus buat kamu dan juga Aung Yang Lin teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman.

So teman Pro 2 lagi-lagi nih udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda. Kepengen request lagunya Liodra teman Pro 2 yaitu Pura-Pura. Dari siapa nih? Lumayan banyak juga nih yang kayaknya yang request nih dari Zatia Vinovic. Terus ada juga nih teman Pro 2 dari yang lainnya juga. So buat kamu pastinya aku gak bakal bosen-bosennya buat ngingatin. Yang kepengen request lagu masih aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan ini dia lagunya Liodra teman Pro 2 dengan judul lagunya adalah Pura-Pura, khusus buat kamu yang mendengarkan sekarang.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman produk. Sebenarnya sih selamat pagi menuju siang nih ya, karena udah jam 11 lewat 9 waktu Indonesia Tengah. Masih barengan sama Cindy nih teman produk di Produk Hitslist. Kali ini masih aku pengen ngajakin kamu buat yang pengen gabungan request lagu, bisa banget ping-ping aku tuh teman produk di WhatsAppnya produk tuh ya di 08 sebentar aku kelupaan. Oke. 08125848788 atau ke Instagram story-nya aku habis ada bikin kayak semacam question box buat kamu yang pengen request lagu teman produa di @RRI Produa Samarinda, dan juga bisa banget gabungan nih di live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan kali ini juga udah ada teman produa lagi-lagi yang gabungan di Instagram story nih, lebih tepatnya ada yang kepengen request lagunya Roni Parulian, dengan judul lagunya itu adalah Dengarlah Cinta dari Ju.Juliana teman produa. Terus juga nggak cuma itu doang, ada juga nih pengen request dengan lagu yang sama dari Nabil H underscore. Pengen request request lagu Dengarlah Cinta by Roni Parulian. Dan juga beberapa ada yang kepengen request lagunya Mesahira nih teman produa di ujung minggu, tapi sayang banget udah aku puterin gitu ya. So buat kamu yang masih belum request lagunya, oh sebentar, ini ada lagi nih yang kepengen request lagu yang sama juga dari Roni Parulian, Dengarlah Cinta, yaitu dari Cheryl Regina underscore dua kali kayaknya nih teman produa. So daripada makin ngalor ngidul teman produa, mending aku langsung puterin aja lagunya khusus buat kamu.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Yang sendu ini udah diajakin galau teman Pro 2 sama Cindy lagi ya. Lagu yang baru aja kita dengar tadi dari Liodra dengan judul lagunya adalah Teganya Kau. Oh my god, tega banget sih. Ya udah segitu deh teman Pro 2 ya. Tapi kali ini aku tuh pengen kayak sharing ke kamu kalau aku tuh baru tahu ada fitur yang menurut aku menarik banget ya di Instagram. Jadi fiturnya itu adalah kalau misalkan kamu pengen bikin postingan kamu tuh alias feeds kamu lebih estetik tapi enggak bisa dibilang tuh kamu tuh bisa kayak mengubah waktu alias nge-order gitu loh sesuai beda urutan. Misalkan nih aku nge-upload satu postingan di hari ini terus juga besoknya aku tuh kepengen upload gitu ya, tapi nanti di tampilan postingan aku alias di profil aku tuh nanti kayak kita tuh bisa nge-arrange alias ngeubahin susunan dari feeds-nya walaupun beda sama waktunya gitu teman Produa. Oh my god, itu seru banget sih menurut aku ya, apalagi kalau misalkan kamu yang kerja di bidang kayak sosial media dan semacamnya, itu juga penting sih teman Produa, apalagi biar nggak bingung gitu buat mengatur si lalu lintas perjalanan sosmed gitu. Tapi kali ini teman Produa kita balik lagi ya di Produa Hits List, udah ada yang kepengen gabungan juga teman Produa, kepengen request lagunya Sumpah Mati ini kayaknya lagu baru nih ya, dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto teman Produa. Yang request juga lumayan banyak nih dari Naya 10TH, terus tuh juga ada siapa lagi nih, lumayan banyak juga teman Produa ya, tadi aku juga ngelihat yang kepengen request lagu yang sama. Oh, dari Fanboy titik Nicky juga sama nih, selamat pagi Min. Iya, selamat pagi menuju siang juga nih, izin request lagunya Sumpah Mati dari Nicky Baker dan juga Andi Rianto. Terus juga selanjutnya teman Produa ada yang gabungan di WhatsApp-nya Produa ya di 0812 5848 7885, kepengen request lagunya ini teman Produa Mahal ini dari dan melawan dengan judul lagunya tuh Melawan Restu nih dari Kak Lestari. Jadi langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Nggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau malam.

So, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi nih teman Pro 2 sebelum kita merapat ke jam 12 buat aku nemenin kamu di Pro 2 Hits List edisi hari Jumat alias Happy Friday teman Pro 2 di tanggal 12 Juni ini. Terus juga ini udah ada yang gabungan juga nih teman Pro 2 di Instagram story-nya @RRIPro2Samarinda, ada yang kepengen request lagunya Hachu dari Salma Salsabil, ada yang request nih dari Ciao Mitu, terus juga ada @Mujiono Aswar teman Pro 2. So pastinya aku masih bakal tetap nungguin kamu nih buat yang belum request lagu teman Pro 2, pastinya iya buruan deh request lagu, kasih tahu aku judul lagu sama nama penyanyinya siapa, terus nanti kalau misalkan ada di playlist bakal aku puterin lagunya khusus buat kamu. Lagu yang pengen kamu request apa aja bebas, boleh dari lagu Indonesia sampai lagu mancanegara tuh teman Pro 2. Jadi langsung aja aku puterin lagunya Salma Salsabil, Hachu.

0: come on. Ikan bersama-sama.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
4: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
5: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Purnama Sari nih ya. So buat kamu nih ketemuan Pro 2 alias ini panggilan terakhir buat kamu semua yang lagi dengerin buat request lagu nih ya. Masih aku tungguin sampai nanti kita merapat di jam 12 siang nanti. Dan kalau misalkan kamu belum sempat nih ya buat request request lagu, jangan khawatir karena kita tuh bakal selalu ada di setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang teman Pro 2. So kali ini juga udah ada yang gabungan juga di Instagram story-nya @rripro2samari. Anda kepengen request lagunya dari Ariana Grande dengan judul lagunya adalah Side to Side. Asik. Ini yang request dari Vivi YAAAC teman Pro 2 ya, alias kalau misalkan dibaca mungkin Via kali ya. Mending langsung aja aku puterin lagunya khusus buat kamu dan pastinya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi nggak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan

0: santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Itu dia tadi teman Pro 2, beberapa requestan lagu dari pendengar teman Pro 2 juga, atau dari ya yang lainnya juga yang kepengen request lagu. Walaupun kita sebentar lagi udah mau memasuki ke jam 12 siang nih teman Pro 2, jangan khawatir karena besok masih ada lagi di Pro 2 Hitslist edisi berikutnya, tepatnya di jam 10 sampai jam 12 siang barengan sama suara siar lainnya. Dan pastinya siang ini juga masih bakal ditemani sama Cindy, nanti kita bakal merapat sampai di jam 3 sore nanti. So keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat

Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro 2. Lagu yang baru aja kita dengerin itu adalah salah satu lagu favorit aku dari Dia dan juga Indah Kus. Judulnya adalah Malu-Malu. Jadi lagu ini tuh sempat di cover sama, bukan di cover yang kayak dinyanyiin ulang sih, tapi kayak lagunya ini jadi back sound buat ada salah satu idol teman Pro 2 dari Korea, itu dari NCT Taeyong. Mereka orang pada satu orang doang kok, alias dia ini kayak nge-cover dari lagu tersebut. Terus kayak dia tuh kayak nge-dance gitu loh. Lagu-lagu kita mendunia juga teman Pro 2. Masih barengan sama Cindy di sini di Santai Siang kali ini teman Pro 2. Aku bakal ngajakin kamu buat ngebahas soal kalau misalkan perut kamu udah mulai kerucukan, ya siang ini aku bakal ngajakin kamu buat rekomendasi kuliner versi Cindy nih. Karena beberapa hari yang lalu teman Pro 2, aku tuh habis donor darah. Dan FYI alias for your information nih, aku akhirnya mendapatkan kayak semacam piagam gitu lah ya, alias kayak semacam sertifikat piagam piagam penghargaan aku udah donor darah sebanyak berapa? Tebak. 10 kali gitu. Jadi ya aku bakal ngasih tahu kamu buat yang kepengen bukan request sih, tapi lebih tepatnya buat yang kepengen donor darah tapi habis itu kayaknya bingung nih perlu recovery-nya itu seperti apa atau makan apa. Nah, jadi mungkin aku jelasin sedikit aja dulu kali ya. Untuk donor darah ini kayak salah satu tindakan kemanusiaan yang bisa banget ngebantu untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam satu kali donor tuh teman Pro 2, tubuh kamu emang bakal kehilangan sekitar 350 sampai 450 mm darah. Tapi memang ini tergantung dari berat badan dan juga jenis donor yang dilakukan. Jadi walaupun tubuh kamu memang mampu nih ya untuk mengganti darah yang hilang secara alami, untuk proses pemulihannya itu juga memang tetap nih butuh asupan nutrisi yang cukup. Jadi memang penting banget nih buat kamu teman Pro 2 yang udah selesai atau udah kelar donor darah untuk lebih juga memperhatikan makanan yang dikonsumsi setelah donor darah. Nutrisi tertentu juga bisa banget ngebantu tubuh kamu untuk memproduksi sel darah merah yang baru, terus juga menjaga kadar hemoglobin sampai mengembalikan energi yang berkurang nih setelah proses donor darah. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu buat ngomongin soal apa aja nih makanan yang bisa kamu makan setelah kamu donor darah. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

So, makanan pertama yang pengen aku rekomendasikan ke kamu, kalau misalkan kamu habis donor darah, itu apalagi buat yang kayak perdana alias first time banget, yaitu cobain buat makan daging merah. Daging merah ini contohnya tuh kayak daging sapi yang merupakan salah satu sumber zat besi terbaik yang mudah diserap tubuh. Setelah donor darah, teman pro 2, tubuh ini membutuhkan zat besi ya untuk membantu pembentukan hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi kalau kamu makan daging merah teman pro 2 dalam jumlah yang pastinya wajar lah ya, gak berlebihan, bisa ngebantu untuk membalikan cadangan zat besi yang berkurang setelah kamu melakukan donor darah. Selain itu juga teman pro 2, daging merah ini mengandung protein yang berkualitas tinggi yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan dan mendukung proses regenerasi sel darah.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anyways, teman Pro 2, kita lanjut ke rekomendasi kuliner setelah kamu habis donor darah tuh ya. Kalau sebelumnya tadi aku ada nyaranin buat makan daging merah, terutama untuk daging sapi, tapi dirasa udah lewat nih tanggal mudanya menuju tanggal remaja alias pertengahan teman Pro 2, dan ngelihat kalau dompet sepertinya agak kemahalan deh. Boleh banget ini kamu cobain, namanya telur. Jadi telur ini sumber protein yang praktis dan mudah banget ditemukan di mana aja. Telur ini ya, selain protein, juga mengandung vitamin B12, zat besi, dan berbagai nutrisi lain yang mendukung pembentukan sel darah merah. Setelah donor darah teman Pro 2, tubuh ini membutuhkan bahan baku untuk mengganti sel-sel darah yang udah hilang karena udah dikeluarkan gitu ya. Untuk kandungan nutrisi di dalam telur dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus memberikan energi tambahan biar tubuh kamu nggak gampang lemas setelah melakukan donor darah. Anyways teman Pro 2, setelah ini kita bakal mendengarkan kumandang untuk khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Samarinda. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون عباد الله قوم مسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati, diberkahi, dan dicintai oleh Allah. Duduk bersimpuh di Masjid Al-Ma'ruf, meninggalkan aktivitas duniawi sesaat, sambil berniat iktikaf dan merenung tetakur sesaat, untuk menjalankan perintah Allah bahwa hidup ini tidak ada akan bahagia, tidak akan selamat, tidak akan senang kecuali patuh dan tunduk kepada sang pemilik alam semesta ini, Allah Rabbul Alamin. Dengan mengharap ridha dan rahmat Allah, kiranya hidup kita yang sebentar di atas muka bumi ini, berharap kepada Allah yang memiliki dan menguasai lahir batin kita, agar memberi kekuatan untuk berbuat taat dan kebajikan sampai akhir hayat, sehingga iman kita semakin mantap dan ketakwaan kita semakin bertambah. Karena makin rajin orang berbuat taat, senang berkuat ibadat, akan mendongkrak keimanan dan ketakwaannya. Apabila orang melakukan maksiat, maka melemahlah nilai keimanan seseorang. Dan bekal tidak ada yang paling baik juga untuk menuju hadirat Allah, bukanlah harta benda, bukan jabatan kekuasaan. Bekal satu-satunya yang paling menyelamatkan adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sepaling baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Junjung perintah Allah sekuat kemampuan dan tenaga, dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Karena setiap apa yang dilarang oleh Allah itu akan membuat hidup resah. Setiap yang dilarang oleh Allah akan membuat hidupmu galau. Setiap yang dilarang kita lakukan akan membuat hidupmu tidak tentram, akan membuat hidupmu tersiksa, bahkan akan menjadi hidupmu binasa. Sedang setiap kita taat atas apa yang diperintahkan oleh Allah, pasti dan pasti akan mendatangkan ketentraman dan keteduhan jiwa, kesejukan batin, dan akan mengantarkan menuju pintu gerbang fid dunya hasanah wa fil akhirat hasanah wa qina azabannar. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah. Thalasatun la yanfa'u ma'hunna amalun asyirku billah wa uququl walidain wal firaru minaz zahbi. Rasulullah bersabda au kama qala sallallahu alaihi wasallam, tiga macam. Apabila ada tiga macam pada diri seseorang, berakibat amalnya tidak ada gunanya, baik amal yang wajib ataupun yang sunat. Kalau ia sholat, sholat tidak ada artinya. Kalau ia puasa, puasa tidak berguna. Kalau ia zakat, zakat tidak dihitung. Kalau ia beribadah, ibadah tidak bermanfaat. Apa tiga macam itu? Satu, asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, syirik kepada Allah. Dalam kehidupan sering orang jatuh kepada syirik menyekutukan Allah. Ketika dia bisa beli rumah, ketika dia bisa beli tanah, ketika dia bisa kredit kendaraan, dia bilang kepada istrinya atau temannya, nih selama 10 tahun kita berusaha sehingga kita bisa beli rumah. Nih selama 10 tahun kita bekerja dan berikhtiar berusaha, kita dapat mobil, kita bisa kendaraan punya, tanah kebun punya. Ini orang sudah jatuh kepada syirik menyekutukan Allah, karena menganggap hasil yang didapat, karena menganggap ia bisa beli rumah, dia bisa beli tanah, dia dapat keuntungan hasil dari kerja dan usaha yang ia lakukan. Padahal Allah sudah berfirman, Inna Allah yarzuku liman yasha. Sesungguhnya Allah lah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Usaha hanya sekadar syariat ikhtiar, tapi yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Usaha dilakukan, untung ruginya adalah mutlak dalam genggaman kuasanya. Disitulah perlunya kita setelah tawak, setelah berusaha. Disitulah pentingnya setelah kita berikhtiar, tawakal Allah. Setelah berdoa, berserah dan pasrah hasil atau tidaknya, untung ruginya dalam genggaman kehendak yang pengatur alam semesta Allah Jalla Jalaluh. Ketika dia sakit, lalu dia berobat, pulang pergi masuk rumah sakit, tidak sembuh-sembuh, akhirnya tambah parah masuk ruangan ICU. Berhari-hari di ruangan ICU tidak sembuh, dokter pun angkat tangan. Akhirnya keluar dia di ruangan ICU, dipaksa oleh keluarganya, dikasih minuman herbal. Ternyata 3 hari kemudian bisa dia jalan. Seminggu kemudian dia bisa lari. Ketemu dengan teman, ditanya oleh teman, kata temannya, katanya sakit. Memang saya sebulan yang lewat sakit dan sampai masuk ruang ICU. Saya sembuh karena minum herbal. Dia tidak sadar bahwa perasaan yang membuat ia sigar, yang membuat ia bisa kembali berjalan ke sana kemari adalah herbal. Mantap yakin demikian. Inilah orang yang menyekutukan Allah. Padahal faida marita bahwa yasbi, apabila engkau sakit lalu sembuh, Allah lah yang menyembuhkan. Disinilah orang sering tergelincir, jatuh kepada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tidak ada yang mendatangkan rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak yang mendatangkan sakit kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak yang menyembuhkan kecuali Allah. Semuanya tidak lain adalah yang berkuasa yang mendatangkan Allah Jalla Jalaluh. Mantapkan dengan yakin, itulah iman yang kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah adalah dosa yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah dosa yang besar. Wa mayusrik billah haramallahu alaihil jannah. Pamawahumun nar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka diharamkan masuk surga dan pasti masuk neraka. Oleh karena itu, mantapkan keimanan kita, jangan pernah bergeser. Sekali la ilaha illallah sampai mati adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang lain mendatangkan manfaat dan mudarat, hanyalah Allah Rabbul Alamin. Dua, amal seseorang tidak ada artinya, tidak dinilai oleh Allah, apabila uququl walidain, yaitu menyakiti orang tua, baik menyakiti perasaannya ataupun menyakiti batang tubuhnya, sampai berlinang air mata sang ibu akibat tingkah pula kelakuan anak yang tidak senonoh, sampai tidak bisa makan seorang ayah dan ibu akibat anaknya tidak taat membandel. Berapa kalikah sudah mengecewakan hati orang tua? Maka anak yang durhaka tidak akan mencium bau surga, apalagi masuk ke dalamnya. Hadirin yang dirahmati dan diberkahi, dicintai oleh Allah, bukan hanya tidak masuk surga, dalam kehidupan di dunia pun tidak berkah kalau ia berusaha, usahanya sering gagal, rezekinya sempit, kehidupannya susah, lebih banyak sengsara ketimbang bahagia. Kenapa? Terganjal menyakiti terhadap orang tua. Maka tidak ada lain pilihan seorang anak, wajib bakti kepada abah dan mama. Kita semua punya abah dan mama, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Orang yang paling ikhlas dalam hidup, yang tidak pernah mengharapkan imbalan, ia tidak pernah menghitung berapa pengeluaran membiayai selama kita hidup, ia tidak pernah mengkalkulasi berapa besar biaya untuk menyekolahkan anak, tidak pernah ia mengharap dibalas oleh sang anak. Ia rela malam hari kedinginan karena ambun mencari sesuap nasi untuk membesarkan anaknya. Ia rela di siang hari baca basah kuyuk bermandikan keringat untuk mencari 1000-2000 untuk menyekolahkan anak. Sekarang, seberapa banyak sudah balasan kebaikan kita yang membuat orang tua tersenyum dan bahagia? Apalagi orang tua sudah berkalang dengan tanah. Kadang sesama saudara tidak rukun, kadang sesama saudara tidak akur gara-gara harta warisan peninggalan. Sungguh menyakitkan anak yang demikian. Makanya di dalam kehidupan, di antara bersaudara, siapa yang paling baik dengan orang tuanya, biasanya itulah yang paling baik nasibnya dalam satu keluarga anak itu. Yang ketiga, amal tidak terima, wal firaru minaz zahbi, orang yang lari di medan peperangan ketika berkecamuk melawan orang kaum kafir. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa kita zahiran wa batinan, memberi bimbingan petunjuk hidayah selalu kepada kita ke jalan yang diridai oleh Allah, dan mampu kita bertauhid kepada Allah dan bakti kepada ayah dan ibu kita, sehingga amal kita diterima oleh Allah dan termasuk min husnil khatimah min ahlil jannah. Amin Allahumma amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sirina Muhammad ibn Abdillah. Usikuma nafsi bittaqwallah, wa idha quri'al quranu fastami'ulah wa anistu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah perintahkan jangan menyembah bertuhankan selain Allah, dan baik-baiklah, berbuat baiklah kepada ibu bapa.

Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sami

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro 2. Anyway, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat dan juga sholat zuhur untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Kali ini teman Pro 2 masih barengan sama Cindy di santai siang kali ini. Setelah sebelumnya aku ngajakin kamu buat ngobrolin soal makanan, kali ini kita beralih ngobrolin soal info olahraga nih. Dari tim nasional Kanada serta Bosnia dan Herzegovina bakal membuka kiprah mereka dalam saling membidik kemenangan perdana dalam pertandingan grup B Piala Dunia 2026. Waktu keduanya nih bertemu di Toronto Stadium, lebih tepatnya di hari Sabtu jam 2 waktu Indonesia Barat tadi teman Pro 2, alias jam 2 malam. Jadi ya, dari laman FIFA pada Jumat nih teman Pro 2 menyatakan Kanada bakal menghadapi pertandingan dengan motivasi tinggi karena bertindak sebagai salah satu tuan rumah dari Piala Dunia 2026 selain di Meksiko dan Amerika Serikat. Tim yang dilatih selama Jesse Mars ini bertekad untuk meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah penampilan di putaran final Piala Dunia. Setelah selalu kalah mulu nih dalam total 6 pertandingan grup pada edisi 1986 dan 2022. Dukungan publik teman Pro 2 dari tuan rumah juga menjadi modal penting bagi Jonathan David dan rekan-rekannya untuk membuka peluang lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya. Tapi nih teman Pro 2, untuk persiapan Kanada nggak sepenuhnya bisa dibilang ideal ya, karena kapten sekaligus bintang utama Alfonso Davies dipastikan absen alias nggak hadir akibat cedera di hamstring alias di paha tuh teman Pro 2. Sementara untuk Marcelo Flores juga menepi karena cedera lutut.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

2001 kali dari Adrian Khalif, teman Pro 2 ya. Lagunya tuh enak banget. Aku suka banget sama satu lagu yang kita puterin tadi, alias kita dengerin bareng-bareng. Tapi biar lebih sereng, maksudnya biar lebih seru, teman Pro 2, kita beralih ke dunia petenis, di mana dari mantan petenis nomor 1 dunia Serena Williams bakal melanjutkan comeback-nya nih di turnamen WTA 500 Berlin Open 2026 di pekan depan, alias minggu depan, setelah mundur dari nomor ganda HSB Championships di Queen's Club akibat cedera yang dialami pasangannya, yaitu adalah Victorio Mboko. Pasangan Williams dan Mboko, teman Pro 2, memegang wild card membuka penampilan mereka dengan kemenangan set 7-6 dan 6-2 atas unggulan ketiga Nicole Melliker dan juga Martinez dan Erin Routif pada Selasa, teman Pro 2. Pertandingan tersebut menjadi laga profesional pertama Williams sejak tampil pada US Open 2022, di mana perjalanan pasangan wildcard tersebut berakhir lebih cepat setelah Mboko mengalami cedera lutut kiri waktu menjalani pertandingan tunggal putaran kedua melawan Karolina Pliskova pada Rabu 10 Juni, teman Pro 2. Jadi waktu itu Mboko ini terpleset di lapangan rumput ketika tertinggal set 2-6 dan 3-4 dan tidak sempat nih melanjutkan pertandingan sehingga memutuskan untuk mundur. Cedera tersebut, teman Pro 2, membuat pasangan Williams Mboko menarik diri dari undian nomor ganda tuh.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Kita beralih ke dunia bulu tangkis teman Pro 2, di mana dari legenda bulu tangkis Indonesia Christian Hadinata sempat nih buat ngasih tahu kalau turnamen khusus ganda ke-14 dari Yonex Sunrise Double Special Championship 2026 bakal menjadi ajang penting untuk menguji performa dan mental bertanding pemain-pemain ganda muda. Christian juga mengatakan nih teman Pro 2, untuk menemukan pemain ganda yang berkualitas membutuhkan proses yang panjang banget nih teman Pro 2. Karena atlet harus melewati banyak banget pertandingan untuk membentuk kemampuan teknik, kerjasama, sampai ke ketahanan mental di lapangan. Untuk turnamen khusus nomor ganda teman Pro 2 berlangsung di Hall Holiday Hatsu Yonex Sunrise Chandra Wijaya International Badminton Center di Serpong, Tangerang Selatan, mulai dari tanggal 10 sampai 13 Juni di Banten tuh teman Pro 2. Kejuaraan itu mempertandingkan untuk nomor ganda putra dan juga ganda putri, selain itu juga ganda campuran untuk kelompok umur 15, 17, dan 19 serta kategori ganda putra dan ganda campuran dewasa. Untuk penyelenggaraan turnamen juga dari Chandra Wijaya nih teman Pro 2 mengatakan untuk kejuaraan tersebut digelar untuk membantu pembinaan bulu tangkis nasional terutama untuk sektor ganda yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Indonesia tuh.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2 Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
7: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
6: Misofonia? Apa itu?
7: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gampang terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
6: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Oh Hyun-gyu, teman Pro 2. Korea Selatan langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dengan Son Heung-min memperoleh peluang pertama setelah menerima sodoran Lee Jae-sung di dalam kotak penalti. Tapi teman Pro 2 sayang banget nih ya, tembakannya masih dapat diblok sama pertahanan Ceko dan cuma menghasilkan sepak pojok. Tekanan Korea Selatan berlangsung ketika Lee Kang-in, teman Pro 2, mendapatkan ruang di depan kotak penalti dengan pemain Paris Saint-Germain itu melepaskan tembakan ke arah gawang. Tapi sayangnya teman Pro 2, bolanya masih mampu nih ditepis sama kiper Ceko Matej Kovar. Ceko perlahan keluar dari tekanan dan beberapa kali mengancam lewat situasi bola mati. Dan meskipun demikian, upaya Patrick Schick dan kawan-kawan masih belum cukup nih untuk mengubah kedudukan pada babak pertama.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya spotlight effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

Anyways, teman Pro 2, itu tadi beberapa informasi terkait olahraga, baik dari tenis, terus juga bulu tangkis sampai ke Piala Dunia yang lagi happening banget akhir-akhir ini, teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu, karena pastinya setelah ini aku bakal ngasih kamu berbagai info menarik lainnya, terutama kita bakal beralih ke informasi seputar entertainment dan hiburannya. Ya, yes, segitu teman Pro 2, keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, dan

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Wuhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
3: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat siang nih teman Pro 2. Anyways, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Apakah udah mulai kayak aku agak ngantuk nih, apalagi udah hari Jumat, terus besok libur? Atau mungkin masih semangat nih teman Pro 2 buat yang lagi ujian atau mungkin yang lagi kerja ya? Tetap semangat, bakal aku temenin sampai nanti kita merapat di jam 3 sore nanti barengan sama Cindy di Santai Siang kali ini. Anyways nih teman Pro 2, dari penyanyi Katy Perry bakal memeriahkan upacara untuk opening alias pembukaan di Piala Dunia 2026, lebih tepatnya tuh di Los Angeles, Amerika Serikat, pada Jumat 12 Juni alias hari ini tuh teman Pro 2. Jadi Katy Perry ini bakal membawakan lagu yang belum pernah dibawakan secara langsung dan menyebutnya sebagai sesuatu yang spesial alias istimewa. Walaupun demikian teman Pro 2, penyanyi 41 tahun itu membocorkan nih sedikit kalau sebenarnya lagu ini bukan lagu baru sih ya. Jadi dari Piala Dunia FIFA resmi nih teman Pro 2 dibuka pada hari Kamis kemarin banget di tanggal 11 Juni 2026, dan bakal digelar di Meksiko dengan pertandingan Meksiko melawan Afrika Selatan. Untuk gelaran Piala Dunia kali ini teman Pro 2 menghadirkan upacara pembukaan yang berlangsung di 3 negara, yaitu ada di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Untuk upacara pembukaan pertama di Meksiko City, teman Pro 2 menampilkan berbagai penampilan dari Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, terus juga J Balvin, Lila Downs, terus juga Los Angeles Azules dan Mana, serta Shakira, dan Burna Boy yang bakal membawakan lagu Dai Dai teman Pro 2 untuk lagu resmi untuk turnamen dunia Piala Dunia Piala enggak tuh alias Piala Dunia 2026. Aduh susah banget dah.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Ada lagu yang lain ya teman Pro 2. Tapi sebelum kita dengerin lagu berikutnya nih, aku mau ngasih tahu kamu kalau dari salah satu penyanyi, tapi ini juga bisa dibilang kayak produser, penulis lagu dan semacamnya, yaitu AJ dan juga Andrea Bocelli, teman Pro 2 membuka Piala Dunia di Mexico City lewat lagunya, yaitu adalah DNA. Penyanyi sekaligus penulis AJ bersama Andrea Bocelli, teman Pro 2, membawakan lagu resmi di Piala Dunia FIFA berjudul DNA dalam pembukaan turnamen di Mexico City, lebih tepatnya di hari Kamis lalu di waktu setempat. Jadi AJ ini mengenakan gaun berwarna biru tanpa lengan, sementara untuk Bocelli sendiri mengenakan setelan jas semi formal dengan kemeja. AJ ini menarik perhatian penonton ya lewat penggalan lirik lagu berbahasa Korea yang kalau misalkan diartikan dalam bahasa Indonesia nih teman Pro 2, meskipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali. Wow. Jadi penyanyi Korea Amerika yang terkenal lewat hits Golden dalam animasi populer K-pop Demon Hunters, teman Pro 2, serta tenor dari Andrea Bocelli terlihat mendapatkan sorak-sorai oleh penonton setelah membawakan lagu pada upacara pembukaan Piala Dunia sebelum dimulainya pertandingan bola grup A antara Meksiko dan Afrika Selatan di Mexico City pada Kamis tuh. Jadi juga FIFA mengatakan kalau lagu DNA ini mewujudkan semangat solidaritas dan persatuan untuk turnamen bersejarah ini yang untuk pertama kalinya nih teman Pro 2 diselenggarakan bersamaan di 3 negara sekaligus, yaitu di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
0: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu,

Udah siap belum? Lagu yang barusan kita dengar teman perdua dari Nona dengan judul lagunya adalah Rollerblade alias sepatu roda ya. Dan FYI teman perdua, aku tuh juga baru tahu kalau ternyata penulis lirik dari lagu Rollerblade itu adalah Stephanie Putri gitu. Ya jadi langsung aja teman perdua kita masuk ke informasi berikutnya, di mana dari grup idola wanita Red Velvet bakal comeback dalam formasi lengkap alias nggak cuma 3 orang alias 5 orang teman perdua di bulan Agustus mendatang alias 2026 lewat album baru. Jadi dalam pernyataannya tuh, agensi berharap kalau album baru ini yang beranggotakan Irene, Sulgi, Wendy, Joy, dan Yeri bakal dapat dinantikan oleh penggemar dan penikmat musik serta mendapatkan cinta dan dukungan dalam perilisannya. Jadi album baru ini bakal menandai perilisan grup pertama dari Red Velvet dalam sekitar 2 tahun terakhir ya. Dan sejak mini album peringatan 10 tahun mereka yaitu adalah Cosmic yang sempat dirilis di Juni 2024. Comeback ini juga teman perdua bakal menjadi aktivitas grup yang lengkap pertama kalinya sejak para anggota mulai bekerja di bawah agensi yang berbeda gitu. Tahun lalu nih teman perdua, Wendy dan Yeri ini mengakhiri kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment dan menandatangani kontrak dengan agensi yang berbeda. Jadi harapannya sih semoga untuk comebacknya ini bakal semakin cetar gitu kali ya teman perdua.

0: panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Jadi kita lanjut teman Pro 2 ke dunia perfilman, di mana dari film berjudul Tanah Runtuh yang bakal siap tayang di tanggal 25 Juni teman Pro 2 di seluruh bioskop di Indonesia bakal ngajakin kamu nih para penonton buat memahami sudut pandang cinta lewat sosok anak Down Syndrome. Jadi lewat film ini juga penonton ini diajak nih teman Pro 2 untuk ngelihat gimana sih sebenarnya dunia secara lebih sederhana dan juga buat ngajakin kita sejenak nih ngelepasin beban kehidupan yang belakangan ini kayaknya kerasa makin berat gitu. Itu ya, entah akibat tekanan ekonomi sampai ke kondisi geopolitik di dunia nih yang kayaknya agak gonjang-ganjing dan gedebak-gedebuk gitu teman Pro 2. Jadi dalam kondisi film tersebut ya, Tanah Runtuh ini bakal mengisahkan perjalanan Ringo yang diperankan sama Rido Kolik, teman Pro 2, seorang anak yang mengalami Down Syndrome, dan Kai yang diperankan oleh Yohan terpisah dari ibu mereka di tengah kondisi konflik. Jadi dalam kondisi penuh ketidakpastian teman Pro 2, Kai ini bertekad untuk membawa kakaknya ini mencari sang ibu untuk menelusuri pengungsi demi pengungsian sambil menghadapi rasa takut yang enggak sepenuhnya masih belum mereka pahami gitu. Di tengah perjuangan tersebut mereka bertemu Idam yang diperankan oleh Vino G. Bastian yang awalnya hanya bertugas menangani konflik di wilayah tersebut. Pertemuan mereka ini perlahan mengubah arah perjalanan hidup mereka gitu ya, menjadi sesuatu yang lebih personal tentang tanggung jawab, kepedulian, dan hubungan yang tumbuh tanpa direncanakan. Pastinya teman Pro 2 kita bakal tungguin ini film dari Indonesia yang bakal tayang di tanggal 25 Juni dengan judulnya adalah Tanah Runtuh.

0: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Kuil Torin Inn di Kyoto, teman Pro 2 lebih tepatnya di Jepang, menghadirkan acara khusus untuk melihat gugurnya bunga Stewartia yang berlangsung hingga 24 Juni mendatang, teman Pro 2. Jadi bunga Stewartia ini juga yang gugur menjadi simbol ketidakabadian dalam

pengganti untuk pohon sal yang diyakini di bawahnya itu merupakan tempat Buddha wafat di wilayah India, dengan tradisi bahwa bunga yang berguguran itu jatuh ke tubuh sang Buddha. Bukan sekedar bunga biasa, teman Pro 2, bunga ini tumbuh di kota Seribu Kuil yang juga disebut sebagai bagian dari pembuka karya klasik abad ke-13, yaitu adalah Kisah Heike, yang menyebutkan kalau bunga-bunga tersebut sebagai pertanda untuk segala sesuatu yang mekar pasti akan layu sebelum menceritakan kisah naik dan turunnya dua klan samurai, tuh teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiem.

0: Min,
1: aku ngeri. Takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Itu dia tadi teman Pro 2, beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang. Dan udah gak kerasa banget nih, kita bakal merapat ke jam 3 sore, yang artinya Cindy pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 10 pagi. Dimanapun kamu berada teman Pro 2, semoga selalu selamat sampai tujuan. Have a great day dan bye-bye.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Halo, aku botol A.
5: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
4: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
6: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
6: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
7: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
8: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

dari kawasan CRM Yomi nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, nih balik lagi bareng aku Habibi yang bakal nemenin kamu nih. Kenapa ada yang ketawa itu di depan aku ya? Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, di santai siang menuju sore ceria nih, aku bakal ngebagiin informasi-informasi buat kamu, yang dimana ini aku ada baca kalau dua individu elang Jawa atau yang bernama Agni dan Beta yang resmi dilepas liarkan di lanskap Mega Mendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat nih teman Pro 2. Jadi pelepas liaran ini tuh menjadi bagian dari upaya konservasi satwa endemik Pulau Jawa setelah melalui proses rehabilitasi, habituasi, dan evaluasi teknis selama lebih dari 2 tahun. Jadi selain pelepas liaran elang Jawa, kawasan Mega Mendung juga meresmikan lembah aviari Paseban dan penangkaran rusa timur sebagai fasilitas konservasi, penelitian, serta pendidikan lingkungan. Upaya ini memperkuat peran Mega Mendung sebagai bentang alam penting bagi perlindungan biodiversitas Jawa ya teman Pro 2, sekaligus menjaga habitat berbagai satwa langka nih di tengah meningkatnya tekanan pembangunan.

lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Jangan paksa rindu dari Fun 17 teman Pro 2 menemani kita di santai siang pengunjung sore ceria. Lanjut informasi selanjutnya teman Pro 2 dari Bank Indonesia yang optimis nilai tukar rupiah akan menguat pada 2027 dan bergerak di kisaran 16.000 sampai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Gubernur BI Perry Warjio menyebut proyeksi ini didukung oleh membaik kondisi ekonomi global, meningkatnya aliran modal ke negara berkembang serta fundamental ekonomi Indonesia yang dinilai tetap kuat dengan pertumbuhan yang tinggi dan inflasi yang terkendali. Selain itu, teman Pro 2, penguatan rupiah diperkirakan ditopang oleh kebijakan sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang berpotensi meningkatkan devisa negara. Nih, Bank Indonesia juga menegaskan teman Pro 2, kalau mereka terus melakukan intervensi ya di pasar valuta asing dan memperkuat sinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar serta menarik lebih banyak investasi asing ya ke Indonesia teman Pro 2. So, aku mau ingatkan juga kalau azan asar di jam 15.39 teman Pro 2.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Nah, yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
0: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam

Oke teman Pro 2, fenomena upwelling mulai terdeteksi di sejumlah perairan selatan Indonesia, meliputi wilayah selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sawu, hingga Laut Timur. Nah, fenomena naiknya massa air laut dari kedalaman ke permukaan ini membawa nutrien penting seperti fosfat, nitrat, silikat, dan besi yang dapat meningkatkan produktivitas ekosistem laut nih teman Pro 2.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara siar Habibi. Informasi pertama, Kementerian Kehutanan bersama Polri dan Polisi Militer berhasil menggagalkan upaya perdagangan ilegal sekitar 100 satwa endemik Papua yang dilindungi dalam operasi gabungan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Operasi yang digelar pada 6-7 Juni 2026 tersebut dilakukan setelah aparat menerima informasi mengenai dugaan jalur penyelundupan satwa melalui transportasi laut. Keberhasilan ini menjadi langkah penting dalam upaya melindungi keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus menindak jaringan perdagangan satwa liar yang masih marak terjadi.

Informasi kedua, Meksiko memuncaki klasemen sementara Grup A Piala Dunia 2026 usai mengalahkan South Africa dengan skor 2-0. Gol kemenangan L3 dicetak oleh Julian Quinones dan Raul Jimenez. Hasil ini membawa Meksiko mengoleksi 3 poin dan menempati posisi teratas grup, sementara Korea Selatan berada di peringkat kedua. Laga tersebut juga diwarnai 3 kartu merah, masing-masing 1 untuk Meksiko dan 2 untuk Afrika Selatan. Informasi terakhir, penyanyi dan penulis lagu EJ bersama tenor legendaris Andrea Bocelli membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 berjudul DNA pada upacara pembukaan di Mexico City. Penampilan keduanya mendapat sambutan meriah dari penonton, terlebih saat EJ menyanyikan lirik berbahasa Korea yang bermakna "Meskipun aku jatuh, aku akan bangkit kembali." Momen tersebut menjadi salah satu sorotan pembukaan Piala Dunia sebelum laga grup antara Meksiko dan Afrika Selatan dimulai. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

0: Dengerin Pro 2 Update.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Merapat di jam 4 teman Pro 2 ya, masih barengan sama aku Habibie dan kita sudah masuk ke sore ceria yang dimana di luar sudah cerah nih teman Pro 2 sorenya ya. Sore yang cerah bukan sore yang gelap. Iya. Nah, kalau biasanya teman Pro 2 di jam 4 ini kita bakal ngebagiin informasi seorang, sesosok, seingkung, bukan ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kali ini tuh aku mau ngomongin salah satu pemain bola kali ya, yang kayak kemarin itu di AFF teman Pro 2. Ini anak kayak mutiara yang akhirnya muncul kembali. Asik, ngeri banget bahasanya itu loh. Jadi ada dari marga Salam Pesi ini teman Pro 2 yang eksis lagi nih di sepak bola nasional. Legenda Persipura Jayapura teman Pro 2 kalau kamu tahu, yang bernama Ricardo Salam Pesi. Mungkin kamu pernah lihat di Timnas, kamu pernah lihat di Persipura, yang posisinya back, yang sekarang umurnya sudah 42 tahun teman Pro 2. Dia punya anak, beliau punya anak teman Pro 2 yang bernama Reno Salam Pesi. Jadi Reno ini teman Pro 2, dia lahir di Jakarta 22 Juni 2007. Dan Reno mengasah bakatnya di SSB Batik teman Pro 2 sebelum dia bergabung ke tim juniornya Persipura. Terus ada SSB Heinous, tim junior Persemi Mimika, sampai ke tim PON Papua tuh. Jadi musim lalu Reno bergabung dengan Persipura yang berkiprah di Liga 2 2024-2025. Waktu itu teman Pro 2 dia dapatkan kesempatan 10 kali bermain dengan perolehan 4 gol dalam 271 menit di atas lapangan. Jadi kalau kita ngomongin soal Reno nih ya, di AFF kemarin, jujur permainannya keren banget. Aku aja kayak siapa nih gitu kan awalnya. Jadi kayak anaknya Ricardo Salam Pesi. Nah, jadi hari ini teman Pro 2 di jam 4 ini aku bakal ngebagi informasi tentang siapa sih Reno Salam Pesi ini.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

0: Boleh gak sih melihara hewan liar?
1: Boleh,
0: tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi masih ngomongin soal Reno Salampessy nih ya. Nah, kalau kita ngomongin soal Reno Salampessy yang masih 18 tahun ini ya, kan dia posisinya tuh winger teman Pro 2. Jujur, dia tuh banyak banget waktu itu cetak gol di Liga 2 juga. Kita tahu Liga 2 senior gimana, dia 18 tahun sudah bisa nyetak 5 gol dalam 24 laga dan 5 assist juga teman Pro 2. Jadi Reno ini nunjukin kelasnya lah ya, setelah dipanggil oleh Nova Arianto untuk membela timnas U19 Indonesia. Ini mana pada saat bersama Garuda Muda teman Pro 2, dia cetak 2 gol dalam 3 laga fase grup ya. Waktu itu teman Pro 2 dan Indonesia sebenarnya punya 2 pemain lain yang juga mencetak 2 gol. Tapi memang nama seperti Dimas Adi dan Arkan Kaka ya. Tapi memang si Reno Salampessy ini teman Pro 2 itu tuh kayak mencuri perhatian banget. Jujur, dari cara dia membawa bola, dari cara dia syutingnya, bahkan kemarin walaupun kita kalah ya teman Pro 2 lawan Australia, itu menurutku dia benar-benar menjadi super sub gitu. Karena setelah adanya dia terus ada Amar Brick, itu tuh terasa banget perbedaannya, kayak kok kayak gini ya mainnya Indonesia ya gitu. Jadi kayak oh ternyata memang kehilangan Reno di winger itu membuat timnas kita lumayan agak kesusahan kemarin lawan Australia.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
4: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Teman terbaik kamu.

Jadi kalau katanya Ricardo sama Pesi teman produk, pencapaian Reno ini merupakan sebuah dari proses panjang ya, yang gak instan dan melainkan hasil kerja keras dari dia masih kecil tuh teman produk. Mulai dari pembinaan yang terstruktur. Nah, seiring meningkatnya performa Reno teman produk, sekarang dia mulai dilirik sejumlah klub juga. Tapi Ricardo bilang kalau hal itu tuh sebagai hal yang wajar dalam dunia sepak bola profesional ya. Jadi dia mengingatkan sang anak buat tetap menjaga fokus, disiplin, dan gak cepat puas dengan pencapaian yang ada. Dan Ricardo berharap kesempatan membela timnas Indonesia dapat menjadi titik awal bagi Reno untuk terus berkembang dan menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Karena aku juga berpikir ketika ngelihat Reno sampai sini, kita tuh kebanyakan pemain timnas, pemain-pemain muda gitu ya, yang sudah, kalau kita lihat prospeknya tuh sangat-sangat, kalau kita bilang ini bisa the next nih, ini the next buah Solosa nih, the next ini, the next itu. Tapi

ujung-ujungnya kadang ya mungkin karena kurang konsisten atau apapun itu akhirnya gagal. Bahkan sampai sekarang mungkin kalau kita bisa lihat siapa sih yang sisa bertahan teman Pro 2, paling Rizky Ridho gitu ya, yang paling oke gitu. Padahal di zaman Rizky Ridho pun pada saat masih ada Elkan Bagot, ada Yuda Septian dan yang lain-lain, itu pun mulai menurun performanya. Jadi kita doakan semoga Reno Salam PSI bisa tetap konsisten, bahkan sampai nanti dia bisa membela senior ya, kayak Matty Becker teman Pro 2 yang kemarin sempat ditarik ke senior. Dan walaupun dia umurnya masih 17 tahun berapa bulan gitu ya, tapi dia sudah bisa menggantikan seorang JHCS. So teman Pro 2, aku akan balik lagi nanti di jam 5 ya, tapi aku gak sendirian, dari tadi aku sudah sendirian, tapi nanti aku bakal ditemanin dari teman-teman dari Broadcasting School Batch 3. So stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: tahu deh.
1: Kenapa?
0: Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahin aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, dek?
2: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Sesuai janji ke teman Pro 2, kalau aku gak bakal sendirian di sore ini. Ada siapa nih?
1: Yes, ada aku teman Pro 2, aku Aisyah. Halo teman Pro 2, ada aku Vira.
0: Hai, apa kabar Kelen?
2: Oh my god. Gimana ya, jujur gimana? Gara-gara udah lewat masa-masa hektiknya, jadi kayak agak lebih lega gitu ya gak sih Aisyah?
1: Iya benar kan, ya kan?
0: Emang udah hektik kenapa?
2: Kalau ujian boleh,
1: ujian.
0: Oh ujian.
1: Ujian kak.
2: Itu ombak banget kayak kemarin tuh serame itu pikiran.
1: Bener banget kayak rasanya kita dihantuin kan.
2: Iya betul, betul banget.
1: Berhari-hari kayak ada beban yang menumpuk.
0: Ujian terberat kalian. Wis, apa tuh?
1: Aduh,
2: hidup.
0: Ya, ya, hidup sih iya ya. Bener sih, bener. Kalau ujian hidup mah bener ya. Cuma maksudku kan mata pelajaran ya, Vira. Tolong.
2: Okay. Your nih.
0: Aha.
2: Kimia.
0: Kenapa?
2: Okay. Emang ada ya di dunia ini suka kimia? Iya, aku angkat tangan deh.
0: Aku juga enggak.
2: Kalau Aisyah gimana, kalau Aisyah?
1: MTK. Aduh, padahal ngambil IPS tapi tetap MTK ini yang.
0: Kalau itu memang
2: kalo ya. Kalau MTK itu dari dulu enggak sih?
1: Kayak siapa sih yang suka MTK?
0: Jerome. Jerome Pauline. Jelas banget, teman.
2: Jelas. Tapi kita kan enggak kan kita beda ya.
0: Iya, benar. Kayak makanya sampai ada lagu kan matematika ilmu yang menyenangkan itu, aku setiap mendengar itu kayak
2: jujur aku denger aja kayaknya enggak mau.
0: Kayaknya enggak
1: ya
0: deh.
1: Kan? Kayak enggak dulu deh.
0: Iya, enggak apa-apa teman Pro 2 intinya ya. Kita tuh bukan berarti benci sama matematika, cuma memang kayaknya kapasitasnya segitu aja.
2: Betul. Enggak muat nih otaknya,
0: enggak muat. Betul. Jadi bukan berarti kita malas belajar, tapi memang semua orang pasti punya keahlian masing-masing.
1: Benar.
0: Mungkin dari kalian berdua aku mau nanya deh, biar teman Pro 2 mungkin lebih ke arah pas dengar kan kayak aku gak mau belajar matematika.
1: Okay.
0: Tapi aku yakin pasti Vira sama Aisyahal punya mata pelajaran yang dia kuasai banget. Coba dari Aisyahal dulu deh.
1: Kalau aku tuh teman Pro 2, aku suka seni budaya.
0: Tuh. Oh, kenapa tuh?
1: Karena menurut aku punya basic di situ dan aku suka, dan itu santai pelajarannya teman Pro 2.
0: Setuju
2: iya,
0: sih.
2: Iya kan? Karena kalau misalnya ada passionnya, itu pasti kita semangat dan kita bener. Bisa ngerti, masuk mudah masuk otak gitu.
1: Kalau kita minat pasti kita semangat.
2: Iya, betul banget.
1: Setuju enggak teman Pro 2?
2: Harus ada passionnya.
0: Setuju
2: dulu.
0: Banget tuh. Setuju pasti. Banget. Eh tapi kalau di sekolah untuk seni budaya gitu, Aisyah biasanya prakteknya apa?
1: Prakteknya menggambar.
0: Oh gambar.
1: Menggambar.
0: Iseru,
1: menggambar
0: ya?
1: Sama melukis.
0: Iseru.
1: Nah kebetulan Aisyah suka melukis, suka menggambar. Jadi kayak oh my god, ini dunia aku banget.
2: Sumpah.
0: Kok seru ya sekolahnya?
2: Kayak berwarna banget gitu loh.
0: Iya, sekolahku seni budayanya nulis.
1: Oh,
2: aku juga.
1: nulis apa?
0: Nulis soal.
2: Apa ya? Sumpah. Lebih pakai logika. Jadi kayak kita tuh gak praktek gitu loh.
0: Kita prakteknya jarang.
1: Bahkan aku gak ada teori sama sekali.
0: Ih enak.
1: Cuma praktek.
0: Padahal sekolah kita beda ya Vira ya. Tapi sama.
2: Tapi kayak seru gitu sih.
0: Ya cuman aku tuh dulu pas seni itu lebih ke arah SMP sih. SMP masih ada tuh kayak tiba-tiba kayak bawa alat musik gitu. Jadi kayak pas bawa alat musik, semua orang kan pasti kalian tahu dong alat musik yang dibawa anak-anak apa? Pianika kan?
1: Pianika.
2: Seruling juga.
1: Seruling.
0: Oh iya betul. Aku bawa gitar sendiri waktu itu.
1: Oh, keren dong. Keren gak sih?
2: Iya.
0: Gaya sih, piknik sih kayaknya. Keren banget. Bawa kecil-kecil kan?
2: Oh iya sih.
0: Tiba-tiba ada yang bawa tas satu gitar gitu kayak. Gaya sekali.
2: Performatif ya.
1: Iya.
0: Ini kalau Vira gimana?
2: Kalau aku kayaknya sih aku lebih suka ini sih, bahasa Inggris.
0: Oke. Okay.
2: Iya, iya.
0: Oke, okay, so kayak... we talking with English right now.
2: Oh, okay.
0: Chill. Kenapa?
2: Karena kayak jujur aku udah belajar bahasa Inggris tuh kayak udah lumayan lama dan aku rasa kayak aku punya passion. Jadi kayak di setiap hari itu pasti aku ketemu bahasa Inggris di internet gitu kan. Jadi kan ada kan di aplikasi apapun itu pasti akan ada unsur bahasa Inggrisnya.
1: Betul, betul.
2: Jadi kayak seenggaknya familiar aja gitu.
0: Oke, tapi memang sih bahasa Inggris seni budaya itu memang mata pelajaran yang mungkin kalau kita lihat itu adalah mata pelajaran yang paling santai karena kita tidak perlu menghitung-hitung gitu loh teman Pro 2. Nah, kalau aku nanti deh teman Pro 2. Kamu dulu, kalau kamu gimana teman Pro 2? Bisa gabungan di WhatsApp kami. Di mana tuh?
1: Di 08125848785.
0: Di mana Vira?
2: Dan di
0: Instagram
2: RRI Pro 2 sama Rinda.
0: Yes, dan di aplikasi RRI Digital. Dalla tu pon pon le mia macarena che tu pon pon dalla

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Halo teman Pro 2, aku Fira. Jadi di sini kembali lagi bersama kita. Di sini ada masih ada Pak Habibie dan Aisyah. Oke, jadi tadi kita udah banyak bahas ya terkait sesibuk apa kita ternyata kemarin. Jadi kayak akhir-akhir ini kita nih ngapain sih sebenarnya di waktu-waktu luang gitu biasanya? Ya gak sih?
1: Biasanya kalian kalau habis ujian, biasanya kalau aku habis ujian ada ritual.
0: Ritualnya?
1: Ritualnya adalah stay di rumah, terus nonton drakor dan makan makanan favorit.
0: Jujur itu recharge energi.
1: Ya kan, itu bener untuk aku sih yang introvert.
0: Bener sih. Karena kan kayak itu emang hari kita tuh kalau menghargai waktu kita sendiri gitu loh.
2: Iya.
0: Ya itu butuh banget buat diri kita. Karena kayak kita harus meluangkan diri buat diri sendiri.
2: Betul.
0: Dan buat jauh sama orang lain gitu. Kadang kita butuh itu sih.
2: Yes, betul banget teman Pro 2.
1: BTW kalau kalian?
2: Kalau aku teman Pro 2, aku selalu punya jadwal. Misal nih kayak satu minggu aku ujian. Entah di hari apapun, misal di hari Sabtu atau Minggu, aku harus jalan.
1: Oke.
2: Okay. Oh, meskipun enggak ada teman, enggak ada teman, enggak ada keluarga yang bisa diajak jalan, aku jalan sendiri teman Pro 2.
0: Oh my god.
1: Me time.
2: Wajib banget, dan itu memang sudah ada jadwalnya per bulan. Kayak aku gak bisa sama Pro 2 tanpa jalan.
0: Berarti itu kayak healing ya jadwalnya.
2: Iya, jadwalnya healing dan itu recharge energi aku banget.
1: Oke, okay. Ada spesifik tempat gak? Jalan kayak aku maunya tempat yang outdoor banget atau yang kayak indoor banget.
2: Aku lebih ke cafe atau ke mall sih teman Pro 2. Karena menurut aku ya aku seneng aja jalan-jalan di situ, apalagi kayak ngopi sendiri. Nggak tahu kenapa kayak kalau di rumah aku bosan, jadi lebih baik aku di luar.
0: Emang seru sih, karena kayak refreshing otak juga nggak sih?
2: Bener.
0: Kayak di luar tuh.
1: Emang kalau Fira ngapain?
2: Kalau Fira,
0: jujur, aku nih kayak 50-50 gitu loh.
2: Okay.
0: Jadi kayak kalau misalnya udah mau mendekati, sebenarnya aku kalau mau nongki tuh dibilang aku jarang sih. Mm-hmm. Tapi kadang kayak aku kalau misalnya emang lagi pengen keluar, aku biasanya ke mall atau enggak ke kafe juga.
2: Iya
0: kalo
2: kan?
0: Ke kafe itu aku biasanya kalau misalnya mau belajar.
2: Oh.
0: Iya, jadi kayak aku kalau mau belajar, aku enggak tahu ya, emang kadang aku butuh tempat buat aku sepi atau enggak rame. Tapi kadang kalau misalnya tempat rame itu aku jadi tambah bisa fokus gitu loh. Enggak tahu kenapa.
1: Gimana?
0: Iya, enggak tahu kenapa.
1: Kamu bisa fokus
0: kalau di tempat yang agak rame. Iya. Misal kayak nongki
2: di kafe gitu ya.
0: Di kafe. Jadi sambil belajar. Sambil belajar sambil
2: mengangkat. Itu kamu bisa fokus.
0: Bisa sih, tapi kadang-kadang harus diselipin
1: jadi harus pakai lagu lah ya.
0: Iya.
1: Kalau aku jujur, kalau misalnya lagi ramai orang, aku malah gak bisa fokus.
2: Sama.
1: Makanya aku kayak tipe orang-orang yang ketika mereka nongki, mereka mengerjakan tugas, so aku kayak, wih hebat ya. Jujur susah kalau untuk aku yang gampang terdistract sesuatu gitu. Apalagi di sebuah tempat yang orangnya ramai, mungkin dari apa ya, circle yang memang rame banget. Paham gak sih ada circle yang kayak
2: paham
1: yang ngumpulnya tuh sampai
0: iya. Tapi jujur itu agak mengganggu loh. Iya gak sih.
1: Nah kalau sudah yang kayak gitu tuh aku sudah yang kayak gak bisa deh aku fokus.
0: Kayaknya harus cari tempat lain. Tapi kalau aku, kalau misalnya ke kafe, biasanya kalau misalnya aku ngetik laptop gitu ya tugas, aku biasa sendiri. Karena kalau misalnya aku ada teman lain, aku pasti gak bakal fokus.
2: Gak fokus.
0: Tapi bakal diajak ngomong.
2: Ya aku malah pernah janjian sama teman aku. Itu kita rencananya mau nugas di kafe. Kayak ya udah kita udah bawa buku, bawa laptop. Pas kita sampai sana kayak gak jadinya ketentu. Makan, jadinya ceritaan. Gak dikerjain.
0: Gak ketentu pasti.
1: Tapi emang seru. Maksudnya kayak makanya kalau ada orang bilang aku mau kerja kelompok, terus tanya kemana, di kafe ini. No. Bohong.
0: Ternyata cuma bohong, niat doang ya.
2: Cuma niat doang.
1: Tidak
2: ya.
1: Ada namanya kerja kelompok di kafe rame-rame sama teman.
2: Betul.
1: Karena sampai sana pun karena aku punya teman-teman yang suka kerja kelompok di sebuah kafe gitu ya. Terus kita datang dengan laptop masing-masing dengan ide yang sangat cemerlang gitu.
0: Terlihat apalagi ambisius.
1: Kami dulu anak multimedia gitu ya. Okay. Jadi kan tugasnya pasti video desain gitu kan. Jadi kayak oke, kita akan buat video iklan layanan masyarakat yang seperti ini. Aktornya begini, ini begini. Sampai sana. Keluarkan laptopnya. Terus kamu tahu enggak? Segitu. Aduh.
0: Kata kunci banget tuh.
1: Iya.
0: Tahu enggak?
1: Jadi kan kami satu kelompok kan enggak cowok aja ya. Pasti ada ceweknya juga. Nah, biasanya satu cewek yang memulai ya. Kalian tahu enggak? Si guru itu.
0: Oh malah ngegibah ya.
1: Oke, baiklah. Kenapa nih gitu. Akhirnya kebawa nanti ngomongin guru, ngomongin lagu, ngomongin film. Akhirnya tidak jadi tuh.
0: Tapi jujur iya sih. Kadang topiknya tuh bisa sampai kemana-mana. Iya gak sih?
2: Dan jujur kadang korban kadang pelaku.
0: Iya tuh betul.
1: Gimana tuh teman berdua? Apakah kamu seperti Aisyah Hal yang kadang korban kadang pelaku ini? Tapi bakal makin seru teman berdua karena kita bakal ngebahas sesuatu hal yang kalau misalnya kita bahas pasti ada beberapa yang mungkin tersinggung.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Teman Pro 2 masih barengan sama kami bertiga nih ya. Tapi sebelum kita lanjut,
1: sebelum kita lanjut teman Pro 2 akan ada tebak-tebakan.
2: Oh, tebak-tebak apa nih? Oh
0: my. Kita tebak wajah.
1: Enggak, bukan teman Pro 2.
0: Coba tahu di mobil kan ngeliatin tipnya kayak mana wajah
2: layar. Kita tebak.
0: Kita tebak suara teman Pro 2. Jadi kamu boleh banget teman Pro 2 mungkin yang lagi di jalan, lagi di lampu merah, boleh kita tebak-tebakan. Entah itu nanti akan suara siapa, ada suara Kairi, ada suara siapapun itulah ya teman Pro 2. So langsung aja kita tebak suara.

0: Halo teman Produa, kembali lagi bersama aku Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke teman aku. Halo, di sini ada
1: aku Sipe.
0: Oke, halo Sipe. Jadi aku mau kasih kamu challenge buat bisa tebak suara. Kamu dengerin ya.
1: Oke.
2: Mak, pada nanya cowok-cowok. Tadi kan ngomong cowok-cowok pede ya? Ya kan? Gua tingkat kepedean kalian tuh.
0: Oke, kira-kira kamu bisa tebak enggak itu siapa?
1: Itu Apip ya?
0: Kok kamu tahu sih itu Apip?
1: Karena suaranya familiar banget.
0: Kamu tahu Apip tuh dari mana sih sebenarnya?
1: Dari TikTok.
0: Dia tuh sering main game gak sih?
1: Iya, dia sering main game.
0: Sama istrinya juga, lucu.
1: Iya, benar banget. Okay. Anaknya juga lucu.
0: Iya, lucu banget. Okay, makasih, Pe, udah menebak. Terima kasih. Okay, teman Pro 2, kembali lagi bersama aku, Vira. Jadi di sini aku mau kasih challenge ke teman aku yang kedua. Halo, di sini ada siapa?
3: Halo, aku Caca.
0: Oke, halo Caca. Jadi di sini aku mau kasih kamu challenge buat bisa nebak suara. Aku kasih dengar suaranya ya.
3: Oke.
2: Kalau misalnya kamu pada nanya cowok-cowok, tadi kan ngomong cowok-cowok pede ya, ya kan? Gua tingkat kepedean kalian tuh.
0: Oke, kira-kira kamu bisa nebak nggak sih itu siapa?
3: Ih, jujur aku nggak tahu.
0: Beneran nggak tahu?
3: Tapi kayak familiar gitu sih suaranya.
0: Tapi emang familiar sih. Ini sering banget di TikTok loh padahal.
3: Ih, siapa ya?
0: Aku kasih clue ya. Dia sering main game. Dia temenan sama Miao Au.
3: Ih, banyak enggak sih teman Miao Au, tapi siapa ya?
0: Aku kasih tahu clue lagi. A depannya.
3: A.
0: A.
3: A.
0: A.
3: A.
0: A. Afif.
3: Afif?
0: Christian. Afifia Listian.
3: Oh.
0: Kira-kira kamu udah denger gak sih Afifia Listian?
3: Ih, jujur, aduh. Yang mana sih Afif itu?
0: Yang dia sering main game itu loh, sama istrinya Shadira.
3: Oh, iya kan? Oh, suami itu.
0: Iya, betul banget. Oke, jadi kamu sekarang udah tahu ya sebenarnya siapa Afif. Oke, terima kasih Caca udah bisa berani untuk mengambil challenge aku. Terima kasih, kita kembali ke studio.

0: Oh my god. Ketebak
1: ketebak gak nih?
2: Jujur gak ketebak kalau aku. Aku gak ketebak.
0: Kalau aku tuh berdua awalnya gak ketebak, tapi pas ada yang jawab kalau misalnya itu Apip, oh iya ya. Kalau didengar mirip juga ya. Iya. Soalnya awalnya kayak gak ngeh.
3: Terus ada kata kunci ini, istrinya.
2: Apa tuh?
3: Insyadira.
0: Insyadira.
2: Oh iya benar-benar.
3: Jadi kayak gak gitu.
0: Iya,
3: tapi kalau misalnya dari suara sih emang aku, kalau misalnya aku jujur, kalau misalnya aku disuruh nebak juga aku gak bakal
0: ketebak. Iya, gak bakal bisa ketebak. Iya,
2: karena suaranya dia itu bukan apa ya, tapi banyak.
3: Iya.
2: Banyak suara seperti dia gitu. Bener. Jadi kita kayak, oh
3: familiar.
2: Oh iya Apip bener gitu. Karena aku tahu Apip pun, karena aku nonton Meow Up, terus sempat juga dulu sama, aduh gak enak kalau ngomong ini, ya teman-temannya lah ya, Jot dan kawan-kawan gitu. Jadi aku taunya karena gamenya, ternyata kalau dari sisi perempuan taunya dari
0: istrinya, Shadira.
2: Eh betulnya Shadira tuh dia konten kreator kah atau apa?
0: Dia konten kreator, dia influencer juga kan.
3: Iya influencer juga.
0: Malah aktif banget.
2: Oke.
3: Di TikTok itu.
0: TikTok, Instagram.
2: Mungkin teman pro 2 yang lagi di jalan, apakah kamu tim yang taunya karena istrinya atau karena dia main game gitu? Karena pasti berbeda gitu ya. Karena kalau cewek pasti biasanya sih, kalau aku lihat ada beberapa konten kreator dan kawan-kawan, biasanya kalau cewek-cewek pasti lebih tahu pasangannya.
3: Iya tahu. Iya benar.
2: Karena kan segmen tontonannya kan beda.
3: Iya benar-benar.
2: Mungkin juga kalian nonton Apip dari dia waktu masih muda main game kan.
3: Itu biasanya cowok enggak sih?
2: Nah, ya,
3: itu biasanya cowok. Kita kan
2: girl things. Betul. Nah, setelah ini teman pro 2, aku bakal lanjut lagi nanti sama Vira dan Aisyah ngomongin soal nongki-menongki tadi ya.
3: Oke, enggak sabar banget.
2: Semakin seru, so stay tune terus 88,5 FM, teman.
0: Terbaik kamu.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Oke, teman pro 2 kita lanjut lagi nih ya. Masih barengan sama kami bertiga nih ya. Kayak kalau kita ngomongin yang jadwal-jadwal yang free time gini. Artinya kalau kita ngomongin free time ini, kadang tuh ada beberapa orang yang enggak tahu ya kalau zaman kalian yang sekarang. Kalau zamanku yang sekolah dulu mungkin pada saat free time masih banyak yang lalai tentang belajar. Kalau di zaman gue, di anuku ya, di circle gue ya, di pertemananku, di angkatanku. Aku gak bisa bilang yang seumuranku semuanya gak mau belajar. Tapi maksudnya di circle pertemananku semuanya rata-rata belajar itu yang hal yang kayak seadanya gitu loh. Bukan yang kayak free time belajar gitu.
1: Maksudnya kayak kurang maksimal gitu
0: belajarnya. Dan kalau sekarang kan mungkin kayak kalian deh ada tes. Apa sih kalian tuh sekarang?
2: TKA.
0: Nah yang gitu-gitu, kalau kami dulu kan tidak ada ya. Jadi aku ngelihat kalian-kalian tuh tipe yang apa-apa ada ujian ini.
1: Kita ngeplan banget, kita berusaha buat ngejar gitu.
0: Susah gak menurut kalian?
2: Susah.
0: Coba ceritakan keluh kesah kalian.
1: Jadi udah kepikiran banget loh sampai dari sekarang.
2: Iya kan, mana udah di depan mata gak sih?
1: Iya lagi, itu udah deket banget loh.
0: Itu dari kelas 11
2: di kelas 11 kak.
1: Baru dapet yang ini.
2: Baru dapet yang ini.
0: Oke, jadi dari kelas 11 sudah seperti itu.
2: Iya.
1: Dan itu baru ditetapkan kemarin sih.
2: Iya, baru ditetapkan kemarin.
1: Dan ini dimajuin lagi bulannya.
2: Iya kan, jadi bulan apa ya?
1: Oktober kok salah, iya sih.
2: Aduh, Oktober.
0: Siap-siap. Nanti ya, Vira sama Aisahal akan banyak nongki. Nanti kamu akan menemukan teman berdua. Mereka berdua akan banyak di kafe.
2: Sambil megang laptop.
0: Sambil menghela nafas kayak.
2: Sambil belajar.
1: Eh takut nanti tiba-tiba teriak depan kafe. Di kafenya.
2: Iya takut tiba-tiba stres.
1: Jujur iya.
0: Karena memang kalau kita ngomongin soal nongkrong sendiri, kalian tuh tipe yang mengajak atau diajak?
2: Tipe yang mengajak.
0: Oh iya?
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Karena kan jujur yang kayak aku bilang tadi teman Prodo, aku tuh bosan banget kalau di rumah. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang, pokoknya aku mau keluar. Aku mau keluar. Entah aku sendiri atau sama teman, aku bakal ngajak.
1: Berarti idenya dari Aisyah dong?
2: Iya.
1: Iya gak sih? Berarti kalau Aisyah tuh tahu tempat-tempat kayak yang
2: hidden gem
1: seru
2: atau
1: gitu. Iya, hidden gem
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, aku tahu.
0: Ngeri. Apakah kita akan masuk ke sesi tempat-tempat yang akan menarik itu?
1: Oh my god.

0: kita selidiki.
1: Tapi itu
0: ya?
1: Off air teman-teman.
0: Oh iya.
1: Itu rahasia hanya untuk aku dan Vira. Karena kan gak mungkin dong kita sebut iya, tempatnya bener. Nanti tempatnya mau. Boleh sih kalau endorse ya. Tapi BTW kalau ngomongin nongkrong gitu ya, karena tuh kita biasanya kalau nongkrong tuh pasti kan lama ya.
0: Iya.
1: Lama dan tidak sesuai dengan tujuan ya.
0: Iya lagi kadang iya jujur.
1: Tujuannya
0: iya.
1: Apa, nanti di sana ngapain kesini, gitu. Nah kalau kalian sendiri itu tipe yang kalau di kafe banyak makan atau enggak? Karena jujur aku bukan tipe yang ngafe banget.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ketika okay. aku ngafe untuk kayak ya udahlah ngafe coba deh yeah. sekarang. Sumpah ya makanan itu. Enggak sih. Aku tuh ternyata aku pas setelah itu baru aku sadar kayaknya memang aku tidak cocok untuk karena makanannya.
0: Oke.
1: Aku baru ngobrol kayaknya baru 5 menit itu sudah habis makanannya. Aku kayak ya kok habis makanannya. Yeah.
0: Karena terlalu tergiur ya.
1: Iya, teman-temanku tuh yang kayak paham gak sih kita pasti beli yang banyak kan kayak tempe mendoan, tahu cabai garam gitu-gitu kan,
0: kentang,
1: sosis gitu kan. Terus mereka tuh makannya kayak satu
0: ngobrol. Bisa, kok bisa gitu ya.
1: Kalian tahu aku beli nasi. Aku beli nasi chicken katsu waktu itu ya.
0: Teman produk aja. Makanan berat gitu ya. Makanan berat teman produk.
1: Sambil gini. Oh iya iya iya. Terus belum selesai obrolan kita, aku lihat makananku sudah habis. Kandunganku sudah segini. Oke. Kayaknya aku boros deh kalau ke kafe enggak mau deh.
0: Itu enggak nyampe 10 menit tuh.
1: Enggak nyampe
0: Vira. Iya, 10 menit.
1: Real aku langsung habis kayak, kok begini nih?" Nah, kalau kalian gimana sih? Kayak berikan aku tips.
0: Kalau dari Vira, jujur kalau dibilang tips, aku enggak tahu ini bisa dibilang tips, tapi kadang aku biasanya pesan minum, tapi pesan minum sama rotian sih. Mm-mm. Jadi kayak aku kadang lebih banyak diminumnya sih. Kalau makanan kadang aku agak skip dulu. Jadi kayak aku fokus tapi sambil minum, ngetik-ngetik minum lagi, ngetik-ngetik minum lagi gitu.
1: Iya lagi.
0: Iya kan kayak gitu.
1: Haus terus gitu.
0: Iya loh. Iya kayak bawaannya pengen minum terus kan.
2: Iya.
0: Pengen nyemil terus.
2: Iya betul sih.
0: Tapi kan kalau di kafe kan kadang kita sambil ngobrol ya. Dan menurut aku kayak lebih asik di ngobrolnya gitu loh.
2: Jujur iya sih.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Aku tuh sambil ngobrol sambil makan masalahnya. Jadi kayak ya habis deh makan. Lebih boros aja sih. Makanya aku kayak mungkin ada orang yang tipenya suka nongki itu ya karena suka cerita-ceritanya tadi. Mm-mm. Tapi aku lebih ke arah kayaknya kalau aku nongki terlalu lama yang ada ini minuman minimal 2.
0: Jadi boncos gitu ya.
1: Jadi
0: boncos.
1: Jadi kalau aku tuh punya teman, salah satu teman yang dia tuh yang paling suka ngajak nongki. Nah dialah penyelamat kami. Jadi dia datang duluan, dia pesan duluan makanan. Oh jadi kami datang tinggal cerita gitu kayak hari ini gimana gitu. Jadi memang dia salah satu orang yang pelopor kami sebagai pokoknya kalau nongki pasti dia yang ngajakin gitu.
0: Oh my god, berarti dia planner dong. Maksudnya kayak rencanain apapun itu duluan gitu.
2: Yes, benar.
0: Reservasi juga. Yeah. Oh my god.
1: Dan orangnya pintar banget. Terus ya aku sudah jarang sih ketemu dia karena dia terakhir kan kesini tuh kayaknya tahun lalu karena dia kuliahnya di Malang. Di salah satu universitas besar lah.
0: Oh my
1: god. Karena kalau kalian sendiri mungkin kalau anak SMA tuh kapan sih biasanya kalau nongki jam berapakah atau ada hari spesial apakah kalau anak SMA?
0: Kalau aku lebih sering di hari Sabtu di weekend.
1: Kenapa
0: karena longgar.
2: Betul.
0: Harinya longgar.
2: Kayak enggak ada apa-apa gitu.
0: Sementara di hari Senin sampai Jumat tuh padat banget. Bahkan aku bisa sampai jam 6 sampai rumah.
1: Kalau Minggu kenapa?
0: Kalau Minggu juga sering sih, cuman lebih sering Sabtu kalau misalnya nongki bareng teman-teman gitu. Minggu lebih ke bareng family sih.
1: Oh iya benar. Benar. Aku juga suka membagi waktu yang seperti itu.
0: Lebih suka di rumah kalau Minggu. Harus dibagi waktunya teman produk.
1: Walaupun jalan sama keluarga juga biasanya aku pasti Minggu tuh jalan sama keluarga. Sabtu lah jalan. Untuk agenda sendiri Sabtu, tapi kalau sama orang lain itu Minggu tuh biasanya.
0: Iya, betul sih.
1: Tapi kalau Vira
0: family
1: gimana?
0: Time. Jujur aku juga, aku kalau misalnya jalan sendiri aku lebih sering Sabtu. karena aku mikirnya gini, kayak kalau misalnya aku habisin hari Sabtu ini dengan kesendirianku, maksudnya kayak aku keluar, besoknya aku mikir kayak, meh besok masih bisa libur, aku bisa masih punya waktu gitu loh,
1: seenggaknya aku bisa pulang jam 12 malam.
0: Gak gitu sih ya, walaupun aku punya free will, aku tetap gimana gitu ya pulang jam 12.
1: Iya benar teman bro dua, karena menurutku juga ketika kita nongki jam 11 cukup lah ya, kecuali memang orang tua yang jagain, orang tua yang nemenin. Kalau itu aku masih oke-oke aja, masih fine. Tapi kalau misalnya masih sekolah dan berangkat sendiri, pulang sendiri, kayaknya
0: agak bahaya.
1: Iya, 12 agak bahaya. Karena ya kita tahu lah ya, malam-malam gimana sepinya gitu. Aku aja bahkan sendiri pulang kerja aja kayak gelap sekali ya gitu. Apalagi kalian yang masih SMA. So teman pro 2, kita bakal lanjut lagi nanti ya.
3: Karena setelah ini teman pro 2 akan ada zona petang.
0: Jadi kita ada waktu maghrib di jam 18.17.
1: Yes, so stay tune terus 88,5 FM. Teman
0: terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
2: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
3: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
4: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
3: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
4: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
3: Yeay, kakak.
5: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
6: Misi, paketnya, Kak.
5: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
7: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain. Isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.
1: Tanya Ustaz.
2: Boleh gak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.

0: satu pro dua jadi.
1: Oh, tadi.
0: Agak panik sedikit itu.
1: Agak lanjut.
0: Itu gercep ya.
1: Iya.
0: Oke, teman pro dua, jadi setelah tadi kita berbicara mengenai nongki-nongki dan sebagainya, tapi aku mau nanya ini sama Kakak dan Vira.
1: Kenapa tuh?
0: Kalian pernah enggak sih menjadwalkan nongki bareng teman-teman, tapi kayak itu cuma wacana doang?
2: Jujur sering lagi.
0: Kayak ya udah, kita tuh excited di awal aja, kayak eh ayo nanti tanggal sekian kita kesini yuk, eh nanti minggu depan kita kesini yuk, tapi kayak udahlah nggak usah
2: ngawur. Itu udah usang banget sampai di grup.
0: Iya.
1: Kayaknya itu kebiasaan semua orang deh, kayak
2: jujur, iya loh.
1: Mereka suka bikin, makanya teman-temanku sampai bilang kayak kita nggak usah. Ada yang bilang nanti kita noki, nanti noki. Pokoknya hamin satu baru
2: kamu. Tunggu panik dulu, tunggu urgen. Nah.
0: Hamin satu, hamin jam atau hari H.
1: Iya.
2: Betul banget.
1: Eh kita noki, ayo.
2: Sekarang gitu. Gaskan.
1: Karena kalau misalnya kayak minggu depannya kita noki, ada aja tuh nanti.
0: Iya.
2: Lagi ada kendalanya nggak sih?
1: Iya. Tapi memang kendalanya kadang tuh memang nggak bisa diatur.
2: Iya. Mungkin, karena tiba-tiba.
1: Mungkin ada kayak acara keluarga.
2: Betul.
1: Atau sih. Hujan atau yang
2: gimana? Iya. Hujan tuh ya? Paling sering loh.
1: Sering banget, jujur iya sering banget lagi. Kayak aku tuh misalnya nih, kalau aku mau jalan atau mau gimana pun itu, hujan itu salah satu yang membuat gimana ya, aku tuh bisa naik mobil kan. Mm-mm. Aku bisa naik mobil dan aku mau naik mobil aja gitu. Cuman tahu gak sih, kayak kafe itu kan enaknya naik motor
2: sih,
1: ya.
2: Iya
1: ya,
2: lagi,
1: ya,
2: iya kan? Lagi.
1: Yeah, kayak yeah, semuanya tuh kafe-kafe yang oke, biasanya tuh tempat parkirnya sempit.
2: Iya bener banget loh, sempit kan? Banget.
0: Chill.
1: Jadi kalau kita bawa mobil tuh, naruh mana ini mobil. Makanya kalau hujan sudah yang kayak
2: bingung.
1: Ya udah deh, kalau hujan skip aja dah. Mana
2: lain kali
1: gitu.
2: Kali ya.
1: Kalau kalian gimana kalau hujan?
0: Tapi kalau hujan aku biasanya tetap gas aja sih, soalnya kan udah.
2: Emang kayaknya Aisyah ini excited banget gak sih?
1: Aisyah banget.
0: Soalnya waktu gitu. Produk kan sayangnya udah siap-siap, udah excited. Jadi kayak ya udah kalau nggak terobos ya udah tunggu reda.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
2: Jujur iya loh. Kalau misalnya aku udah well prepare, kayak aku udah make up, aku udah ngedress. Maksudnya kayak udah dress itu dress minimal well. Kita udah siapin amin bro, habis video.
1: Lihat di cewek-cewek teman berdua.
2: Jadi kayak agak sulit gitu merelakan ini,
0: iya,
2: buangan sia-sia. Jadi
1: okay.
2: Kayak ya udahlah ya. Kalau misalnya emang teman-teman kita enggak bisa, kita jalan sendiri.
0: Kita jalan sendiri.
2: Kita jalan sendiri.
0: Tenang aja teman berdua, ada opsi yang namanya jas hujan.
1: Itulah perbedaan cewek dan cowok,
0: yeah,
1: ya teman berdua. Kita gak perlu banyak prepare sih kalau cowok-cowok. Kalau cewek kan pasti prepare-nya lumayan lama ya.
0: Rangkaiannya banyak.
2: Karena harus, kita udah excited.
0: Nah
1: itu masalahnya teman. Makanya kalau cowok mungkin lebih ke arah kayak udah jadi, ayo sudah nanti aja dah, ayo sudah skip aja dah gitu. Biasanya gitu. Cuma gak tau deh kalau teman-temanku yang lain gimana. Karena kadang tuh kami kalau misalnya hujan, kami biasanya cari opsi lain, cari kafe lain gitu. Atau mungkin kayak ya udah kita undur aja di jam segini gitu.
2: Kalau mencari kafe lain tuh maksudnya yang deket gitu?
1: Yang deket, yang di tengah-tengah dari semua orang gitu.
2: Okay, okay.
1: Karena yes, pertemanan kami ini lumayan jauh-jauh ya rumahnya. Jadi kayak aku di Sempaja, teman-temanku ada yang Suryanata, ada yang Samarinda seberang, ada yang
2: Mayat,
1: ada yang di Pelita 4.
0: Jauh.
1: Pokoknya di daerah-daerah situ. Jadi kayak kayaknya cari tengahnya yang mana ya gitu. Kalau teman-temanku yang mungkin rumahnya Suryanata Antasari deket kali ya. Mungkin masalahnya kalau ke arah kami aja mungkin main-main di AWS dan kawan-kawan masih deket, Juanda masih deket. Tapi teman-teman kita yang Samarinda Seberang,
0: kasihan kejauhan.
1: Pelita 4 ya, jauh banget itu teman pro 2. Jadi kamu tipe yang gimana nih teman pro 2? Apakah kamu tipe yang mungkin kayak Vira dan Aisyah Hal yang kalau sudah prepare udah capek
0: tetap gas,
1: terobos aja,
2: terobos
1: gitu
2: aja.
1: Atau kamu tipe yang kayak aku, eh udahlah nanti aja lah.

dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Oke, teman Pro 2, jadi aku mau nanya nih ke teman Pro 2, ke Kak Habibie sama Kak Aisyah juga. Pernah gak sih kalau misalnya nongki itu kita jadi kayak nambah relasi gitu? Kayak, tau gak sih kan kadang kalau teman-teman tuh kadang bawa teman luar ya yang kita gak kenal. Terus tiba-tiba kita tuh kayak
1: jadi saling kenal,
0: jadi saling kenal dari situ. Jadi kayak, kamu temennya ini ya? Pernah gak?
1: Pernah.
0: Ih, jujur, langsung
1: tuker-tukeran IG kan?
0: Iya, langsung tukeran IG.
2: Oh iya.
1: Nambah relasi dong,
2: Kak. Kayak ya gitu deh, introvert gitu ya. Jadi kayak tahu enggak sih kalau teman kita membawa teman lain, aku tuh feel awkward gitu loh. Jadi kayak duduk yang kayak diem gitu kayak negur.
0: Tapi kadang emang kayak gitu sih, kadang kayak tergantung orangnya lagi. Kalau misalnya temannya dia excited dan mau ngomong ke kita duluan, kadang ya, aku bakal open,
1: terbawa kan,
0: terbawa kita. Gitu.
2: Tapi aku pernah dapat kayak kenalan gitu dari temanku. Dia memang tipe yang paham gak sih? Karena aku diam ya. Terus dia yang langsung kayak, aku ini gitu. Aku kayak,
0: iya.
2: Jadi kalian akan ngerasain, ini nah yang dimaksud sama orang-orang tuh cowok dapat teman tuh lebih gampang.
0: Sumpah, kenapa gitu ya?
2: Gak tahu, aku bingung. Kayak kalau cowok-cowok tuh. Bertatapan mata itu kalau kita masih, misal nih, misal kita ketemu hari pertama kita masih yang kayak lewat aja, hari kedua kita sudah mulai yang kayak
1: nunduk gitu.
2: Nah pas sudah hari ketiga nah itu sudah yang kayak
1: baru ketemu 1-2 kali kan.
0: Tapi memang gitu loh, cowok tuh kenapa cepet banget, secepet itu loh. Maksudnya banget ketemu di jalan raya aja, itu kayak langsung chemistry. Chemistry-nya.
2: Bahkan kalau cowok aja tuh kalau misalnya kita ketemu di lampu merah gitu, kita sebelahan gitu, terus dia makan sesuatu, kita misalnya kayak,
1: langsung
2: beli
1: bagi,
2: dimana bro?
1: Gitu.
2: Beneran, beli dimana bro? Terus dia kayak, mau kah?
0: Segercep itu ya.
2: Itulah cowok-cowok gitu. Makanya aku gak tahu kalau cewek-cewek gimana kalau misalnya di tempat nongki.
0: Iya sih, tapi terkadang enggak sih. Iya kan?
1: Iya.
0: Balik ke orangnya lagi.
1: Balik ke orangnya.
0: Tergantung ke orangnya lagi.
2: Oke, walaupun kayak, ekstrovert ya?
0: Kalau ekstrovert kayaknya kita mudah terbuka sih.
1: Iya, lebih mudah terbawa gitu sih. Tergantung orangnya excited apa enggak. Ya kan, Mira?
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya aku ekstrovert, jadi aku juga terbawa gitu kadang.
2: Kalau aku sih tergantung sih. karena tergantung mood juga kalau akunya. Cuma beda-beda orang lagi kali ya. Kita enggak bisa nyamain semua orang gitu loh, teman Pro 2. Introvert mau extrovert. Kadang tuh karena kita sudah sudah menganalisa orang tersebut gitu. Karena kalau ketemu orang, kalian langsung analisa enggak sih?
0: Kita ngeliatin orangnya dulu. Bisa kita deketin atau enggak?
1: Iya.
2: Walaupun orangnya extrovert, kita juga pasti kayak
1: mikir lagi, kita ngebatin gitu kan.
2: Daripada kalau ndawoknya teman Pro 2, rugi kita berteman. Cie.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: FM。
1: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

0: Teman Pro 2, menurut aku kalau misalnya kamu mau nongki, mau nongkrong bareng teman-teman, itu enggak apa-apa banget. Yang penting bisa nyeimbangin enggak sih sama kebutuhan dan kegiatan kamu.
1: Betul banget. Karena kita harus tahu mana hal yang urgent, mana yang kita perlu kayak udah enggak apa-apa ini bisa nanti. Ini bisa nanti. Kalau misalnya urgent tuh kan ada deadline-nya ya. Jadi kayak kita tuh harus selesaiin itu segera.
0: Bener banget.
1: Jadi kalau misalnya healing kan bisa nanti ya.
0: Kan bisa nanti.
1: Betul banget.
2: Oh, kira healing itu urgent.
1: Tapi terkadang iya.
0: Tapi menurut aku tuh umur 2 kalau misalnya healing, healing tuh menurut aku juga gak mesti harus nongkrong gitu loh. Itu kayak even misal kamu suka menggambar, udah itu healing buat refreshing kamu.
1: Bener-bener
0: kayak nongkrong keluar rumah, iya kan?
1: Iya sih, bener. Karena kan bisa healing tuh di mana aja gitu loh. Healing tuh gak harus kamu kayak keluar. Healing tuh kita bisa ngelakuin apapun itu di mana aja.
2: Setuju. Makanya kayak aku tadi bilang kan, aku healingnya adalah
0: drakor. Kayak gitu aja enggak apa-apa banget itu, teman produ.
2: Ya, jadi kalau mau tahu drakor terbaru teman produ yang paling oke. Duh, kok tiba-tiba. Tiba-tiba memberikan rekomendasi drakor baru. Nonton Teach You a Listen.
1: Cuma itu pukul-pukulan.
2: Dia seru banget. Karena apa ya, premisnya beda, jujur beda. Jadi ceritanya tuh fresh banget dan itu dari salah satu
1: dari komik kan?
2: Komik, jadi kalau kamu mau nonton teman Pro 2, boleh ya, itu buat
1: itu seru banget, serius. Ganteng lagi, jadi kepo.
2: Walaupun kita agak ini ya, nanti pada saat nonton agak emosi dikit gitu.
1: Jujur iya.
2: Karena lumayan berat, kasusnya tuh kayak gak tahu ya kenapa begitu, tapi bakal seru banget. Makanya aku bisa tuh kalau kamu apa teman Pro 2 kayak mau nonton drakor sambil refreshing tuh bisa banget. Kalau dari Pira sendiri tadi kesimpulannya?
1: Jujur kalau misalnya ini kita harus tahu, kita harus paham communication is key. Betul kan? Kayak kalau misalnya kita udah punya wacana, kita harus usahakan kita follow up terus.
0: Benar.
1: Jadi kayak kalau misalnya kita tuh harus infoin dulu ke teman, kayak sebenarnya enggak harus selalu kita sih, tapi teman kita juga harus bisa perhatian ke maksudnya kayak plan yang udah kita buat.
0: Saling perhatian.
1: Iya benar, kayak
0: kan itu kan udah dibuat planningnya, harusnya kayak ya udah diusahakan bareng-bareng.
1: Iya, karena kan itu buat hangout, kayak kita punya waktu bareng, quality time bareng teman. Jadi dari situ
2: itulah isi hati Vira dan
1: betul banget tuh.
0: Ya buat teman-teman yang
2: Langsung mau closing nih teman berdua. Tapi bener ya, karena sudah di jam 18.55 nih kami ngobrolin ini ya tentang pernongkian duniawi yang dimana ya gitu deh. Kalau cewek teman berdua memang namanya sudah siap-siap ya. Udah lama udah ngabisin waktu. Masa gak jadi gitu.
1: Sayang banget. Seenggaknya foto-foto.
2: Tuh teman berdua ada tips tuh ya dari Vira sama Aisyah Hal. Kalau misalnya gak jadi sama teman-teman, ya gas aja karena sudah capek juga kan. Masa harus dilepas lagi, hapus makeup lagi, capek lah ya teman Pro 2. Oke, itu aja teman Pro 2, karena setelah ini kamu akan masuk ke Night Corners masih barengan sama aku Habibi. Dan ini waktunya mereka berdua yang pamit
1: undur diri. Bye-bye teman Pro 2. Itu
2: cepet banget.
1: Belum ya.
2: Gimana cara babay terbaik kalian? Karena semua anak BS selalu aku bilang, cari babay-babay kalian yang paling oke.
0: Apa ya?
2: Apa, hayo.
1: See you.
2: Jujur itu banget tuh. Tiba-tiba see you. yang oke okay gitu ya, kayak aku ini, aku itu. See you gitu bisa. Gimana?
1: Tapi takut cringe. Ya, takut cringe kan ya? Jujur iya loh.
2: Se-cringe apapun teman Pro 2 akan tepuk tangan.
1: Beneran nih teman Pro 2. Dengerin sampai sini ya.
2: Beneran kan? Beneran ini.
1: Gimana banget loh. Oke, teman Pro 2, aku Vira. Jadi di sini kita sampai ketemu di siaran selanjutnya.
0: Dan aku Aisyah Hal, sampai bertemu di siaran selanjutnya.
2: Yeah, bye.

0: Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

Merapat di jam 7 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita masuk di Tonight Corners. Dan hari ini teman Pro 2 di Tonight Corners hari ini teman Pro 2 kita bakal ngebahas teman-teman yang ngerantau ya. Cerita anak rantau nih yang salah satu putra daerah dari Takalar, Sulawesi Selatan yang terbang meninggalkan tanah kelahirannya. Dia adalah Muhammad Hawaris yang memberanikan diri untuk merantau ke Pulau Jawa demi mendapatkan kualitas pendidikan terbaik nih. Jadi berlatar dari keluarga sederhana teman Pro 2 bukan jadi alasan Hawaris untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Tumbuh dari keluarga pendidik mengajarkan dia sebuah pelajaran hidup yang berharga. Jadi pelajaran hidup itulah yang mendorong Hawaris sendiri teman Pro 2 untuk berusaha memberikan kontribusi yang terbaik kepada orang lain. Dia yakin kalau pelaut ulung tak lahir dari laut yang tenang. Asik bahasanya. Jadi teman Pro 2 ya dari kecil itu dia lahir di Goa 29 November 2001. Dia bercita-cita menjadi seorang pendidik meneruskan orang tuanya. Dengan menjadi pendidik terutama dosen ya, dia akan membuka kesempatan untuk belajar dan mengajar. Kesempatan untuk melakukan penelitian terbuka lebar. Jadi selain pendidik, Hawaris juga ingin menjadi penulis yang dapat mengabadikan suatu ilmu nih ya tanpa mengenal ruang dan waktu tuh. Jadi dengan menulis, dia bisa ngebagiin dirinya untuk apa ya, riset, analisis, menyusun aneka hipotesis dan kemungkinan serta ya teman Pro 2, dia tuh pengen banget buat memotivasi orang lain. So, kita bakal ngebahas lebih lanjut tentang Hawaris ini teman Pro 2 setelah lagu dari Mahen yang judulnya Nyaman Yang Kupilih.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
1: Tanya Ustaz.
4: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah. Dan insya Allah, ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

2001 kali dari Adrian Khalif teman Pro 2 ya, lagu yang paling mewah. Paling mewah gak tuh, karena aku dengerin lagu ini kayaknya sehari ada 5 kali gitu ya teman Pro 2. So kita lanjut lagi ke Hawaris teman Pro 2, yang dimana di tahun 2019 dia diterima di kampus pertanian terbaik bangsa, yaitu IPB University. Nah, dia mengambil program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di tanah rantau, Hawaris sukses menjadi finalis mahasiswa berprestasi itu ya di kampusnya, setelah menyingkirkan beberapa mahasiswa lainnya. Jadi gelar mahasiswa berprestasi itu berdampingan dengan ide dan gagasannya yang cemerlang, yaitu Suara Bahari. Strategi tersebut teman Pro 2 mengombinasikan antara big data kelembagaan yang berasal dari spesialis data desa presisi dan teknologi artificial intelligence untuk menghasilkan paket rekomendasi kebutuhan program pengembangan kelembagaan sebagai agenda kelompok taruna nelayan dalam mencapai target optimum usaha mereka tuh. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net and tease, she's a whole different animal. Bloody on the hit to take a chime on my door, why you trying to glitch? Critical scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas.

And that's it teman Pro 2, sudah di jam 19.58 dan waktunya aku Habibi pamit undur diri ya. Setelah ini kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya dan music live chat dari RRI Pro 2 Jakarta. So aku Habibi pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Update. Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani menempati peringkat kedua dunia sementara disiplin lead pada World Climbing Series 2026 setelah meraih gelar juara pada seri Praha Ceko, di mana Putra mengumpulkan total 1.380 poin dari dua seri yang telah diikuti, yakni di Wujiang China dan di Praha Ceko. Capaian tersebut teman Pro 2 menempatkannya di posisi kedua klasemen dunia sementara nomor lead. Beralih informasi selanjutnya, grup-grup Indonesia Marbles resmi memulai debutnya di industri musik dengan merilis single perdana berjudul Home Pimpa pada 12 Juni 2026. Bersamaan dengan perilisan lagu tersebut, video musik resminya juga telah diluncurkan. Sesuai judulnya, teman Pro 2, Home Pimpa terinspirasi dari permainan tradisional yang dikenal luas di Indonesia, di mana lagu debut ini mengusung warna musik pop bernuansa dance yang ceria dan energik sebagai perkenalan identitas musikal grup tersebut. Informasi terakhir, sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengambil bagian dalam Asian Open Water Swimming Championship 2026 yang berlangsung di Jimbaran, Bali. Kejuaraan yang digelar pada 13 hingga 15 Juni 2026 tersebut diikuti oleh total 127 peserta, di mana Indonesia menurunkan 6 atlet terdiri atas 4 perenang putra dan 2 perenang putri untuk bersaing di ajang renang perairan terbuka tingkat Asia ini. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenelo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira rilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Masih bareng sama gue Edi Tama, dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar
2: hati-hati,
0: biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
1: Sorry. Aduh, sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya? Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya,
0: yang duduk di situ deh. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya dong.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabannya.
1: Harus bernada.
2: Harus bernada. Biar sisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi sebenarnya ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, adik Govinda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat dengar demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya, dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload-upload cover gitu di TikToknya dia, dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombain sama karakter vokalnya aku, kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lu yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically. Benar. Tapi apa yang lu akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain?
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngeliat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda. Ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful. Dan ada sedikit R&B. Maka menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genre-nya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gue suka.
0: Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Oke, okay. Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu. Cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru.
0: Bener-bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi masih satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Ritya.
0: Teddy Aditya.
1: Iya, album yang waktu apa ya judulnya In Your Wonderland kan
0: maksudnya? Oh, In Your Wonderland.
1: Iya. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih. Aduh, yeah, yeah. Berarti R&B banget sih berarti sekarang lagi dengerin ya.
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory 82. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini Temal Produ. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Oh harus gitu.
1: Memory. Oh perfect pitch deh ya ternyata.
2: Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadi itu daging takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa buat mantan, bisa buat HTS kan.
0: Oke. Okay.
1: Mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan. Ya. Dua orang yang pernah deket.
0: Kata gue, lu udah capek ya?
1: Lumayan ya. Enggak, dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
0: Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Itu dia. Gitu. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih Kak.
0: Wow. Gitu. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diingat itu apanya dari Alvin?
2: Oh, yang paling diingat. Kalau gue pribadi yang paling diingat tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya karena ketika misalkan ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
0: Ah.
2: Itu pasti langsung diingat.
0: Iya sih.
1: Wow.
2: Benar.
0: Benar. Langsung memori tuh langsung.
2: Iya. Jadi flashback semua.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
0: Benar sih. Kalau Grace.
1: Nah lo. Sudah terambil jawabanku. Sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
0: Oh
1: ya,
0: bisa, gitu. Bisa.
1: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Pancing bros, benar.
0: Iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Ya? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Dia
0: mungkin
1: saja.
0: Mungkin kayak style mungkin ya sama. Gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama
1: itu
0: dia.
1: Itu dia.
0: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya gak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
1: Bisa
0: jadi, gak ada yang mungkin gitu kan. Benar. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Coba.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi melengnya ini.
2: Teman terbaik kamu. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay,
1: empat nah. Aku yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Benar.
1: Itu gue geli sih sebenarnya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh, iya loh.
1: Itu sih part pertama.
0: Oke. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2, partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ini udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
1: Aduh. Allah. Tadi Aditya ini. Aduh.
0: Gue jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Benar.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace,
1: sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau ngomong
2: sepakat ya,
0: sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya. Gak perlu selamanya.
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan, cuma kita gak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
0: Oke, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener. Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
2: ya. Mungkin ada paksa-paksa denial dulu.
0: Nah gitu itu ya. Dia. Aduh. Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua. Single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory. Nih, dan buat kamu tentunya buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.

0: Boy, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray. Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih. Yes. Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak yang memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, itunya.
0: Itunya. Kenanglah. Manis itu.
1: Manis.
0: Iya benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya nggak semua.
1: Ya.
2: Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu atau berapa bulan?
1: Berapa minggu?
2: Iya. Okay. Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa demo. Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
0: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah, itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya iya.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. Disordered aja, kayak disordered aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan gak, langsung nyebut.
2: Enggak harus sama kan tapi.
0: Enggak harus sama. Okay. Ya makanya barengan biar enggak sama.
1: Oh,
0: iya
1: kan? Benar.
0: Biar enggak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Oke, kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Oke, itu kasih reasonnya.
0: Kasih reason. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, itu gak masalah. Kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenernya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Karena punya trauma dengan
2: ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Nah, kalau Grace dibeda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight kan gak salah. Menurut aku ada kayak, weh, anjay gitu.
1: Iya, ada butterfly ini.
0: Apa
1: ini? Stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya.
1: Bener.
0: Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke, oke.
2: Udah tahu alasannya.
0: Iya,
2: udah
0: tahu. Kayak udah tahu ya. Jadi kayak ya udah formalitas aja naik.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Oke. Okay.
0: Ini dia, tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya ikut gamun ya.
1: Maksudnya gini, gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Gue ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue. Jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
1: Iya. Gitu.
0: Benar sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3, 2, 1.
2: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke. Lo tau nggak? Tadi dia bilang ya move on cepet.
1: Agak apa ya, kontradiktif
0: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang yang suka mengenang dengan membaca chat itu ya.
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena
2: I don't know, agak noise, cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh,
2: aneh kan, cuman yang gitu aku lebih suka chat.
0: Iya,
2: lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang nggak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Soalnya buat urusan ya.
0: Iya betul. Ada.
1: Kerjaan
0: beda lagi tuh. Kalau lo,
1: Alvin, foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngeliat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu. Kayak ngebayangin, pas waktu itu gue jadi keinget, recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
1: Iya.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya? Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh, mentok-mentok teh lah ya, teh manis paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visit gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tentunya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja lucunya ya. Kalian emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu aja tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini ya.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan.
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. Sebenernya pada kelihatan dari cara bicara lu juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Ya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti
0: ya.
2: Wow.
0: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.

0: Saat masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yeay.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single-nya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru-seru.
0: Terakhir ya sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lo? Lo punya fanbase gak sih?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada. gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
1: Mereka yang kasih. Mereka menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga, nggak ada salah kok.
1: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
1: Yeah. Ooh, alright. Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lulus. Ada.
2: Aku namain sendiri. Gak apa-apa. Aku pun menyesal. Tahu gak apa?
1: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu?
1: Gak apa-apa.
2: Gracies
1: ya.
0: Kan, dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie. Gracie. Gitu.
0: Oh.
2: Nambahin S aja biar banyak lah.
1: Biar apa plural?
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin sampaikan enggak?
1: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Apian dan Grace Catlin.
2: Yes.
1: Nonton juga music videonya.
0: Yes, betul.
1: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
1: ya.
0: Ada storyline-nya enggak?
1: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
1: Bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
1: Nah.
2: Itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace kan. Sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan.
2: Yes.
1: Betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
2: Di

0: YouTube channel
1: My Music Record.
2: Oh, yes. Right. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
2: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Itu kayaknya kok menguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya ya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap. Yes.
2: Oke, okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
2: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
3: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
2: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
3: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
2: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2. Ini malam-malam banget, ini hari apa sih?
1: Ini hari Jumat.
0: Hari Jumat ya, pantas aku tuh udah ngerasa teman Pro 2 harusnya kita nih lagi jalan-jalan ya. Jam-jam
1: lagi,
0: segini ya, hari-hari ya. Gini harusnya jadi kayak
1: aduh sedih.
0: Tapi gak apa-apa teman Pro 2, mungkin dijaga malam kali ini Lun dan juga
1: ada Ica di sini.
0: Yes, emang harus nemenin kamu sih. Betul. Just in case ada yang nasibnya sama kayak kita ya malam ini, Ca ya. Malah urus kerjaan.
1: Iya, betul.
0: Tapi udahlah, enggak apa-apa teman Pro 2. Life must go on. Jadi walaupun kita ngerasa capek harus ngelakuin ini itu, ingat ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin emang senang kita ada di posisi sekarang.
1: Ya, betul, betul banget.
0: Benul, sampai mau ngomong benul ya. Benul banget teman Pro 2. Yeah. And then malam ini tuh sebenarnya ada apa sih, Ca? Kok kamu tiba-tiba pengen ngomongin ini nih?
1: Itu karena aku baru dapat juga nih topik love gitu kan.
0: Oh, setelah sekian abad apa gimana nih?
1: Setelah sekian abad, ya betul, betul banget. Setelah sekian abad ya teman Pro 2, akhirnya aku dapat topik love juga. Dan aku ngerasa nih relate juga sama aku sih. Jadi aku kayak enak aja bawanya. Terus juga kayak lebih semangat gitu.
0: Alright. Tapi lebih emang semangat. Siapa sih yang gak seru ya teman Pro 2 kalau misalnya pengen bahas cinta-cintaan?
1: Iya.
0: Ada teman-teman aku yang justru kalau lagi ngumpul gitu kan, Ca, malah lebih enjoy kalau lagi ngobrolin pacarnya,
1: pasangannya,
0: gebetannya gitu. Gak tau kenapa ya, walaupun mungkin mereka udah HTSN kayak 5 tahun gitu teman Pro 2, tapi ya udah dia tetap sesumringah itu kalau nyeritain tentang seseorang ini.
1: Itu jujur kalau 5 tahun atesan sih kayaknya lumayan lama ya.
0: Itu kayaknya, aku juga shock ya kenapa ya.
1: Ya betul, kalo, kayaknya kalau punya hutang 5 tahun
0: ya kan, wow, itu bisa lunas. Udah lunas. Kalau anak SD setahun lagi udah lulus
1: ya,
0: gitu
1: betul,
0: kan
1: ya.
0: Karena emang ini nih, Ca, soalnya orangnya ini teman Pro 2 tipikal yang kalau gak sama kamu ya aku gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Itu, jadi semua hal menurut dia kalau urusan hubungan kayak ke status gitu ya, itu gak terlalu penting.
1: Oh, yang penting sama-sama dia,
0: sama-sama dia aja. Cuma minusnya ini, kalau misalnya lagi ada masalah gitu kan, misalnya teman aku jealous nih teman Pro 2, ya dia gak bisa menuntut banyak.
1: Ya betul juga.
0: Karena kalau misalnya itu pasangannya, dibilang pasangannya cocok gak sih, Ca?
1: Itu kayak belum, masih belum ya. Belum official gitu.
0: Apa ya kita sebutnya, Ca ya?
1: Gebetan.
0: Gebetan kayaknya ya. Kalau gitu, gebetannya ini ngelakuin sesuatu yang dia gak suka, dia jadi gak bisa komen apa-apa. Ya, karena juga takut kalau nanti omongannya bakal emang ada status apa gitu-gitu. Iya, loh.
1: Emang kamu pacar aku?
0: Nah, masalahnya yang aku heran itu mereka tuh belum ada status yang jelas, tapi ngerasa dunia tuh emang punya satu sama lain gitu loh.
1: Oh, jadi kayak gimana ya? Sama-sama, ih yaudahlah kita sama-sama bareng-bareng.
0: Iya,
1: nih.
0: Daripada gak sama-sama terus dunia kita ancur gitu teman Pro 2. Padahal mah gak sama-sama juga menurut aku sakit-sakitnya tuh ya 3-6 bulan awal lah ya. Pasti bakal dialamin teman Pro 2. Tapi hari ini sebenarnya Lun sama Ica tuh pengen ngomongin tentang ini sih. Kenapa orang tuh kalau bucin ngerasa kalau gak ada dia kita gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Apa ya sebutannya ya, Ca? Pusat semesta lah dunianya rasanya ya,
1: betul.
0: Tapi sebenarnya ini salah atau enggak? Tergantung kayaknya ya.
1: Nah, nanti kita bakalan bahas lagi.
0: Oh, boleh. Kalau gitu teman Pro 2, buat kamu yang punya pengalaman ini bisa langsung spill aja di WhatsApp kita. Di mana, Ca?
1: 0812-5848-7885.
0: Yes, atau ke Instagram kita aja teman Pro 2 di @rri_pro2samarinda atau di aplikasi apa tuh, Ca?
1: RRI Digital.
0: Hafal sudah ya kamu ya.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: kalau ngomongin tentang pasangan ya Pro 2, biarpun ada status ataupun enggak gitu, kadang kalau misalnya kita ngomongin dia gitu, kita tuh bakal ada ngerasa happy gitu.
1: Benar.
0: Karena kita menceritakan sesuatu yang berkaitan sama dia ke teman kita,
1: yes,
0: atau
1: definitely
0: ke keluarga kita juga gitu. Betul. Kan. Karena kita mengungkapkan rasa bangga kita mungkin juga gitu loh. Terus juga kadang kalau misalnya kita ngomongin tentang orang yang kita suka, mm-hmm, atau pasangan kita itu, kita pasti bakal yang menceritakan baik-baiknya gitu loh.
1: Ini mah pasti ya, kan? Ya teman-teman berdua ya, kan? Ya. Soalnya kalau teman-teman aku itu, kalau aku udah sekali cerita jeleknya, udah seumur-umur aku nanti teman berdua itu mereka bakal enggak suka sama pasanganku.
0: Ya, pasti betul lagi.
1: Kayak kalau misalnya gelutnya hal sepele aja nih, ini mereka pasti menuntut mereka, apa sih, udah putusin aja, ganti gitu loh.
0: Oh gitu, jadinya
1: aku kayak galak-galak teman-teman aku mah.
0: Aku juga sih kan. kayaknya semuanya emang begitu ya. Jadi kadang emang kita biarpun pasangan kita punya salah atau misalnya punya kekurangan, kita pasti bakal menutupi itu loh gitu loh teman-teman.
1: Yes, definitely.
0: Ya kan, karena kita pengen menjadikan pasangan kita itu di publik gitu, misalnya di publik itu sebagai orang yang sempurna.
1: Betul.
0: Sebagai orang yang punya pencapaian luar biasa juga.
1: Betul.
0: Gitu. Karena kita sebagai pasangan juga bakal bangga juga gitu, itu ikut bangga juga gitu.
1: Tapi loh, salah satu hal yang menurut aku khas banget orang pacaran itu adalah, aku gak tahu kenapa, tapi emang pacaran itu seru. Cuma bagian mengikatnya itu tuh justru yang sampai hari ini mungkin masih bikin aku questioning gitu. Kayak gini loh teman-teman Pro 2, aku ngerasa aku masih young, wild and free gitu loh. Okay. Masih ya udah sebebas-bebasnya aja aku. Okay. Gitu kan. Cuma ternyata katanya kalau udah pacaran kita tuh harus udah punya yang namanya komitmen dan boundaries.
0: Betul.
1: Dan dari sini aku tuh mulai rada-rada abu-abu gara-gara setiap kali teman-teman aku nyinggung tentang hal ini, mereka itu enggak jauh-jauh dari omongan tentang ya kalau udah punya pasangan nanti semua hal yang kita lakukan ya harus ada pasangan kita juga di situ. Paham enggak sih?
0: Paham.
1: Dia tuh harus selalu mengisi tiap lapisan hidup kita. Misalnya kita tuh sebenarnya ada agenda sama teman kita, tapi seenggaknya dia harus tahu.
0: Okay.
1: Atau kalau udah paling banter, ya dia harus ikutan. Gitu-gitu loh. Seminimal mungkin dia yang ngantar jemput dan kawan-kawannya. Nah, buat aku yang biasa mandiri, terus kan literally sendiri gitu teman Pro 2, ini salah satu hal yang dalam pacaran itu masih aku coba biasakan. Karena aku masih shock tentang, oh ternyata tiap lapisan kehidupanku ini kok jadinya ada kamu melulu ya di sini. Bukannya nggak suka, tapi lebih ke ini kamu nggak terbebani nih kalau misalnya ngejalanin hidupmu tapi ternyata harus fokus sama hidupku juga. Paham nggak sih?
0: Oh, jadi yang kayak berkontribusi juga ke hidup papa juga gitu.
1: Iya, kalau masih level itu aku nggak masalah sih. Tapi aku juga punya kenalan yang pokoknya hidup pasangan dia itu ya harus sama dia aja melulu.
0: Okay.
1: Itu satu hal yang menurut aku kalau kita masih ABG gitu ya, masih muda teman Pro 2, itu lumayan membatasi ruang gerak sih kalau buat aku. Karena yang namanya orang percaya dalam pikiranku, kita itu harusnya pacaran di umur segini itu fokusnya buat coba lihat kita tumbuh berkembangnya gimana sih. Karena ibaratnya kalau pasangan kita itu ada hal baik atau dia ketemu orang baik, itu pasti nanti efeknya lanjutnya ke kita. Coba kalau misalnya dia diem di situ-situ aja yang sama kita melulu, emangnya dia bakal berkembang? Terus ke depannya kita bakal gimana? Gitu.
0: Betul, enggak bakal explore juga kan pasangan kita.
1: Mm-mm.
0: Dan aku juga ngerasa kalau misalnya ini ya, kalau misalnya dari pengalamanku juga gitu dan pengalaman teman-teman aku juga ya, teman Pro 2,
1: mm-hmm,
0: kalau pasangan terlalu bukan terlalu berkontribusi ya, cuman misalnya dia apa-apa ke kita melulu, itu bisa jadi toksik juga loh teman Pro 2.
1: Oh, toksik ya itu.
0: Iya,
1: jadi toksik. Wajar aja aku masih questioning gitu ya teman Pro 2.
0: Betul,
1: ya.
0: Karena emang tergantung sudut pandang juga sih sebenarnya. Cuman kalau terlalu over gitu, over banget, emang jatuhnya jadi toksik. Karena temanku pernah yang begitu juga kan kak. Jadi dia yang betul-betul apa-apa selalu ada pasangan di situ.
1: Okay.
0: Jadi gimana ya, jadi emang membatasi ruang gerak dia dan juga pasangannya juga posesif dan juga cemburuan.
1: Nah iya, ini
0: gitu.
1: aku sih pernah dihadepin sama yang posesif ini ya. Jadi mungkin aku kayaknya waktu itu pacarannya 2,5 tahun gitu deh. Awalnya itu tuh gak kelihatan, kayak di setahun awal itu tuh gak kelihatan. Tapi setelah itu teman Pro 2 baru aku ngeh kayak, loh kok kamu merasa kalau duniaku ini harus kamu aja.
0: Nah,
1: dan itu adalah 2,5 tahun yang paling rugi menurut aku buat aku. Jangan diulangin ya teman Pro 2. Makanya malam ini kita bahas supaya kamu gak ngulangin kesalahan lun kami.
0: Aduh.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: Ya udah deh ya, kalau Lun sih emang bukan tipe orang yang ternyata menganggap pasangan itu alam semesta kita gitu. Jadi aku lumayan strict alias lumayan galak kalau teman-teman aku tuh suka kayak gitu, teman pro 2. Alasannya itu tuh gara-gara mereka gampang langsung lupa sama semua orang yang ada di sekitar mereka.
1: Jadi betul-betul dunianya
0: cuma isinya. Iya, udah sama gitu. Pacarnya aja teman pro 2. Jadi kita mau ngontak dia pun itu susah banget, Cak. Enggak tahu kenapa. Nanti tiba-tiba atau kita mau jalan nih. Ayo main yuk. Sorry, aku lagi nanti ada janji keluar sama pacarku. Aku masih enggak apa-apa kalau ada janji keluar. Tapi ada satu temanku tuh yang izinnya tuh harus sama pacarnya. Sorry guys, aku gak diizinin pacarku. Pas kita tanya alasannya kenapa, gak tahu, katanya gak ngizinin aja. Terus kita kan sudah bilang kalau emang cowokmu lagi gak enak hati atau gimana, ya udah bawa aja dianya gitu kan. Gak mau juga.
1: Jadi betul-betul yang kayak ya udah gak usah jalan gitu.
0: Gak usah, sampai di titik teman pro 2 saking seringnya dia gak pernah kami ajak jalan lagi.
1: Sampai sekarang gak?
0: Sampai dia putus ya. Karena setelah putus dia nyarinya kita ya teman pro 2.
1: Waduh, siapa ya?
0: Ini buat kamu, jangan dilakukan lagi ya.
1: Jangan lagi ya teman pro 2 juga. Tapi ya yang paling bikin aku jengkel sebenarnya teman pro 2. Jadi pernah kejadian di aku juga. Aku sudah janjian sama temanku nih kayak kita nanti ke mall yuk kayak gini-gini gitu. Nah, di hari pas hari itu mungkin kita kan jalannya sore biasanya. Dia ngabarnya siang gitu. Jadi dia ngabarin siang, dia bilang katanya maaf ya, aku enggak bisa jalan, Cak," katanya gitu. Maaf banget gitu, beribu-ribu maaf. Dia bilang begitu. Emang dia enggak enak sama aku gitu. Baru aku bilang kayak, "Ah, kenapa?" Aku bilang, "Kenapa enggak bisa?" kata gitu kan. Baru dia bilang kayak, "Aku diajak jalan," kata gitu kan. "Sama siapa?" "Sama keluargaku," kata gitu kan. "Oh, sama keluargamu." "Iya, keluarga aku kan keluarga pacarku," kata. Maksudmu apa bilang gitu? Oh, jadi dia ternyata diajak keluarga pacarnya gitu loh. Jadi kayak aku bilang kayak dadakan banget gitu kan, aku bilang. "Iya, dadakan banget," kata gitu kan. Jadi dia tuh kayak diajak ke mall juga sebenarnya. Jadi dia cancel ajakan yang aku itu yang sudah kita susun berbulan-bulan mungkin ya, karena aku emang jarang ketemu sama dia dan akhirnya kita enggak jadi jalan, guys.
0: Nah, ini gitu. Masalah jalan. Bayangin. Emang aku gak tau kenapa kalau ada yang bucin tuh bucin banget, yang emang dunia itu harus pacarnya semua. Ibaratkan teman pro 2 kalau ada bingkai foto itu isinya muka pacarnya semua gitu kan.
1: Gede-gede gitu ya kak.
0: Nah, ini kejadiannya lumayan lucu. Tapi salah satu kenalanku ini tiap kali punya pacar dia selalu ngehapus followers dan followingnya yang perempuan.
1: Aduh, itu
0: literally itu, semuanya.
1: Itu kayaknya kisah-kisah baru orang baru pacaran deh.
0: Masalahnya tiap kali pacaran udah begitu. Nanti kalau sudah ganti pacarnya atau dia putus, dia udah putus, nanti dia follow kita lagi. Tahu nggak orang kenalan kita siapa? Sepupuku sendiri. Dia itu anaknya tanteku. Yang tanteku adalah adiknya bapakku, adik kandung. Sedekat itu loh sudah. Tetap dia kayak gitu.
1: Tetap kayak gitu ya.
0: Tetap kayak gitu teman berdua. Aku kan sempat tanya kan, kayak sensi juga aku jadinya. Kenapa sih suka bolak-balik unfollow. Hehe, iya aku ngejaga perasaan pacarku. Aku kayak, coba ya, pacarmu itu masalahnya kami bersepupu itu teman berdua struktur namanya sama. Kayak aku kan Aulia Lun. Nah, sepupuku ini dia tuh huruf awalan namanya A juga, terus ujungnya juga L. Yang kedua juga L, terus sama 3 huruf. Jadi struktur nama kita tuh sama persis. Masa aku bilang dia bakal jelas juga gitu kan. Tapi katanya ya lebih baik mencegah lah ya daripada mengobati. Jadi setiap dia teman pro 2 lagi nge-unfollow aku, di situ aku tahu kalau dia punya pacar.
1: Tapi nanti dia follow lagi tuh.
0: Nanti dia follow lagi.
1: Oh, berarti itu tandanya
0: udah putus.
1: Ya, tapi kadang kalau misalnya aku ya ada juga kayak pasangannya misalnya cowok nih, temen pun cewek. Cowoknya nih kayak iri sama temannya pacarnya, pernah cewek gitu loh.
0: Irinya kenapa?
1: Karena ini sebenarnya bukan aku ya, bukan pengalamanku, cuma pengalaman temanku gitu, teman pro 2. Jadi dia itu di-unfollow sama temannya karena disuruh sama pacarnya. Karena pacarnya bilang, "Kamu sering jalan sama dia. Kamu enggak ada waktu buat aku," katanya gitu.
0: Sering jadi, tuh maksudnya tiap hari apa gimana?
1: Enggak juga, kayak seimbang aja sih temannya temanku ini. Kalau misalnya bagi waktu ke temanku iya, bagi waktu ke pacarnya juga iya gitu. Enggak ada yang kayak berat sebelah gitu loh. Cuman pacarnya emang ini sih, emang basicnya emang dia cemburuan gitu. Jadi itu menurutku kayak gimana ya, kayak apaan banget
0: aku
1: sih.
0: Aku gak ngerti ya teman pro 2 kalau ada orang tuh yang jealous tuh sama dia tuh jealous sama orang yang jenis kelaminnya itu sama kayak pacarnya.
1: Iya betul kan kak? Kayak aneh aja kan? Lu gak bisa. Kalau misalnya sama-sama cowok mungkin kayak oh oke okay lah, mungkin masih ya, bisa lah.
0: Masih gitu. Bisa. Tapi kalau sama cewek juga kayaknya, aduh ini okay. Temanmu harus anu sih, harus diperbaiki.
1: Perbaiki ya.
0: Caranya adalah mengganti pacarnya ya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: yang namanya hubungan juga ya tahun pro 2. Enggak afdol kalau enggak ada kelahi-kelahian.
1: Wah, ini
0: berantem-beranteman, cemburu-cemburuan.
1: Kalau gitu kata kan orang-orang tuh, makin deket kita sama orang, bakal makin gampang juga kita berantemnya sebenarnya.
0: Betul. Jadi emang makin banyak konfliknya juga gitu. Cuman pernah enggak sih kayak kita lagi marah nih dengan pasangan kita gitu. Mm-hmm. Ada hal yang kita enggak suka dari dia atau dia ngelakuin kesalahan, cuman kita memilih untuk memendam atau kita enggak mau yang kayak mengungkapkan, eh kamu jangan gitu dong. Mm-hmm. Aku marah loh kalau kamu kayak gini. Jadi kita tuh lebih prefer untuk memendam daripada kita menyuarakan.
1: Soalnya
0: dan kita
1: ini, apa tuh? Kita takut kalau nanti malah jadi masalah.
0: Betul. Jadi tambah rumit lagi masalahnya
1: ini,
0: gitu.
1: Ica malam ini kayaknya membuat aku harus mengorek luka-luka lama aku ya, teman pro juga ya.
0: Waduh, iya
1: ya, aku ingat banget ini aku pertama kali pacaran aku kena cowok yang kayak gini modelannya.
0: Okay.
1: Masalahnya adalah ini teman pro 2. Aku waktu itu merasa aku memang masih kemudaan untuk pacaran walaupun waktu itu aku SMA. Tapi menurut aku aduh, ini orang
0: itu SMA kelas berapa, Kak?
1: Kelas 11.
0: Wah, kelas 11, sama dong Kak. Aku kan juga kelas 11.
1: Aku jadi kayak, ya Allah, kenapa sih gitu. Dan aku gak tahu kenapa malah kebingungan untuk keluarnya itu gimana. Jadi dia itu adalah tipe orang yang satu, gak mau kalau duniaku itu lebih luas. Paham gak sih? Dia tuh maunya aku tuh sama dia aja terus.
0: Ngerti.
1: Masalahnya teman pro 2, selama kami bareng-bareng dalam waktu 2 tahun setengah, dia itu udah main keluar kota, keluar pulau untuk ngelakuin hobinya dia. Meanwhile, aku mau ikut lomba setingkat kota aja dia langsung kayak, ah nanti jurinya loh ada yang laki-laki. Gitu-gitu loh, paham gak sih?
0: Jadi dia kayak cemburu gitu.
1: Cemburu. Okay. Dan kalau cemburu aja aku masih kasihan sih aku yang dulu ya. Okay. Aku masih kayak ya udahlah masih bisa dibujuk. Masalahnya disampaikan.

0: Jadi dia itu gak mau kalau, kan aku beda setahun ya sama dia ya.
1: Ih sama
0: jadi,
1: lagi.
0: Oh iya kak, waduh kaget aku.
1: Iya, okay.
0: Jadi dia beda setahun sama aku teman pro 2. Dan otomatis dia lulus duluan gitu. Mm-hmm. Dia ada kerjaan. Okay. Dan aku bilang nih ke dia kayak, aku nanti lulus aku mau kuliah, aku bilang gitu kan. Aku tuh mau kuliah nanti mau masuk psikolog, aku bilang gitu. Aku dulu bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak gini, oh ngapain kuliah katanya gitu.
1: Oh my god.
0: Zaman sekarang mah biarpun gak kuliah bisa dapat kerja katanya.
1: Ih,
0: gitu.
1: Okay.
0: Jadi kayak katanya kayak kalau misalnya perempuan kalau kuliah lama-lama nanti dapat kerjanya susah katanya. Ih. Gitu. Aku yang kayak kakak tahu kan kayak aku kan masih jujur masih bocil juga
1: kan,
0: nih. Baru pertama kali pacaran nih teman pro 2. Pas digitu kan aku kayak bingung mau ngomong apa.
1: Ha-ha.
0: Jadi aku kayak oh iya sih gitu. Ya, aku ngerasa kayak aneh banget emang aku yang
1: ini,
0: dulu
1: eh,
0: ya.
1: Ini ya teman pro 2, ingat kalau kamu ternyata lebih tua daripada pasangan kamu, ngomong yang bener.
0: Betul.
1: Jangan dimucil-mucilin gitu. Ini ih aduh itu kasihan
0: kan,
1: hidup anak orang. Sumpah aku cuma sih berusaha kayak gini loh. Andai ada mesin waktu, aku bakal balik ke diri aku yang dulu dan mengguncang-guncang dia dan bilang, "Biarin aja. Ternyata setelah putus pun dia enggak ngapa-ngapain." Gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Aku juga kalau misalnya aku bisa masuk mesin waktu ya teman pro 2 ya, aku mungkin bakalan ngelawan dia deh pas dia ngomong
1: iya
0: kayak
1: kan?
0: Gitu.
1: Apalagi itu omongan yang sering banget dikeluarin sama orang-orang.
0: Iya.
1: Tapi kamu harus ingat ini teman pro 2, kalau orang bilang kuliah itu supaya gampang dapat kerja, entah yang cowok atau yang cewek, well itu salah satu spesifikasinya aja.
0: Betul.
1: Tapi kalau kuliah kamu tuh bakal punya pola pikir baru.
0: Bener.
1: Cara pikir baru itu sebenarnya poin utamanya.
0: Dan juga relasi yang banyak juga ya.
1: Nah itu, apakah orang yang gak kuliah gak bisa gitu loh? Bisa. Cuma jalurnya berbeda.
0: Betul.
1: Mungkin kita emang di shape-nya itu di kelas-kelas gitu ya teman pro 2, ketemu sama teman-teman yang juga fokus belajarnya sama. Itu sih sebenarnya menurut aku. Mungkin teman-teman yang belum kuliah atau yang gak kuliah, mereka bisa lebih fokus untuk belajar pengalaman langsung.
0: Betul.
1: Ini sama aja sebenarnya konsepnya kayak anak SMA dan anak SMK.
0: SMK, betul.
1: Ya kan?
0: Iya, ya, benar-benar.
1: Gitu teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu terus ketemu orang yang insecure, aku bakal bilang itu cowok insecure sih.
0: Iya deh, aku juga mikirnya
1: ya kan?
0: Ternyata dia insecure sih, Kak.
1: Iya, kamu harus ingat teman pro 2, jadi lebih baik itu tuh bukan supaya kamu itu malah lebih tinggi dari orang lain, tapi karena kita mau jadi versi paling baik buat diri kita sendiri. Jujur, aku dulu banget tuh bingung kenapa orang-orang dewasa di sekitarku tuh selalu bilang, nanti aja pacarannya kalau udah kerja, nanti aja pacarannya kalau udah kerja. Sekarang pas aku pikirin lagi, lah iya juga ya. Bayangin, dulu-dulu waktu sekolah pacaran kagak bener.
0: Ya,
1: kagak bener sama sekali.
0: Agak-agak dimanipulasi juga gitu.
1: Padahal gak jauh-jauh juga umurnya yang manipulasi ya teman
0: ya,
1: pro 2
0: ya.
1: Tapi kayaknya kalau nanti aku bakal ketemu bocil-bocil yang mungkin seumuran aku waktu SMA, aku bakal bilang juga kayak gitu, dah jangan pacaran, kerja aja dulu.
0: Kerja dulu aja
1: pacaran
0: deh, gitu.
1: Asli, udah di review nih, udah real review dari aku.
0: Aku ikut kakak aja deh.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang. Rangga!
1: Cinta?
0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Yo, this one right here. It's for anyone who got played. Anyone who gave their heart just to be

0: lagi dan lagi juga ya Tahun Pro 2. Namanya hubungan pasti kita butuh yang namanya komunikasi.
1: Betul.
0: Dan juga saling memahami gitu loh.
1: Especially ini udah jam 10, Ca. Jadi betul, kita mungkin udah saatnya buat ngajakin teman Pro 2 di juga malam kali ini buat ya udah sih, mungkin malam ini kamu harus ngasih space buat diri kamu sendiri.
0: Betul.
1: Bilang aja ke pacarmu kamu mau tidur, teman Pro 2. Asli. Kenapa tadi, Ca? Kamu pengen ngobrolin apa?
0: Nah, namanya ya betul juga tadi kata kakak, kayak butuh batasan, butuh ruang pribadi juga gitu loh. Yang namanya juga hubungan, saling memahami itu nomor satu ya menurut aku. Karena kalau misalnya komunikasi aja tanpa saling memahami satu sama lain, itu sama aja bohong.
1: Bener-bener. Karena kalau dikomunikasi ya, yang literally komunikasi yang aku pelajarin teman Pro 2, itu tuh sebenarnya cara gimana kamu tuh bisa nyampein pesan ke orang lain dan orang lain nerima pesan kamu tuh tanpa ada tambahan apapun. Jadi kalau misalnya Ica bilang aku lapar, ya udah, yang diajak ngomong harus ngerti, oh Ica lapar gitu. Kalau misalnya kamu udah ngomong A, B, C, ternyata dia yang nerimanya D, E, F, teman Pro 2, waduh, ini mah harus ada yang diulang lagi ya pembahasan kamu tentang gaya komunikasinya kalian. Tapi kalau ngomongin me time sama space kalau sama pasangan, kalau orangnya itu tuh baik buat kamu teman Pro 2, kamu gak perlu ngasih alasan tentang aku mau sendiri dulu. Itu aja dia udah ngasih, ya udah silakan.
0: Oke, jadi gak ada ini ya kak, gak ada hal yang harusnya dijadikan alasan dia kayak gini-gini deh gitu loh.
1: Bener.
0: Kayak kamu tuh gak bisa kalau misalnya kamu tuh harus sendiri gitu loh. Jadi apa-apa tuh dia harus ada. Yang betul-betul jadinya kalian gak ada ruang pribadi juga gitu loh teman Pro 2.
1: Paling minimal tuh teman Pro 2 kamu kabarin aja kalau misalnya pengen ngelakuin sesuatu. Kayak aku pengen ngerjain skripsiku dulu deh. Paling ya 5 jam nanti di salah-salah itu kalau lowong aku chat bentar. Oke, udah itu aman.
0: Oke, benar sih.
1: Emang aku tuh gak ngerti, ada orang yang dia mau keluar sama temannya aja, ini salah satu orang yang aku kenal ya.
0: Oke.
1: Itu dia harus fit call sama pacarnya juga. Paham gak sih? Jadi mau nongkrong 4 jam sama temannya ya, itu posisi HP dia lagi fit call sama pacarnya.
0: Oh, jadi betul-betul harus ada pacarnya juga biarpun di HP.
1: Iya, pacarnya
0: gitu
1: tuh gak ngapa-ngapain, dia aja juga gak ngobrol sama pacarnya, cuma ngelihat aja. Tapi menurut pacarnya yang penting dia ngelihat gitu loh.
0: Oke, itu menurut kakak gimana tuh?
1: Gak jelas lah, ya Allah, gak sanggup aku. Maksudku, itu kan orang-orang yang kita percaya juga ya. Mungkin pacarnya tuh takut ketinggalan gosip apa gimana, mic-nya gak boleh mati, kameranya gak boleh mati. Dan sebelum HP itu ditaruh, si cowok itu harus ngelihat literally 360 derajat yang ada di sekitar cowok itu.
0: Okay.
1: Iya, atau cowoknya itu harus lihat di meja sebelahnya ini ada cowok enggak atau gimana-gimana.
0: Itu di meja sebelah harus di komen juga tuh.
1: Kalau misalnya meja sebelah itu cowok, dia bakal minta untuk pindah tempat.
0: Pindah tempat. Oke, okay. Waduh.
1: Atau kalau enggak bisa pindah tempat, minimal misalnya ini ada 4 kursi ya, di kursi yang enggak terlalu yang lumayan jauh daripada kursi orang lain ini. Kayak apa ya? Aku tuh suka mikir, atau kalau boleh nyeletuk aja ke mereka. Ih, emangnya pacarmu ini bidadara kah? Tiap orang ngelihat ya teman Prado langsung jatuh cinta kan?
0: Jatuh cinta enggak gitu, enggak kan? Itu agak, itu bisa aku bilang toksik sebenarnya kak. Karena kan toksik itu bukan yang harus yang kayak melakukan kekerasan atau apa gitu kan. Menurut aku itu lumayan. Berarti kamu gak percaya sama pacarmu dong gitu.
1: Ngasih space buat main sama teman aja gak mau, Cak.
0: Tapi pernah gak sih kak, kakak tuh ketemu sama orang misalnya ini kedua pasangan ini sama-sama sibuk misalnya gitu. Sibuk yang jelas pasti capek kan.
1: Betul.
0: Dan yang pacarnya, yang cowoknya ini nuntut mau ketemu gitu. Tapi yang cewek ini capek.
1: Oke.
0: Capek yang kayak, bisa gak kalau hari ini kita gak ketemu dulu, aku mau istirahat. Cuman cowoknya yang betul-betul gak mau, harus ketemu gitu.
1: Oke.
0: Menurut kakak itu kayak gimana ya, kayak sesuatu yang kayaknya agak kurang nih gitu.
1: Kalau aku sebenarnya kalau udah posisinya gini, emang harus diobrolin berdua. Kira-kira jalan tengahnya apa ya? Aku capek tapi kamu mau ketemu banget. Gimana kalau kita coba fit call dulu?
0: Oke,
1: nah, aku tuh selama masih bisa diobrolin gitu, hayu. Tapi kayak kalau harus banget, aku bakal mungkin bisa bilang, ya udah, cuma lihat muka aku aja ya, tapi kita nggak jalan, ketemu, udah selesai. Atau kalau aku capek banget ya, Ca, aku pasti bakal minta supaya dia ngerti dan ngomong, kan kamu sayang nih sama aku, mau nggak lihat aku sakit? Pokoknya dia omongin gitu-gitu aja, nggak mau ini. Ya udah, kalau kita tunda dulu besok aja, mau nggak? Ya udah mau, itu tuh bisa sebenarnya menurut aku.
0: Itu emang butuhnya juga komunikasi dan saling memahami juga gitu loh. Cuman emang kalau misalnya dilihat dari pengalaman temanku lagi ya, teman Pro 2 ya, ini yang cowok ini emang agak-agak tukang nuntut gitu loh.
1: Okay.
0: Jadi emang agak-agak main child ya kalau aku.
1: Oh iya, bisa bener. Bilang ini gitu. Temannya Sabrina Carpenter ya, nih
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Okay. Jadi emang kayak enggak ketemu gitu. Bisa kita misalnya sama si cewek ini bilang enggak mau ketemu gitu. Yang cowok ini pasti yang kayak ya udah berarti kamu enggak sayang sama aku ya. Gitu. Masa kamu capek ngelihat muka aku jadinya enggak mau gitu. Gitu lah. Jadi yang kayak dia harus nuntut banget mau ketemu. Kalau cewek enggak bisa, dia bakalan marah.
1: Ya
0: cuman dia tuh marahnya gini loh, silent treatment gitu loh.
1: Waduh, aku kalau udah dihadepin orang silent treatment ya, Ca.
0: Okay.
1: Aku tuh gini teman pro 2. Kalau kamu gak ngomong apa yang kamu mau, aku gak bakal kasih apapun itu
0: ya.
1: Jadi kalau aku tanya kenapa, diam aja, oh ya udah aku anggap gak apa-apa.
0: Sama kayak
1: serius,
0: kita,
1: karena ya teman pro 2, aduh capek ya. Ini sama-sama ngadepin orang dewasa masalahnya.

Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Masih sama kayak yang sempat aku singgung tadi, teman Pro 2, karena ternyata yang namanya kompromi itu perlu dilakuin bareng-bareng. Kayak tadi katanya Ica, ada satu yang pengen ketemu banget, ada satu yang lagi capek banget. Ternyata tetap bisa loh dicari solusinya asal kita mau ketemu di tengah. Coba bayangin ya, kalau saking dia pengen ketemunya teman Pro 2, posisi kita capek banget, terus kita iyain, pas ketemu kitanya merengut terus, ya iya, sama aja ya, sama ujung-ujungnya aja kan.
1: Juga. Betul. Jadi kalau misalnya, betul juga tadi katanya Kak Alun, kalau misalnya emang ada sesuatu hal yang emang gak enak di dua pihak gitu, emang perlu banget kalau misalnya kita cari dan temuin titik tengahnya tuh bagaimana sih gitu, supaya kedua pihak juga sama-sama enak, sama-sama gak keberatan juga gitu loh.
0: Awalnya aku tuh sempat takut, mungkin karena dua relationshipku itu sempat off banget ya.
1: Okay.
0: Kita nggak bisa diskusi soalnya di situ. Aku nggak tahu kenapa ya. Yang satu emang nggak mau ngebuka gitu kan, kayak ya udah biar keputusan terserah aku aja gitu kan.
1: Okay.
0: Mauku ya mauku aja diturutin.
1: Jadi dia nggak mengikutkan kakak.
0: Nggak. Gitu. Terus yang satu malah terserah aku. Jadi akunya bingung kayak ya aku harus ngapain kan, ini aku nanya kamu karena harus nyelesain sesuatu.
1: Okay.
0: Jadi aku tuh udah sampai di titik gini teman Pro 2. Ya udah lah, mau aku ngomong atau enggak juga mungkin enggak didengerin gitu. Jadi mending ikutin aja maunya mereka, gimana terserah. Tapi ternyata teman Pro 2 setelah aku jalanin sendiri, ya kalau kamu ngerasa punya hubungan itu kan harus dilakuin sama dua orang.
1: Betul.
0: Kalau cuma satu teman Pro 2 yang sibuk abut bikin rencana sendiri, bikin keputusan sendiri, dah mending jalan-jalan sendiri aja.
1: Sendiri aja gitu. Dan aku juga jujur, ini kan banyak banget statement kalau misalnya di suatu hubungan yang megang kunci hubungan tuh harus laki-laki gitu.
0: Oh, ini
1: ya,
0: iya
1: bener
0: sih.
1: Iya kan? Benar yes, kan? Pasti betul. Banyak banget statementnya begitu.
0: Ada.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi ya teman Pro 2, itu tuh enggak benar menurut aku, enggak benar, karena gimana ya kalau misalnya yang laki-laki ini juga kebingungan, masa gimana, masa orang
0: kita bingung
1: jadi arah
0: sama-sama
1: gitu.
0: Sama.
1: Nah, iya gitu lah. Jadi namanya hubungan pasti dilakukan oleh dua orang.
0: Betul.
1: Gitu loh, dua kepala juga gitu, dan dua opini gitu sebenarnya. Jadi
0: mungkin
1: emang,
0: ini Ca, orang
1: betul.
0: Mikirnya at least harus 50-50 juga.
1: Betul.
0: Ya gitu kan. Tapi menurut kamu emang iya dalam hubungan itu kita bisa selalu 50-50?
1: Kayaknya gak semua aspek jadi 50-50 ya.
0: Kenapa
1: sebenarnya
0: tuh?
1: Karena ada yang harus, apa ya, aku tuh susah ngejelasin ya Kak, cuman kayak ada yang harus bisa dilakuin oleh laki-laki gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Jadi kayak gak harus 50-50 itu bukan harus seimbang-seimbang kan.
0: Mm-mm.
1: Bukan harus 50-50 gitu. Kadang ada harusnya 70, mm-mm, ini 10 atau gimana gitu loh. Jadi emang 50-50 itu bukan harus cewek sama cowok tuh harus sama-sama seimbang-seimbang gitu. Enggak gitu loh teman Pro 2.
0: Yes, karena emang kadang kita mikirnya kalau hubungan seimbang tuh harus kayak gitu.
1: Iya, betul.
0: Kalau dua-duanya aktif tuh harus kayak gitu. Tapi enggak teman Pro 2, bener katanya Ica, kalau udah ada yang satunya 70, satunya 30, ya udah enggak apa-apa. Nanti di hari lain mungkin ketuker, satunya 40, satunya 60, dan itu wajar. Karena dinamika dalam hubungan itu kalau enggak dijalanin teman Pro 2, kita malah enggak kenal sama pasangan kita sendiri.
1: Betul, dan juga yang namanya hubungan juga kita kan sama-sama manusia.
0: Yes,
1: sama-sama
0: betul,
1: belajar
0: betul.
1: Gitu. Kita tuh bukan yang sudah ada hubungan ini, misalnya kita masuk ke dalam hubungan kita menjadi manusia sempurna kan, enggak gitu. Jadi emang sama-sama belajar, sama-sama pernah ngelakuin kesalahan juga. Dan yang pasti juga pasti harus diobrolin dan juga saling memahami sih menurut aku gitu.
0: Kalau konteksnya kayak tadi ya teman Pro 2, tentang kita yang terlalu menjadikan pasangan kita tuh center di dunia kita, mungkin kamu harus denger lagunya Tulus yang judulnya Ruang Sendiri. Aku tuh suka banget lagu itu.
1: Okay.
0: Karena ada satu liriknya yang bilang kalau kadang kita tuh harus pisah, maksudnya bukan pisah ya, tapi lebih ke punya waktu buat diri sendiri,
1: me time
0: okay, supaya kita tuh ngerti kalau ih, aku ternyata bisa kangen loh sama si dia ini, dan ternyata kangen itu timbul karena aku sayang loh.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay. Iya sih.
0: Lagunya tuh gitu.
1: Masuk logika aja.
0: Lagunya tuh gitu teman Pro 2. Jadi kalau kamu ngerasa kok aku malah makin sering ketemu sama pacarku, aku malah makin kayak biasa aja sih, ya udah berarti ini waktunya kamu buat punya space sendiri, ngebuka peluang buat diri sendiri, buat sadar seenggaknya oh aku perlu nih sama ini orang gitu loh.
1: Oke, iya sih.
0: Ya
1: tapi
0: kan?
1: Jujur emang kalau misalnya sering ketemu yang betul-betul kita nggak ada waktu buat me time gitu, emang kadang jadinya hubungan tuh flat gitu loh.
0: Betul.
1: Iya kan, jadi hubungan flat kayak nggak ada sparksnya gitu.
0: Makanya jadi, teman Pro 2 kalau bisa kangen-kangenan ya biarin aja lah ya, dulu ya. Misalnya kamu LDR-nya teman Pro 2 sama Rinda seberang, sama Mak Roman gitu kan ya. Masih deket nggak itu?
1: Sama Rinda seberang sama Mak Roman
0: agak lah ya teman pro 2 ya. Jadi kalau emang mesti ngasih space satu sama lain terus enggak bisa ketemu walaupun udah satunya kangen banget, udahlah teman pro 2, mungkin emang waktunya buat kangen-kangenan.
1: Kangen-kangenan
0: enggak apa-apa, enggak bakal rugi kok kamunya.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada.

0: Sur FM.
1: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
3: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: belajarnya kalian, ilmunya kalian, nanti gak balik jauh-jauh buat kalian juga ujung-ujungnya.
1: Betul, buat diri kita juga pastinya.
0: Pastinya begitu.
1: Dan juga ya pokoknya sama-sama berkembang, sama-sama tumbuh bersama gitu loh.
0: Apalagi
1: juga
0: buat yang masih umuran kita ya,
1: Cak
0: ya.
1: Betul, iya.
0: jangan langsung merasa dunia milik berdua ya, teman berdua, nggak boleh.
1: Cuman buat dia seorang saja gitu. Jangan ya teman berdua ya. Itu namanya kita egois ke diri kita, dan juga egois ke diri dia juga sebenarnya. Karena kita bisa dibilang kita membatasi ruang geraknya dia juga gitu.
0: Terus pastinya ya teman berdua, kayak tadi Ica tuh sempat cerita kalau ternyata yang mau lihat kita tumbuh tuh nggak cuma pasangan kita.
1: Betul.
0: Tapi ada orang tua kita, teman-teman kita juga. Jadi jangan sampai ini teman berdua, kamu sama orang yang nggak pasti nanti bakal ujung-ujungnya di hidup kamu, malah kamu berani ngerelain waktu-waktu itu. Jangan diulangin kesalahannya aku sama Ica ya, teman berdua ya.
1: Ya, betul banget.
0: Harus
1: ini
0: belajar kita semua kayaknya hari
1: betul.
0: Ini
1: kalau aku bisa teriak, aku mungkin teriak ya, jangan mengulangi kesalahan kita berdua gitu.
0: Karena namanya masih muda teman berdua, kamu itu harus nyari jalanmu sendiri juga menurut aku. Karena itu tadi, kita enggak bisa selamanya sama pasangan kita. Namanya juga sama-sama manusia ya. Jadi kita harus siap untuk semua kemungkinan, dan kalau dibilang emang gak boleh lu bucin, ya boleh.
1: Boleh gitu.
0: Tapi harus ada batasnya. Betul. Ingat space buat diri sendiri juga, ya gak Cak?
1: Betul, dan juga mampu meregulasi emosional dengan baik gitu ya. Jadi kita bisa apa ya, bisa tidak terlalu ketergantungan gitu. Ya, ini saking agak-agak emosi mungkin.
0: Waduh, kayaknya udah makin malam juga, kamu ngantuk ya Cak?
1: Enggak juga sih Kak sebenarnya ya.
0: Oh berarti emang emosi dianya ya.
1: Emang emosi gitu loh teman berdua.
0: Dan harapan baiknya pasti buat kamu teman berdua di malam hari ini yang mungkin masih kelelep di hubungan yang kayak ini, ya udah mungkin ini udah saatnya tumbuh dan lihat kalau potensi diri kamu tuh sayang banget kalau stay di situ-situ aja, apalagi cuma buat orang yang ternyata malah enggak ngebiarin kamu tumbuh.
1: Betul.
0: Justru katanya pacar itu harus jadi support system.
1: Bener
0: jadi
1: banget.
0: Kalau teman berdua dia ternyata malah biarin kamu enggak ngapa-ngapain, ini patut dipertanyakan ya.
1: Patut dicurigai.
0: Dan sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih Cak. Which means kita udah beres buat temenin teman berdua di jaga malam. Kamu ada pesan buat mereka malam ini?
1: Pesanku mungkin pokoknya kalian semoga bertemu dengan orang yang tepat ya teman berdua, dan juga mau berkembang bersama-sama.
0: Amin. Kita gak sabar buat ngelihat kamu sukses teman berdua ya. Gak apa-apa deh nanti galau dikit, tapi ya tetap harus dipastiin kalau ketika kita ketemu, kamu harus ada di posisi paling baik kamu.
1: Betul. Yes. Versi terbaik kita juga.
0: Betul. Gitu. Dan selamat weekend ya teman pro 2. Selamat menikmati hari libur buat kamu. Dan semoga kita makin semangat deh buat nyambut Senin nanti 2 hari lagi.
1: Amin.
0: Udah kerasa aja hawa Seninnya ya. Kalau gitu nih teman pro 2, abis ini kamu bakal dengerin pro 2 Just Music. So, aku Aulia Lun pamit undur diri.
1: Aku Ica pamit undur diri.
0: Bye-bye.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Esensi Bicara Ada Seninya. Karya Oh Suyang mengangkat tema pentingnya komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana seni berbicara mempengaruhi interaksi manusia. Buku ini membuka pembicaraan dengan menguraikan bahwa bicara bukan hanya sekedar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan juga merupakan bentuk seni yang membutuhkan kepekaan, ketelitian, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan audiens. Penulisnya mempertegas bahwa keahlian berbicara adalah keterampilan yang sangat berharga dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir, hubungan pribadi, dan lingkungan sosial. Oh Suyang mengajak pembaca memahami bahwa seni berbicara meliputi banyak aspek, termasuk penggunaan kata-kata yang tepat, intonasi suara, bahasa tubuh, dan penyesuaian gaya komunikasi sesuai dengan situasi dan juga lawan bicara. Dalam buku ini, kita akan disajikan berbagai teknik dan strategi untuk mengembangkan kemampuan berbicara yang efektif dan memukau. Salah satu poin penting yang diangkat adalah pentingnya mendengarkan dengan aktif. Oh Suyang menekankan bahwa komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memahami sudut pandang dan kebutuhan orang lain. Pembaca diajak untuk menjadi pendengar yang empatik dan responsif, sehingga interaksi menjadi lebih produktif dan berarti. Buku ini juga membahas tentang pentingnya memahami audiens. Setiap orang memiliki latar belakang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menekankan bahwa seorang pembicara yang mahir harus mampu menyesuaikan pesannya sehingga relevan dan bermakna bagi pendengar. Hal ini mencakup pemilihan kata, penghindaran jargon yang tak dikenali, dan penyesuaian tone sesuai dengan audiens. Selain itu, Esensi Bicara Ada Seninya juga membahas mengenai kekuatan storytelling dalam berbicara. Cerita-cerita dapat membangun koneksi emosional dengan audiens dan mempermudah pemahaman pesan yang ingin disampaikan. Penulis memberikan contoh-contoh konkret dan tips praktis tentang cara mengintegrasikan storytelling dalam komunikasi sehari-hari. Buku ini juga menyoroti pentingnya mengelola konflik dan perbedaan pendapat dengan bijak. Oh Suyang memberikan panduan tentang cara menghadapi situasi sulit dan membangun dialog yang konstruktif untuk mencapai solusi bersama. Penting untuk dicatat bahwa buku ini bukan hanya sekedar panduan praktis, tetapi juga memperkaya pembaca dengan wawasan filosofis tentang makna dan tujuan dari seni berbicara. Oh Suyang mengajak pembaca untuk memandang berbicara sebagai sebuah proses yang mendalam dan bermakna, yang dapat membentuk hubungan dan mempengaruhi dunia di sekitar kita. Dengan demikian, Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, adalah sebuah panduan komprehensif dan mendalam tentang seni berbicara, yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna yang lebih dalam dari proses komunikasi manusia. Demikian, esensi buku berjudul Esensi Bicara Ada Seninya, karya Oh Suyang, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Besok jadilah, jangan lambatlah, Pian.
3: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
4: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
3: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
2: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
4: Yaudah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
3: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
2: Nah kalau, jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
5: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

0: kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay, kakak.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Penonton aja.
1: Kan, udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
2: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
1: Tuh kan, dengari.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

0: detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: aku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

teman-teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 12 Juni 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 13 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 13 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara Sierra Cindy yang bertugas dan Liza, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut. Salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Tanya Ustaz.
1: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam, ya. Demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Pro 2 Samarinda. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu dalam suasana hati yang penuh semangat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dan memberikan kita kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Teman Pro 2, kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Mulyana ingin sharing tentang kedudukan orang yang berilmu dalam Islam. Mungkin banyak dari kita yang merasa bahwa ilmu itu hanya terbatas pada pelajaran di sekolah atau di kampus kan. Tapi sesungguhnya ilmu dalam Islam itu jauh lebih luas. Ilmu dalam Islam bukan hanya tentang pengetahuan akademis, tapi juga ilmu agama, ilmu kehidupan, dan yang paling penting tentunya ilmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tahu dalam kehidupan sehari-hari, orang yang memiliki ilmu selalu dihormati dan dihargai. Tapi sebenarnya dalam Islam, kedudukan orang yang berilmu itu jauh lebih tinggi daripada yang kita kira. Rasulullah SAW memberikan penekanan yang sangat besar tentang betapa pentingnya ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga." Hadis riwayat Muslim. Nah, sebelum lanjut ke kedudukan orang yang berilmu dalam Islam, kita harus tahu dulu nih, apa sih peran ilmu dalam kehidupan? Ilmu sebagai cahaya hidup. Allah berfirman yang berbunyi, "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Mereka bukan hanya dipandang tinggi oleh manusia, tapi juga oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu itu adalah alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memahami hidup, untuk menjalani perintahnya dengan benar. Bahkan ilmu itu bisa jadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Lalu apa sih kedudukan orang yang berilmu dalam Islam itu? Orang yang berilmu sejajar dengan pewaris Nabi. Dalam Islam, orang yang berilmu memiliki kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Bahkan mereka disebut sebagai pewaris Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Para ulama itu adalah pewaris para Nabi. Karena para Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, mereka hanya mewariskan ilmu." Hadis riwayat Abu Daud. Jadi orang yang berilmu dalam Islam itu sejajar dengan pewaris Nabi, karena mereka membawa ilmu yang bermanfaat untuk umatnya. Mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga ilmu untuk petunjuk hidup yang membawa umat manusia kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu meningkatkan derajat di sisi Allah. Teman-teman, salah satu alasan kenapa sih orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi? Karena ilmu bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Itu berarti semakin kita mendalami ilmu, maka semakin dekat juga kita kepada Allah, dan semakin mulia juga kedudukan kita di sisi Allah. Semoga kita menjadi salah satu orang yang berilmu, agar derajat kita ditinggikan dan dimudahkan jalan kita menuju syurga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
5: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
4: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
5: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
4: Hehehe, iya deh, iya.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
4: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
5: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
4: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
3: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah sopan?
5: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
4: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
3: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah pian.
6: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.

Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, dua lembaga kepakaran Indonesia dan Cina membahas potensi kerjasama di bidang ekonomi digital dan kecerdasan buatan atau AI antar kedua negara dalam acara China-Indonesia Digital Economy Forum From Vision to Action. Acara yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 11 Juni lalu teman Pro 2 diselenggarakan oleh Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial dan Budaya Indonesia

China atau Association of Indonesia China Economic, Social and Cultural Corporation atau AICCC. Asal Indonesia dan China Development Institute dari Provinsi Guangdong, China. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana timnas Kanada harus puas bermain imbang menghadapi timnas Bosnia Herzegovina dengan skor 1-1 pada pertandingan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion BMO Field Toronto Jumat waktu setempat. Pada pertandingan ini Bosnia Herzegovina sempat unggul terlebih dahulu melalui Jovo Lukic. Namun teman Pro 2, Kanada lolos dari kekalahan berkat Sail Klerin, demikian catatan FIFA. Hasil imbang ini membuat Kanada berada di posisi pertama dengan 1 poin dari 1 pertandingan, diikuti Bosnia Herzegovina di peringkat kedua. Informasi terakhir, Organisasi Pariwisata Korea Selatan atau Korea Tourism Organization menunjuk grup boy band and flying sebagai duta untuk mempromosikan pariwisata Korea Selatan kepada wisatawan mancanegara. Grup itu akan menjadi wajah kampanye multiplatform untuk HIKR yang berfungsi sebagai merek payung pariwisata premium pemerintah. Selain tampil dalam video promosi, Endflying akan membuat jingle iklan original untuk pemerintah. Di samping itu, tur domestik mereka yang akan datang di Seoul, Gwangju, dan Daegu serta Busan akan dijadikan sebagai tulang punggung perencanaan layanan perjalanan regional baru. Demikian Info Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: dari kawasan siar Jalan MI Yami nomor 8 Samarinda. Dan selamat pagi nih teman Pro 2.
1: Hai, selamat pagi teman Pro 2. Enak banget pagi-pagi nge-DJ ya lagunya.
0: Makanya pagi-pagi udah diajakin puter lagi lagunya ya? Indahkus lagi malu-malu, astaga. Barengan sama Cindy di sini dan juga
1: ada Ninja juga di sini teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Lama banget kita udah enggak tandeman ya, akhirnya tandeman lagi.
0: Lama banget, Liz. Kayaknya terakhir aku tandem sama kamu waktu aku masih belajar-belajar.
1: Tahun lalu, benar.
0: Dia itu tahun lalu dan waktu itu aku kayak masih kayak tahu kan, masih kayak awal-awal enggak tahu sama sekali soal dunia penyiaran tuh teman Pro 2. Dan akhirnya kita balik lagi ya, Tina. Kita tandem siaran juga pagi ini.
1: Oke, ini beda udah di pertengahan Juni ya, enggak kerasa banget. Dan kayaknya nih buat kamu-kamu teman Pro 2 yang lagi baru mungkin pada bangun dari tidurnya, kita ucapin selamat pagi dulu ya.
0: Good morning everyone.
1: Abis kira-kira kalau kamu biasanya kalau akhir pekan gini tuh ngapain, Cin?
0: Aku kalau akhir pekan biasanya tergantung.
1: Kalau lagi nggak dinas.
0: Kalau lagi nggak dinas ya. Kalau lagi libur, aku biasanya tidur lagi sih.
1: Oh iya, baru bangun jam 10.
0: Iya, jam 10. Jadi kalau misalkan kamu teman Pro 2 mau ngechat aku gitu ya, kurang dari jam 10 itu jujur jarang. Tapi, aku slow respon.
1: Tapi FYI aku mau kasih kabar buruk dulu buat teman Pro 2.
0: Kenapa?
1: Jadi kan ini kemarin setelah hari ini ya, hari raya tahun baru Islam kayaknya ya, di akhir-akhir Juni. Itu tuh long weekend terakhir kita, tau gak sih di tahun ini?
0: Iya.
1: Habis itu gak ada long weekend teman Pro 2.
0: Makanya terus aku lihat ya di bulan Juni itu kayaknya cuma satu doang ya liburnya. Itu tanggal 16.
1: Betul.
0: Tapi aku gak tahu deh itu libur apa ya.
1: Itu pun hari Selasa, jadi gak bisa long weekend. Kan kalau long weekend tuh biasanya dia Jumat, habis itu Sabtu Minggu kan. Jadi kita libur 3 hari gitu.
0: Iya, kita kemarin tuh benar-benar kalau misalkan bulan Mei itu katanya ada yang bilang work life balance. Jadi tuh liburnya tuh 16 hari, terus tuh kita kayak masuknya tuh 15 hari. Tapi
1: Masya
0: itu kan
1: Allah,
0: gak berlaku di kita ya listnya.
1: Iya, kalau yang kerja di pelayanan publik, sorry nakes ya, terus ini kita juga di penyiaran ya. Apa itu tanggal merah?
0: Iya, apa itu tanggal merah? Tapi aku mau ngasih tahu sesuatu ini, Liz.
1: Apa tuh?
0: Jadi tuh baru-baru ini ada dari mahasiswa ITB nih ya, katanya habis menciptakan helm pintar.
1: Helm pintar gimana tuh?
0: Jadi awalnya kan bingung ya aku ya, helm pintar tuh kayak gimana. Jadi helm pintar ini katanya buat ngedeteksi ngantuk sama mencegah yang namanya microsleep.
1: Dia kayak ini ya, bisa ngedetek kalau kamu tiba-tiba merem atau gimana gitu ya kan.
0: Iya. Kan banyak banget tuh kejadian.
1: Ada di jabarin enggak itu misalnya kalau kamu tiba-tiba ngantuk dia nyetrum kepalamu.
0: Agak takut ya. Ya, jadi katanya tuh sebenarnya kan buat mencegah kecelakaan ya, soalnya kasus si microsleep itu yang kayak tiba-tiba ngantuk atau ketiduran di jalan tuh katanya memang kayak lagi tinggi banget. Nah, jadi namanya tuh helmnya tuh sadar.
1: Oh, helm sadar. Okay.
0: Jadi katanya tuh buat ada kayak semacam sensornya gitu juga loh buat kayak ngenangkep yang tadi katamu Liz, buat kalau misalkan kayak orang ini ketahuan dia kayak mungkin merem atau ngantuk tuh nanti dia bakal kayak dikejutin atau kayak apa gitu.
1: Okay.
0: Jadi dia tuh kayak ada sensornya gitu buat kayak ngolah data juga ternyata enggak cuman kayak didetek doang yang kayak misalkan tidur apa kelopak matanya, tapi itu juga ada kayak semacam detak jantungnya tuh ternyata diperiksa juga gitu-gitu. Terus tuh sampai katanya tuh pergerakan kepala juga katanya buat kalau misalkan ada kondisi kantuk secara lebih akurat gitu juga bisa ngedetek dia. Jadi kayaknya ini keren banget sih.
1: Ini cocok banget buat kamu yang mungkin kerjanya tuh ini ya dini hari pulangnya atau memang sampai harus pulang di jam-jam 2, jam 3, jam 12 pun kayaknya udah jam-jam ngantuk gak sih Jin ya. Pak, bagus banget buat kita beli. Kira-kira bakal di ini enggak sih dijual secara komersil? Secara luas
0: itu dia.
1: Ditunggu aja ya.
0: Ditunggu aja kali ya. Soalnya juga katanya masih dalam tahap pengembangan tuh.
1: Oke, kita dukung aja tuh hasil inovasi buatan anak Indonesia.
0: Benar-benar.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: setuju gak sih sama pepatah yang bilang,
1: apa tuh,
0: manusia adalah pembelajar seumur hidup?
1: Iya sih, iya. Bahkan aku kalau misalkan kayak udah sekolahnya, yeah, udah selesai sekolah, kita tuh harus belajar lagi kan kuliah.
0: Betul.
1: Masuk kerja pun, walaupun kayak kita udah belajar selama kuliah tuh juga ya belajar lagi,
0: iya,
1: sih.
0: Iya kan, tiap harinya apa manusia selalu mengimprove dirinya gitu ya. Ini ada yang apa, ada satu cerita yang cukup menarik, bukan cerita sih ini ya, kisah nyata teman berdua.
1: Kenapa
0: ya? Jadi tuh ada ibu-ibu ya Cin, dia tuh usia udah 71 tahun, umur nenekku dulu gak sih ya Allah.
1: Ih, udah 70. Hampir seumuran sama, iya, ibuku dong.
0: Dia ini baru aja lulus S1 dengan predikat cum laude.
1: Hah?
0: Serius, 71 tahun,
1: wow.
0: S1 cum laude. Jadi tuh kayaknya teman berdua gak ada kata terlambat ya. Walaupun kamu mungkin saat ini tuh belum belum punya gelar yang tinggi gitu ya kan. Mau di usia berapapun tuh masih bisa kuliah, ya gak sih? Kayaknya banyak juga universitas-universitas di luar sana tuh yang cukup terbuka untuk apa ya, gak mempertimbangkan umur gitu gak sih? Kalau kita mau menempuh S1, S2, S3, S4,
1: bener.
0: S5,
1: STLE,
0: S2,
1: ST. Iya lagi.
0: Namanya Ibu Yul, jadi dia lulus S1 predikat cum laude di Universitas Bakti Jaya.
1: Oke.
0: Wow. Kamu lanjut.
1: Aku sebenarnya ada kepikiran pengen lanjut sih, iya, lanjut studi. Cuman tuh kayak enggak tahu kenapa ya, kan sekarang tuh kayak lagi lumayan sibuk juga kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: sih,
1: buat kayak ngebagiin waktu, oh, alasannya banyak ya.
0: Yang keren itu tuh,
1: apa
0: ya,
1: tuh?
0: Cin, yang keren itu dia tuh tetap menyelesaikan studinya tuh tepat waktu dan juga dengan nilai tertinggi gitu kan.
1: Nilai
0: bagus lah ibaratnya kayak gitu, walaupun dia tuh harus sempat kayak ngejalanin 2 kali operasi dulu. Kan namanya usia-usia segitu udah banyak pasti ada ini ya,
1: penyakit gitu, lanjutan gitu ya.
0: Iya, penyakit itu usia lanjutan gitu ya, tapi dia tetap punya tekad yang kuat buat bisa dapat gelar S1-nya itu.
1: Wow. Tapi jujur ya, waktu aku kayak S1 kan emang kayak hektik banget ya, beda banget. Mungkin kalau S2 juga sama-sama hektik gitu kali ya. Cuman menurut aku di usia segitu, apalagi dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang waktu S1 tuh kayaknya kan emang kayak padat banget ya. Jadi itu menurut aku kayak keren banget sih kalau misalkan dia sampai ngelanjutin lagi.
0: Yang aku cukup ini tuh ininya enggak sih? Apa kan kebanyakan orang pengen menempuh apa pendidikan, dapatin gelar S1 supaya bisa kerja.
1: Iya.
0: Kalau nenek ini kira-kira dia belajar, pengen belajar aja gak sih? Berarti karena kan gak mungkin ada, ini dia S1 kebidanan ya.
1: Oh.
0: Apa dia masih tetap bisa jadi bidan di usia 71? Kan gak mungkin ya. Berarti dia pengen belajar doang gak sih?
1: Iya kayaknya.
0: Iya kan?
1: 71.
0: Cukup obses dengan pendidikan mungkin teman berdua.
1: Iya.
0: Wow.
1: Ih keren banget lagi, astaga.

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
4: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
3: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
4: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih gak paham, baru tanya aku.
3: Iya deh, iya.

0: Ini lagu yang kita dengar nih, lagu barunya dari Samuel Cipta, Liz. Namanya Jagat Rasa. Oh. Karena kali ini aku tuh mau ngasih tahu kamu, Liz. Kamu pernah gak kayak dikasih bunga, misalkan kayak sama pacar kamu atau mungkin sama pasangan kamu sebelumnya, Liz?
1: Ya Allah, gak pernah lagi.
0: Sama
1: tolong,
0: lagi.
1: Tolong dong kasih aku bunga.
0: Iya. Kalau nanti kalau misalnya pengen kasih Liza bunga, titip aku juga deh ya ngasih bunga. Karena nih ya,
1: Liz sama Lamborghini.
0: Iya, mobil-mobil yang pokoknya keren deh ya teman Pro 2. Soalnya ini Liz, menurut aku ini ada kayak kisah juga. Kalau sebelumnya kan tadi kamu cerita soal yang kayak ibu yang dia tuh menempuh pendidikan di usia 71 tahun.
1: Betul.
0: Nah, tapi ini nih menurut aku tuh sederhana, tapi kayak kamu tahu enggak sih kayak bikin nyes banget. Jadi
1: kenapa
0: tuh ada
1: tuh?
0: Kisah cinta nih. Wah, asik. Pagi-pagi udah ngajakin ngomongin cinta nih.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa.
0: Dari Mr. Kuroki dan istrinya tuh menyentuh hati banyak orang banget. Jadi pasangan ini tuh sebenarnya mereka tuh nikahnya udah lama, dari tahun 1956. Nah,
1: aku
0: tapi
1: belum lahir lagi teman Pro 2.
0: Makanya kita belum lahir. Nah, tapi si suaminya ini tuh kayak bikin kayak macam taman bunga gitu loh.
1: Okay.
0: Taman bunga cantik banget, bunganya tuh warna-warna pink, nama bunganya itu kalau enggak salah Shiba Sakura gitu pokoknya. Nah, jadi ternyata si istrinya ini udah ini tunanetra gitu loh, alias hilang penglihatannya gara-gara diabetes di umur 53 tahun. Jadi waktu itu dia tuh kayak concern banget kan, suaminya ini kayak sempat kerja gitu lah pokoknya, tapi karena ngeliat kondisi istrinya yang kayaknya memang kayak udah enggak bisa banget ngelihat. Nah, jadi makanya dia ngebikin si taman bunga itu.
1: Oh, apa
0: iya,
1: supaya bisa mencium walaupun tidak bisa melihat keindahan bunga-bunga, seenggaknya bisa mencium wanginya gitu ya.
0: Itu esensinya.
1: Sumpah isinya romantis banget teman Pro 2. Biasanya kan kalau ada kita dapetin cowok romantis tadi dikasih bakat bunga lah ya. Atau enggak sehelai bunga yang minimal banget. Ini dia dibikinin taman.
0: Iya, itu dicintai segede itu teman Pro 2.
1: Dicintai segede. Semua aku
0: dirayakan. Iya, jadi tuh kalau kamu ngeliat ya Liz, tamannya itu benar-benar yang gede banget, nggak cuma kayak perkarangan di depan rumah doang, tapi benar-benar mungkin kayak satu halaman bola kali ya.
1: Iya, seru. Dan itu cuma dinikmatin istrinya atau nanti apa dibuka buat umum juga nggak sih?
0: Kayaknya sih nggak tahu ya. Untuk sementara memang kayaknya mereka itu rumahnya memang cukup gede juga sih.
1: Terus
0: ya.
1: Nama tamannya itu nama istrinya bukan?
0: Enggak ada kayak dikasih tahu nama tamannya apa.
1: Banget. Coba tuh sekalian dia bikin taman, terus dikasihin nama istrinya. Nek, Anda beruntung sekali.
0: Iya.
1: Namamu diabadikan sebagai taman bunga.
0: Benar. Terus Liz ya, ada yang komen Liz, dia bilang satu perempuan dirayakan 19 juta, perempuan bilang when nih ya.
1: When ya.
0: When nih ya teman Pro 2.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Af

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: biasanya kamu kalau punya cabai di rumah, itu yang dipakai buahnya kan tangkainya dibuang ya Cin ya kan? Ya kebanyakan ya, walaupun Cin ini gak suka pedas, siapa tahu teman-teman.
1: Bener sih, aku gak suka pedas, tapi aku tuh suka kayak ngebantuin ibuku kayak buat putikin gitu loh.
0: Putikin itunya ya kan?
1: Si apa, batangnya itu.
0: Percaya gak?
1: Kenapa?
0: Aku makan cabai pakai tangkainya, gak dong. Tapi kalau kita biasanya teman produk kebanyakan gitu ya, cabai terus tangkainya dibuang. Tapi ini ada satu penelitian Cin. Ya, jadi ada studi baru yang nemuin kalau ternyata tangkai cabai itu bisa dipakai buat jadi bakteri untuk fermentasi yogurt.
1: Kok bisa?
0: Ah, sumpah aku juga kaget gitu ya. Enggak pedes kayak yogurtnya nanti.
1: Iya.
0: Jadi bakterinya itu kan bakteri di yogurt itu kan biasanya dia ngubah gula di susu itu jadi asam laktat. Jadi susu itu bisa lebih kental terus muncul rasa asam khasnya yogurt gitu. Gitulah ya. Nah, di penelitian ini jadi dia tuh ngecoba ngegunain tangkai cabai ini sebagai sumber bakteri untuk fermentasi berbagai jenis bahan tadi, mulai susu, santan, sampai susu kacang juga, yang hasilnya cukup menarik karena berapa sampel itu memang menunjukkan adanya fermentasi. Jadi tuh kayak bisa ada tingkat keasaman yang meningkat dari pH-nya yang menurun, yang berarti bakteri itu lagi bekerja gitu Cin. Wow, tapi ini masih dikembangin lagi penelitiannya ya, belum pasti atau pakem banget apakah kira-kira nanti ke depan, mana tahu ya benar-benar akhirnya tangkai cabai ada fungsinya gitu.
1: Iya loh, aku pikir tuh karena ya buat apa sih tangkai cabai,
0: iya,
1: gitu kan?
0: Lah biasanya ya.
1: Iya, maksudnya kalau buat dimakan pun kayak rasanya tuh kayak keras.
0: Iya.
1: Terus tuh juga apa gitu esensinya?
0: Iya kan kayak cuma lidi gitu doang ya.
1: Iya, kayak cuma lidi, oh ternyata ada gitu ya.
0: Luar biasa ya. Memang tapi, sesuatu di dunia ini selalu diciptakan ada fungsinya gitu.
1: Bener asik. Tapi iya sih, aku tuh kayak baru kepikiran ternyata bisa ya dipakai si itu. Tapi berarti tuh dia tuh kayak masuknya tuh difermentasi kayak langsung gitu atau kayak dihancurkan
0: kayak
1: dulu?
0: Dijadiin kan? Kamu pernah lihat proses pembuatan tempe tahu gitu? Tempe. Dia tuh kan kayak dikasihin bubuk fermentasi kan supaya dia bisa anu kan. Nah itu kayak kalau ngebuat yogurt kan dia pasti juga ada semacam apanya gitu bubuk fermentasinya supaya dia jadi yogurt.
1: Oh,
0: nah kayaknya
1: gitu.
0: Nih tangkai cabenya itu bisa dijadiin bubuk bakteri itu. Gitu.
1: Berarti kayak dihalusin gitu dulu dong ya.
0: Enggak tahu diapain sama penelitinya ya. Itu
1: bahannya. Keren banget enggak sih teman Pro 2?
0: Tungguin aja ya ke depannya teman.
1: Benar, siapa tahu bayangkan dari tangkai cabai bisa jadi yogurt atau susu yang
0: untuk
1: bisa
0: kamu
1: kita nikmatin.
0: Cabai, tangkainya jangan dibuang.
1: Benar. Notes itu pokoknya dikasih aja gitu buat penelitian teman Pro 2.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi jangan remehkan tidur, karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
6: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
7: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali. Pendengar, sedotan plastik itu, oh no.
2: Nah ya, kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu,

0: Merapati 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi nih teman Pro 2. Udah mulai ini apa, peregangan, stretching pagi-pagi.
1: Semua orang gitu gak sih kalau pagi ya?
0: Iya.
1: Butuh namanya stretching.
0: Kayak kucing gak sih? Aku kalau misalkan ngeliat kucing tuh kayak apa ya namanya, kalau misalkan stretching kayak enak banget gitu.
1: Apa jangan-jangan kita ini sebenarnya kucing?
0: Iya, sebenarnya kita adalah kucing sih. Jadi mereka manusia.
1: Apa sih Allah, gak jelas banget,
0: By the way Liz, kamu tipe orang kalau misalkan kayak berangkat ke suatu tempat itu tim yang ngaret, atau kamu on time, atau mungkin kamu kayaknya 30 menit sebelum event udah ada di sana?
1: Aku biasanya sebelum dan on time.
0: Oke.
1: Kebanyakan ya, cuman kalau misalkan apa ya, sebenarnya bukan tipe orang, kadang-kadang kita tuh ini kan Cin yang ngebuat kita tuh malas banget on time itu nunggunya kan.
0: Iya sih.
1: Nah, tapi kebanyakan on time sih. Kenapa kamu on time apa enggak?
0: Aku on time tapi kayak 1 menit sebelum event.
1: Oh, pas waktu.
0: Iya,
1: ya, on time lah, itu termasuk on time sih.
0: Iya. Tapi tuh kadang aku tuh juga suka, bisa dibilang aku memang agak menyepelekan waktu sih ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa kalau misalkan mungkin kayak udah berulang kali gitu kan ngelihat, kayaknya yang lain telat. Aku tuh jadi kayak suka keikutan gitu juga loh, Liz.
1: Oh, kayak ngelihat sekitar kalau ternyata yang lain belum datang ya orang nanti aja loh yang lain juga belum datang gitu ya.
0: Maksudnya tuh kayak
1: ini sering banget kalau di grup chat ya teman berdua mau ada pertemuan bareng sama teman-teman kamu, OTW padahal masih belum mandi gitu ya kan. Kalau udah ada satu di sana, oh ya baru aku ke sana.
0: itu dia kayak gitu. Nah, jadi tuh sekarang aku tuh sama teman aku kalau misalkan kayak mau jalan, kadang tuh kita suka nyalain, kamu tahu enggak sih di WhatsApp itu kan ada live location kan.
1: Ya. Oke.
0: Iya, jadi biar kita tahu kalau dia tuh beneran OTW atau enggak. Kan ada tuh kalau
1: bohong.
0: Iya, ada yang kayak kata kamu kan tadi Lius kalau dia OTW, tapi maksudnya tuh OTW mandi bukan kayak OTW jalan. Kan harusnya kalau OTW ya beneran kayak jalan gitu ya. Nah, kalau aku kayak gitu Lius, jadi aku kayak ngeliat-liat dulu, tapi beberapa hari terakhir tuh aku lagi coba buat ngebiasain sih Lius buat kayak tepat waktu seenggaknya. Jadi biarpun yang lain teman-teman aku datangnya agak telat, tapi seenggaknya kita tuh udah sesuai janji gitu sih.
1: Kenapa tiba-tiba ngomong ini abis dimarahin gara-gara telat?
0: Ya gitulah teman Pro 2.
1: Atau ada somethings yang
0: apa?
1: Yang itu?
0: Apa tuh? Jadi aku tuh gara-gara beberapa waktu lalu aku tuh sempat kayak baca berita gitu loh, Liz.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tuh aku kan sebelumnya udah kayak cerita ke kamu, tapi aku pengen cerita juga sama teman Pro 2.
1: Oke. Okay.
0: Ada katanya itu pegawai wanita. Dia tuh sekarang mungkin umurnya mungkin kurang lebih sama ibu yang itu 71 tahun,
1: masih,
0: tapi dia
1: masih jadi pegawai.
0: Dia tuh 60, iya masih jadi pegawai.
1: Ya
0: 60.
1: Allah Bu, 70 tuh kita harus bikin panti.
0: Di Jepang weh, di Jepang mah orang-orang kayak pada produktif amat dah ya.
1: Ini umur 70, usia pensiun aja 58 gak
0: sih? Iya.
1: Mending 70 kita bikin bisnis sendiri. Atau ya udahlah.
0: Iya kurang lebih begitu.
1: Tapi ya mungkin keadaan orang semua beda-beda ya kan. Berada masih ada yang jadi pegawai ternyata di usia 71.
0: Benar.
1: Kenapa dia?
0: Jadi dia sebenarnya usianya tuh dia 63 tahun, sekitar 60 tahun lah ya. Masih okay. Lumayan lah ya buat bisa produktif. Nah jadi dia tuh mulai dari hari pertama dia kerja sampai sekarang dia tuh nggak pernah telat, Liz.
1: Serius?
0: Nggak pernah telat sama sekali.
1: Ah.
0: Dia tuh dari orang Jepang kan, memang kalau Jepang memang disiplinnya tinggi banget ya.
1: Iya, kalau Jepang ya memang disiplinnya tinggi banget.
0: Tapi kalau misalkan 60 tahun ya, let's say dia mungkin kerjanya 20 tahun kan, berarti kurang lebih 40 tahun kan ya. Dalam 40 tahun dia tuh sama sekali nggak ada kayak telat. Terus dia
1: ya
0: tuh kayak ngasih
1: ampun,
0: tahu.
1: Ya ampun, coba sekali rasain telat.
0: Atau
1: seru
0: enggak
1: loh.
0: apa dia nggak pernah ngerasa kayak kesiangan gitu kah atau kayak gimana? Tapi emang si ibu itu tuh disiplin banget dia, Liz. Jadi dia tuh kayak ngasih tahu resep kata kuncinya gitu loh. Kalau misalkan
1: ntar aja deh kita bagiin resepnya ibu itu gimana sih dia kok bisa kayak bisa nggak telat terus atau selalu on time?
0: Benar.
1: Karena memang sebenarnya itu satu tuntutan juga sih kalau di lingkup profesional ya, namanya kita on time atau tepat waktu. Kalau nggak nanti potong gaji teman-teman.
0: Iya. Kalau nggak potong gaji juga nanti kelihatan nih, oh nih orang kayaknya kok telat mulu dah.
1: Betul, itu citra kita juga. Tapi teman Pro 2, boleh banget kamu juga ceritain ya, kamu tipe orang yang on time atau enggak. Kemana Cin? Ke WhatsAppnya 0812-5848-7885 atau kemana lagi tuh?
0: Ke Instagramnya Pro 2, teman Pro 2 di @RRIPro2 Samarinda.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan Good Save the Queen-nya Inggris.

0: Yo teman Pro 2 ya, masih barengan sama Cindy dan Liza. Kali ini kita lanjut ngomongin soal si yang telat-telat itu sih, Liz. Kamu biasanya kalau misalkan berangkat gitu kan, terus tuh telat itu biasanya karena apa?
1: Kalau telat itu sebenarnya karena salah perhitungan waktu sih kebanyakan ya, salah perhitungan waktu. Sebenarnya kalau untuk kayak ke rutinitas harian aja tuh kadang kalau ke kantor ya misalkan, tapi ke kantor aku nggak pernah telat sih. Pernah telat, kayak kita tuh udah ini kan pasti kita mengkalkulasikan kan, misalkan ada janjian ketemuan sama teman gitu ke satu kafe sebelah misalnya, itu kalau udah tahu lokasinya atau udah pernah kasih itu pasti sudah bisa memperkirakan kan, kira-kira kalau dari rumah ke sini aku prepare mandi dulu, pakai baju dulu, skincarean dulu gitu ya kan, cuci mata, cuci ada dulu gitu,
0: pokoknya ada lah ya,
1: sekitaran 15 menit lah ya, jadi kayaknya boleh lah scrolling dulu sampai jam misalnya janjian jam 14 sampai jam 13, abis itu jam 13 aku mandi deh gitu, udah aku siapin memang, tapi ternyata di jalanan macet lah, atau kayak waduh ternyata bensinku habis, waduh kok aku mau jajan dulu ya gitu. Itu yang akhirnya menghambat waktu sampai telat, atau salah perhitungan aja sih, lebih ke salah perhitungan waktunya.
0: Sama. Aku tuh kayaknya kurang lebih sama kayak kamu deh, Liz. Apalagi kalau misalkan perginya ke tempat baru gitu kan.
1: Iya.
0: Yang tempat yang kayaknya aku tuh nggak bisa prediksi apakah aku bisa datang tepat waktu atau enggak, walaupun aku udah cek kayak Google Maps gitu kan. Kan ada tuh. Misalkan jarak dari rumah ke kafe yang pengen aku tuju, oh berarti mungkin sekitar 10 menit. Tapi nyatanya teman Pro 2 kalau misalkan kayak di jalan gitu kan suka tiba-tiba mungkin kayak macet, crowded dan semacamnya, jadi iya mau nggak mau agak telat sih ya.
1: Makanya tuh kayaknya kalau itu event atau satu hal yang kayak krusial banget, yang kalau kita telat tuh bakal fatal. Itu tuh makanya kan sering orang-orang tuh kayak ngecek lokasi dulu kan. Ini medan jalannya gimana. Pernah kayak aku nggak ngecek lokasi, itu ada satu pertemuan ya di komunitas aku, ternyata wih masuk gang cuy, belok sana belok sini
0: masuk gang.
1: Iya, di situ itu jalan flyover itu ternyata lagi ada perbaikan jalan terus tutup kan. Mau nggak mau kita belok cari
0: alternatif jalan.
1: Iya, jadi aku belok ke gang yang ini tuh ternyata banyak banget. Jadi aku telat 30 menit waktu itu.
0: Oh, gara-gara kesasar
1: betulan. Jadi kan kita ngikutin maps, mana mapsnya tuh kadang gimana banget gitu ya.
0: Iya. Tapi kalau ngomongin soal Google Maps tuh emang kayak suka agak rancu sih.
1: Iya, makanya kalau ke tempat baru tuh memang harus sebelum hari-harinya, apalagi tuh event yang penting ya. Kadang juga tuh kita bisa telat itu karena mungkin kita menyepelekan momennya. Misalnya, kayaknya nggak penting-penting banget, kalau aku telat kayaknya nggak apa-apa. Nah, itu bahayanya tuh di situ. Akhirnya ya udah, walaupun niatnya tidak telat pun kita nggak ada persiapan sebelumnya gitu, tahun berdua atau menghadapi sesuatu di jalan ya tadi tuh. Ya udah deh.
0: Iya, jadi ya mau kayak gimana. Terus anyways, kalau kamu teman Pro 2, kenapa nih biasanya kalau misalkan telat? Boleh banget gabungan sama kita, tapi mungkin kita dengerin dulu kali ya lagu yang satu ini.
1: Oke.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Tapi kalau bisa dibilang ini enggak sih Cin ya, kalau kita tadi kita sempat ngomongin Jepang itu terkenal sama disiplinnya yang tinggi. Mm-hmm. Nah, kalau Indonesia ini enggak sih budaya ngaretnya yang tinggi. Pasti tidak mungkin tidak ngaret.
1: Yo,
0: itu bukan satu kebanggaan sih, tapi memang kalau kebanyakan gitu enggak sih ya, kalau misalnya kita apa ya? Contoh aja udah buat janji temu gitu lah. Misalnya buat janji temu jam 6 gitu. Udah datang nih jam 6, ada aja yang baru datang 6.20, 6.15, ada yang datang jam 6.30, 6.45, iya. Bahkan di jam 7 pun ada yang baru datang juga.
1: Padahal janjiannya berapa? Jam 6.
0: Iya.
1: Tapi anyways, Liz, sebelum kita lanjut nih ada yang nelpon kita nih.
0: Wah, yes, tebak. Pasti Wahyu.
1: Benar.
0: Hai Wahyu. Selamat pagi.
1: Halo Wahyu, pagi.
2: Selamat pagi.
0: Bagaimana sarapanmu? Sudah ngopi?
1: Udah sarapan kah pagi ini?
2: Aku enggak terlalu ngopi.
1: Ngeteh.
0: Ngeteh.
2: Iya, kalau ngeteh bisa.
1: Sama ini singkong.
2: Enggak.
1: Oh, jadi ngeteh doang.
2: Iya, ngeteh doang.
1: Kan biasa ada apa, pakai apa tuh?
2: Dan kalau makan sudah, sarapan sudah tadi.
0: Oh, dia ngemaca.
1: Oh, ngemaca.
2: Ngemaca itu apa?
0: Ah, maca itu apa?
1: Maca itu yang kayak teh juga, tapi dia pakai kayak susu gitu loh yang warnanya ijo-ijo gitu. Aku kadang tebak. Orang tuh suka bilang itu apa? Rumput.
0: Aku tebak Wahyu zilenial.
2: Apa sih itu?
0: Enggak apa-apa. Wahyu, kamu biasanya kalau datang ke satu tempat itu kamu telat enggak sih? Kamu suka telat enggak, atau kamu tipe orang yang tepat waktu deh gitu?
1: Atau bahkan kamu udah datang di sana 1 jam sebelumnya, Wahyu?
0: Ya, bahkan tuh.
2: Iya, kalau bisa, kalau aku sih ya sebelumnya, ya di awal-awal datangnya.
0: Oke. Selalu karena, datang sebelum jamnya ya.
2: Iya, betul. Karena takut dianggap enggak serius.
1: Benar gitu. Sih.
2: Misalnya dalam pekerjaan kalau datangnya telat tuh rasanya nggak enak gitu. Pasti aja mengganggu. Wah, aku udah penuh kekurangan gini, jadi tambah lagi telat-telat ya tambah kurang lah dinilainya nanti.
1: Tapi by the way Wahyu, kan sekarang kerja kan, pernah nggak kayak datang kerja terus tuh telat gitu Wahyu?
2: Aku tinggal di tempat kerja.
1: Oh, tinggal satu.
0: Waduh, enak banget itu. Tinggal di tempat kerja.
2: Jadi langsung. Kalau misalnya aktivitas ada waktunya, sudah waktunya untuk aktivitas, ya aku aktivitas lah.
0: Tapi by the way tempat kerjanya pakai menerapkan sistem absensi gitu nggak sih yuk?
2: Enggak. Ya sesuka hati aja.
0: Oh, dia punya
2: aku
0: bisnis.
2: Ini loh apa namanya?
1: Apa tuh?
2: Tahu nggak sih aku kerja apa?
0: Nggak tahu.
1: Setahuku, kalau misalkan dengar dari penyiar-penyiar yang lain, kakaknya ini ya, apa kayak marbot masjid gitu nggak sih? Aku lupa.
2: Iya.
0: Iya.
1: Berarti kalau misalkan subuh tuh nyiapinnya jam berapa tuh Wahyu?
2: Jam 4 lah. Jam 4. Karena kan kalau di Samarinda sekarang tuh azan tuh sekitar jam 4.45. Nah, siapnya harus dari jam 4 itu siap-siapnya ya, kalau bisa mandi. Tapi kalau enggak ya mungkin cuci muka dan yang lain-lainnya. Siap-siap untuk mempersiapkan semuanya di dalam. Di situ kan disiapkan semuanya tuh, karpetnya dan yang lainnya lah.
0: Pernah enggak kesiangan yuk?
2: Pernah.
0: Terus enggak ikut subuhan
1: terus gimana,
0: gitu.
1: Terus gimana?
2: Iya, aku pasang alarm sih kebetulan. Jadi jarang kalau telat, kalaupun telat ya paling pas azannya. Jadi nggak terlalu telat lah.
1: Berarti kayaknya bakal sibuk banget dong Kak Wahyu kalau misalkan pas lagi puasaan. Kan itu sahur.
2: Oh, pasti.
0: Rame banget masjid.
1: Iya. Sahur ya, berarti siapinnya jam berapa tuh Kak Wahyu?
2: Kenapa?
1: Kalau misalkan pas sahur siapinnya berarti jam berapa? Mulai dari jam berapa? Atau kan ada tuh beberapa masjid yang kalau misalkan sahur tuh ada yang sahur bareng atau buka puasa bareng gitu. Kalau di oh, jadi kayak memang khusus buat tempat ibadah doang gitu Kak Wahyu.
2: Iya, kalau sahur enggak ada, kalau buka bersama ada. Itu kalau sahur enggak ada. Ya sahur di tempat sendiri-sendiri. Di rumah.
0: Ih, luar biasa loh Kak Wahyu ini.
1: Iya loh. Udah Udah berapa lama Kak Wahyu jadi ini kerja di situ?
2: Baru aja sih, sekitar ya berapa ya, 1 tahun lebih lah.
0: Oke.
1: Itu udah lumayan lama sih ya.
0: Satu pekerjaan sih yang sebenarnya cukup fleksibel, tapi dari fleksibel waktu yang dikasih itu juga ada resikonya sih. Ini kalau kita terlalu fleksibel kan kita jadi malas-malasan. Nah itu.
2: Satu hari kan ada 5 waktu ya.
1: Ah, yes.
2: Tapi itu satu waktu itu harus tepat.
1: Benar.
2: Gak boleh telat. Itu yang harus disiplin itu. Jadi aku di sini dilatih untuk disiplin terus.
0: Betul.
2: Disiplin waktu, mengatur waktu, di mana bagian aku bersih-bersih.
0: Tanggung jawabnya tuh bukan lagi ke ini ya, ke masyarakat sekitar ke Tuhan.
1: Iya loh, langsung loh. Penanggung jawabnya ke Tuhan tuh.
0: Kawahnya bersih apa enggak ya?
2: Ya seperti itulah. Iya, jadinya seperti itulah kurang lebih.
0: Oke. Okay,
2: bukan cuma untuk bos, tapi untuk Tuhan juga gitu.
1: Bener lagi. Tapi Kak Wahyu yang ngurus masjid itu sendirian atau mungkin ada kayak teman kerjanya yang lain, rekan kerjanya gitu Kak?
2: Enggak ada, sendirian aku.
1: Wow.
2: Enggak jadi ada.
1: Bener-bener kayak harus mestiin kayak apa bisa dipakai gitu ya, terus tuh juga bersih dan semacamnya.
0: WC.
2: Dan di sini itu yang paling sulit adalah.
1: Apa tuh Kak?
2: Di sini kan banyak. Rumputnya jadi kayak taman gitu loh. Di sekitar sini. Jadi yang susah itu motongin rumputnya, rapi-rapiin. Dan di sini sampahnya selalu berserakan. Kalau ada anak-anak TPA datang, itu selalu berserakan tempat sampahnya dan itu harus dibersihkan. Dan di sini juga ada kayak vaping-vaping gitu kan. Nah, di selanya itu ditumbuhin sama rumput kan. Dan itu harus dicabut terus.
0: Tapi Kak Wahyu, masjidnya buka 24 jam apa enggak?
2: Enggak.
0: Oh.
1: Masjid apa tuh Kak Wahyu? Boleh dikasih tahu enggak? Aku penasaran deh.
2: Arafah. Iya.
1: Di LBS kan ya?
2: Mm-mm.
1: Oke. Oh, ini ya. Bagus sih masjidnya.
0: Lumayan besar.
2: Ya, lumayan.
1: Mm-mm. Dan ini sendirian Kak Wahyu yang ngurus?
2: Iya, sendirian.
0: Wow. Capek banget.
1: Iya lagi.
0: Tapi dan berdedikasi ya.
1: Iya, sudah 1 tahun lagi Liu. Iya. Ya, 5 waktu lagi Liu.
2: Ya sebelumnya aku nggak kerja di situ. Di sini maksudnya.
1: Sebelumnya di mana Kak Wahyu?
2: Ya sebenarnya dulu tuh macam-macam. Ada aku jualan juga pernah. Jaga danau yang bekas galian tambang pernah. Waktu kerja di batu bara juga pernah. Bagaimana lah, melalang buana lah.
1: Beragam ya.
0: Dan di pekerjaan apapun Kak Wahyu selalu tepat waktu ya, disiplin ya.
2: Iya, itu aku yang harus ku usahakan adalah tepat waktu. Kalau perlu di sebelum-sebelumnya harus tepat datangnya.
1: Iya,
2: 30 atau 1 jam sebelum waktu bekerja harus datang gitu.
1: Biar nggak kelabakan juga ya Kak Wahyu ya.
2: Iya, karena kita harus tahu apa di lapangan nih kerjaannya apa. Kita harus tahu dulu. Kalau datangnya tepat waktu atau telat itu bingung nih mau kerja apa. Jadi gerasa gerusuk nggak jelas gitu jadinya.
1: Terus juga nggak maksimal gitu kan jadinya kalau misalkan kita kerja terus tuh datangnya telat yang ada buyar pikirannya gitu ya.
2: Nah itu udah buyar, kayak dia meninggalkan buyar.
1: Aduh, ngeri.
0: Tiba-tiba. Oke, thank you Kak Wahyu.
1: By the way, makasih banyak Kak Wahyu udah sharing-sharing. Semangat buat hari ini. Kalau misalkan ada kegiatan lainnya Kak Wahyu.
2: Iya pastilah, setiap hari ada kegiatan di sini.
1: Iya pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Dadah, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, jadi teman Pro 2 kalau misalkan kamu pengen gabungan juga bisa banget, masih kita tungguin sampai nanti kita merapat di jam 10 pagi.
0: Betul, Liz, betul,
1: ya.
0: Betul banget.
1: So, apa?
0: Ntar kita mau ngomongin ini lagi, tapi dengerin dulu yang berikut ini.
1: Benar, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
3: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
2: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
3: Oh, pakai bumbu instan ya?
2: Bukan, tapi pakai mie instan.
4: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?